0: Ketika semuanya dilewati begitu saja, lalu kita lebih memilih meledakkan emosi, mencari jalan yang haram, melupakan firman-firman Allah, mencampakkan hadis Nabi SAW, kita ledakkan amarah kita, kita cari kambing hitam, pada saat itulah kita jatuh ke dalam dosa. Artinya, untuk sampai ke dosa, itu panjang sebenarnya itu loh. Allah taruhkan dulu, mau gak lihat dari angle kenikmatan gitu, kan rasa syukur lebih mayoritas, enggak, oh yaudah, ridho enggak bisa, sabar enggak bisa juga baru jatuh ke dalam dosa, dan bukan enggak bisa, enggak mau. Jadi ini luar biasa jamaah, dari sini menunjukkan bahwa iman kita tuh beda-beda. Dan kita gak dituntut untuk seperti pihak lain. Kalau pihak lain bisa mendominasi dengan rasa syukur, alhamdulillah. Kita masuk dari pintu sabar. Dan bisa, bismillah. Itulah yang harus diinikan. Dan ingat ketika kita mendominasi sisi nyesek, sisi kesel, sisi sedih, jangan lupa. Harus ada unsur syukur juga. Tapi kenapa dikatakan sabar? Karena yang dominan nyeseknya. Tapi harus ada rasa syukur. Karena di dalam kata sabar pasti ada rasa syukur. Sebagaimana di dalam rasa syukur pasti ada. Jadi ada rasa nyesek. Tapi yang mendominasi itu nikmat gitu loh. Jadi ketika opsi sudah diberikan, kita lebih memilih meledakkan emosi, syahwat, lalu ego, amarah, ya wajar kita dihukum dengan dosa dan segala macam. Allah kasih tiga opsi kok. Bukan satu opsi, bukan dua opsi, tiga opsi kalau ada masalah. Masa tiga-tiganya Anda coret? Lalu Anda milih untuk mengerjakan yang dosa, lalu meledakkan emosi Anda. Ya wajar kalau Allah hukum Anda. Itu pun kalau bukan dosa syirik, masih ada peluang diampuni lagi sama Allah. Allah arhamur rahimin, jamaah. Allah arhamur rahimin. Allah maha penyayang. Ar-Rahman ar-Rahim. Al-Muhsin. Jadi hadirin, di sini apa tauhid kita harus kita asah. Lihat bagaimana Ar-Rahman ar-Rahim memberikan banyak opsi buat kita. Coba kalau kita hanya ada misalnya hanya boleh dengan satu opsi, repot kita. Anda coba lihat dari kenikmatan. Aku belum bisa. Oke, ridho nih. Belum bisa juga. Sabar. Dan pasti bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu. Nah, kalau Anda enggak mau, ini yang jadi masalah. Dan Anda akan menyakiti diri Anda sendiri. Itu poin yang perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya. Ada teman tuli mau bertanya ya. Di pertanyaan pertama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mudah-mudahan saya selalu doakan kepada Ustadz dan seluruh ulama maupun seluruh tim kajian untuk Allah berikan perlindungan.
0: Amin.
1: Saya izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Arsa. Dengan panggilan isyarat seperti ini, Arsa. Saya izin bertanya terkait dua hal. Yang pertama, ini tidak hanya untuk saya sebagai seorang tuli, tapi juga mewakili teman-teman tuli saya yang lainnya. Kami memahami bahwa sebagai seorang tuli, kami bervariasi dalam kemampuan karena adanya keterbatasan akses sebagai suatu hambatan yang nantinya mempengaruhi bagaimana kami memahami sesuatu, menghambat kognisi kami dalam memahami suatu wawasan. dari keterbatasan

0: situasi tersebut dan dalam keadaan tersebut mungkin tumbuh rasa kecewa, tapi tentunya kami perlu belajar kira-kira sikap apa yang lebih tepat untuk kami pilih. Dan yang kedua, tentu rekan-rekan semua peserta kajian, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak disabilitas tuli, atau mungkin memiliki anak berkebutuhan khusus, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan pertanyaan kedua. Anggaplah ketika memiliki anak, kemudian masih bayi, dan kemudian dokter tersebut menyampaikan atau melakukan diagnosis bahwa bapak ibu anaknya tuli atau anaknya berkebutuhan khusus, kemudian dokter tersebut menyampaikan bahwa kita harus bersabar, bahwa mereka nantinya meminta kita untuk memiliki hati yang terbuka, lebih tabah untuk terus melaksanakan hidup. Nah, tapi sebagai orang tua, kira-kira sikap apa yang lebih tepat, khususnya nanti akan berpengaruh pada anaknya. Itu saja dari saya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Senang dapat kesempatan berkomunikasi dua arah dengan teman-teman tuli. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mereka. Dan juga sama teman-teman yang tunanetra ya, yang hadir, senang ketemu bermajelis dengan antum semua. Dan semua jamaah khususnya yang spesial, kita sangat beruntung bisa bersama mereka. Adapun yang pertama, selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Dan semoga insya Allah suatu saat nanti kita bisa kaji ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, karena sangat sangat penting, sangat indah, dan sangat dalam maknanya. Tapi secara umum, bahwa Allah tidak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi tugas kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang Allah kasih. Di dalam ayat yang lain, walaupun ayat ini konteksnya masalah nafkah, masalah uang, tapi di penggalan ayat tersebut Allah memberikan sebuah kalimat umum. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha lagi. Illa ma'ataha. Tolak ayat 7 ini loh, semua usaha. Ini semua usaha itu loh. Kan saya sudah bilang surat At-Talaq ayat 7. Illa ma'ataha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih, gitu loh. Jadi apa namanya, ini bukan hanya, kita tahu bahwa salah satu kendala dari misalnya sebagian teman-teman itu misal tadi kemampuan memahami, kemampuan menangkap pesan, dan ini bukan hanya di sebuah komunitas atau yang teman-teman tuli aja, di kita juga gitu loh. Ada banyak orang tuh walaupun udah belajar, walaupun serius, duduk paling depan, begitu selesai kajian itu bisa gurunya terangin ke kanan, dia pahamnya ke kiri, tanpa ada maksud sama sekali. Tapi itulah yang dikasih Allah kepada dia. Intinya gini loh, selama kita udah berusaha maksimal dan kita jujur, dan kita gak sombong, dan kalau kita dikoreksi kita terima, kita bersyukur, kita bilang terima kasih, gak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah gak membebankan kita kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih ke kita. Ketika Allah kasih keterbatasan mengakses informasi atau memahami informasi, maka sekali lagi yang dituntut dari kita sesuai dengan keterbatasan tersebut, nggak lebih nggak kurang. Jadi kalau apa, Allah hanya kasih akses informasi kalau pakai angka ya, misalnya 30%. Lalu dari 30% itu Allah kasih kemampuan memahami hanya 10% dari 30%. Ya udah, 10% itu aja yang ditanya. Allah tuh nggak zolim. Allah ahkamul hakimin, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu ayat yang kita sudah hafal, bukan hanya sekedar dihafal, itu keyakinan dan itu harapan. Bukankah alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Karena kalau Allah, gini loh, kalau Allah memberikan kemampuan kita 30%, lalu Allah tuntut kita di 70%, itu artinya apa? Zolim. Semua orang yang punya akal sehat, ini zolim. Dan Allah gak mungkin zolim. Wa annallaha laisa bidzalamin lil abid. Dalam surat Al-Imran ayat 182. Allah gak mungkin zolimi hamba-hambanya. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezoliman terhadap diriku sendiri. Aku gak mungkin zolimi siapapun. Gak mungkin itu dizolimi. Jadi udah, jalanin aja. Itu yang perlu kita camkan. Lalu untuk pertanyaan pertama dan kedua, terapkan pembahasan kita pada hari ini. Jadi ketika kita dikasih musibah tidak bisa mendengar, atau kemampuan kita mendengar hanya sekian persen, karena gak semuanya 100% ya, bisa jadi hanya ada yang 70%, 80% dan seterusnya. Lihat sisi nikmatnya gitu loh. Kemampuan teman-teman, baik teman tuli atau teman tunanetra, dalam melihat kenikmatan Allah kasih, itu yang akan bisa membuat kita bukan hanya bersabar tapi bersyukur. Dan gunakan mata hati, bukan sebatas mata kepala. Makanya, tapi kan aku tunanetra, mata hati. Lihat apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang dikasih oleh Allah kepada teman-teman tuli dan teman-teman tunanetra adalah privilege pada hari kiamat. Pada saat kita yang normal ini dihisap full, mereka gak dihisap telinga, gak dihisap mata, dan teman tuli gak dihisap lisan. Allahu Akbar. Itu kurang privilege apa? Kan ini yang bikin banyak orang masuk neraka. Lisan, telinga, mata. Itu apa bukan kelebihan? Itu apa bukan keuntungan? Atau kalau kita pakai bahasa yang lebih tajam, itu apa bukan nikmat? Itu poin. Dan dunia kan cuma sebentar. Bukan meremehkannya. Yang berbicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi sekali lagi, apa lamanya dunia dibanding hari akhirat? Kita dihidup di sini, umur umatku kata Nabi SAW 60-70 tahun. Lalu nanti Allah kasih kesempurnaan di akhirat kelak. Jadi oleh karena itu yang perlu kita camkan. Dan bagi orang tua, dan ini penting, dan karena kita sering dengar hal ini di lapangan, bagi orang tua yang memiliki anaknya jadi teman tuli atau tunanetra, jangan minder. Karena salah satu masalah terbesar dari teman-teman tuli atau teman-teman tunanetra, ketika orang tua tuh minder. Orang tua tuh gak boleh minder. Orang tua, kata Nabi SAW, itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan Anda akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Dan wanita adalah pemimpin dan penanggung jawab dalam masalah rumah dan anak-anak. Jadi ayah dan ibu adalah pemimpin. Kalau pemimpin udah minder, itu anggota akan ambruk semua. Jangan minder. Justru harus bangga diberikan kepercayaan oleh Rabbul Alamin amanat yang lebih susah daripada pihak-pihak yang lain. Kan susah. Kalau Allah percayakan amanat yang lebih susah, itu berarti kita sanggup apa gak sanggup? Sanggup. Kalau gak sanggup gak mungkin dikasih itu. Jadi justru harusnya, lihat lagi, di setiap musibah harus ada sisi melihat kenikmatan. Ini kepercayaan dari Rabbul Alamin. Dan bukan hanya teman tuli dengan teman tuli, pokoknya apa, orang tua yang punya anak-anak special needs, jangan minder gitu loh. Jangan minder. Itu amanat dari Rabbul Alamin. Kita dipercaya untuk mengasuh mereka, untuk mendidik mereka, membina mereka. Dan kepercayaan itu mahal. Itu keistimewaan. Kok minder? Karena banyak yang minder. Bahkan bukan hanya minder, sebagian ngebuang. Atau gak mau, mungkin gak, sebagian gak membuang secara letterlock ya. Tapi diacuhkan, apa namanya, seperti anak tiri. Dan gak punya harapan lagi. Ya kalau orang tua sudah demikian, ya anak akan arahnya bisa tragis kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua harus bersyukur dan bersabar. Bahkan kalau bisa bersyukur. Coba banyak orang tua, coba bayangkan yang punya yang anak, betapa nikmatnya jadi orang tua yang punya anak, anaknya tidak dihisap dari sisi pendengaran dan lisan. Karena secara umum kalau kita gak bisa mendengar, kita susah berbicara. Ini kan sumber dosa jemaah. Berarti kita udah menang banyak step. Tinggal kita kuatkan sisi lain. Oh tapi susah, emang. Ya kalau mau gampang masuk neraka hadirin. Semua begitu. Bahkan masuk orang ahli dunianya susah gitu loh. Sebagian bidang dunia, ya Allah susahnya setengah mati. Jadi itu poin. Kufatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi hal-hal yang gak enak. Gak sesuai dengan nafsu kita. Jadi yang pertama, terima ini takdir Allah SWT. Jadi iman kepada takdir dulu. Lalu yang kedua, usahakan amalkan pembahasan kita sore hari ini dan buat dominasi dalam hati kita adalah sisi kenikmatan. Sehingga kita tuh seneng gitu ketemu anak. Walaupun anak kita punya kekurangan. Dan hadirin, tidak ada anak yang tidak punya kekurangan. Kan gitu aja. Coba, yang anaknya gak punya kekurangan, angkat tangan di sini. Nah. Pertanyaan kedua, yang orang tuanya gak punya anak, yang orang tuanya yang punya anak yang sempurna, angkat tangan di sini. Gak ada. Kita nih kan anak semua nih. Siapa yang sempurna di sini? Gak ada anak yang sempurna. Kita semua punya kekurangan. Jadi ketika anak kita punya kekurangan di sini, anak orang lain juga punya kekurangan di sana. Cuman beda-beda aja kekurangannya. Dan kekurangan dan kelebihan hanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa dari kalian paling baik amalnya. Jadi tetap semangat, lalu jalani. Jangan terlalu dipikirin, dizikirin. Nah itu, dizikirin, ditawakalin kepada Allah, lalu pikir seperlunya. Itu loh, pikir proporsional. Nanti pertolongan Allah datang. Itu poin. Dan itu didukung data lapangan. Gitu, didukung data lapangan. Udah gak terhitung. Orang tua yang punya anak-anak special need bilang bahwa, Pak Ustadz kalau terlalu dipikirin, oh saya bisa gila Pak Ustadz. Gitu. Uang dari mana? Biaya mahal. Tapi kalau kita bertawakal, kita pikirin, kita berusaha, ada aja itu datang rezeki. Kan gitu. Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kata Allah. Kami yang kasih rezeki untuk anak kalian dan kalian. Gitu. Bayangkan Allah sebutkan anak duluan sebelum orang tuanya. Untuk memberikan pesan. Jangan pernah berpikir kita yang kasih rezeki ke anak kita. Allah yang kasih rezeki. Ada banyak orang sukses yatim piatu. Gitu. ayahnya meninggal ketika ia ada di perut, apa, di rahim ibunya, ibunya meninggal karena melahirkan dia. Banyak apa enggak? Banyak. Dan sebagian sukses. Itu menunjukkan bahwa yang kasih rizki anak bukan orang tua. Jadi kita harus semangat. Kita harus semangat. Dan gak usah terlalu ribet-ribet. Jalanin. Allah yang atur. Allah arhamur rahimin. Dan gini, dan terakhir. Jangan, tapi kesian anak saya Ustaz, kesian. Gini loh, jadi orang tua penyayang itu harus. Tapi jangan pernah kita mengklaim sadar atau tidak sadar, kita yang paling sayang sama anak kita. Yang paling sayang sama anak kita, siapa? Yang mentakdirkan dia seperti itu. Itu yang paling sayang sama dia. Maka pasti, wal akibatul taqwa, pasti endingnya pasti terbaik bagi orang yang bertakwa. Karena yang paling, yang mentakdirkan itu, yang paling sayang sama dia. Bukan kita yang paling sayang sama anak kita. Kita bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bukan Al-Muhsin. Yang paling sayang sama anak kita, Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Yang mentakdirkan itu. Kita udah jalanin. Dan kita ingat sabda Nabi SAW terakhir. Al-ma'unah ta'ti minallah alal abdi ala qadril mu'nah. Pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba sesuai dengan besarnya tanggung jawab atau ujian. Itu poin. Besarnya tanggung jawab atau ujian. Itu benar. Itu benar banget. Gitu loh. Ada bukan satu dua orang jemaah. Ketika dia ngurus keluarganya, istrinya diurus, anaknya misalnya satu atau dua diurus, yaudah. Ya udah. Ya sih. Tapi begitu dia berusaha ngurus orang-orang yang terlantar, terbuang, lalu dia asuh, dia ini tahu pamrih, dan sekarang udah ratusan. Itu beliau sendiri yang mengatakan, rizki saya ratusan. Itu. Ratusan rizkinya. Jadi itu tadi. Jadi salah satu penyebab rizki kita sedikit, ya tanggung jawab kita kecil. Itu loh. Kalau tanggung jawab kita besar, rizki besar. Selalu begitu. Jadi ketika kita dikasih anak seperti itu, udah tawakal sama Allah, jalani dengan ikhlas dan totalitas, nanti Allah yang atur. Dan bukti di lapangan bukan satu dua orang, banyak yang minta ampun dan yakin kepada Rabbul Alamin. Allahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi ustaz dan keluarga imam, para ulama, seluruh jamaah pada malam hari. Amin wa iyakum. Begitu juga bagi yang bertanya ya. Bagaimana jika kita sudah berusaha sabar dan syukur dengan apa yang kita punya dalam hidup dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tapi beberapa orang di sekitar mengkasihani kita dengan kondisi kita yang mungkin tidak sesuai dengan standar umum dan kita lumayan terganggu dan tersugesti dengan itu. Karena terkadang untuk menerima kondisi kita sendiri saja butuh perjuangan. Lalu ketika kita sudah mulai legowo, kita dikasihani lagi. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Apakah ada jurus tertentu agar orang tidak urusi kita? Atau cara kita menata hati dalam menanggapi opini sekitar? Jazakallahu khairan. Waalaikum. Jadi kita udah berusaha sabar dan syukur, tapi tetap dikasihani. Selain hani dikasih apa lagi hadirin? Ini loh jemaah. Si hani ini masalahnya ini loh. Apakah ada jurus tertentu agar orang tidak ngurusin kita atau cara kita menata hati? Jurus tertentu agar orang tidak ngurusin kita ada. Meninggal hadirin. Beneran. Kita kalau meninggal udah orang gak ngurusin kita. Gak bisa hidup begitu. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Allah jadikan interaksi di antara kalian manusia itu ujian, sabar gak ngadepinnya. Dan masalahnya ini bukan dikasihani orang, tapi kita masih punya sisi cari validasi orang, cari opini orang. Nah itu yang harus kita kikis terus. Kalau kita gak peduli apa kata orang, mau orang kasihani, kasihana, kasihinu, dan seterusnya, kita gak akan peduli. Kita tetap hormati orang. Gitu loh. Tetap hormati orang. Bahkan kalau sedikit, intermezzo dikit, kan kalau joke anak-anak di yang lama di jalanan atau di pergaulan, itu kan muka yang paling bagus itu muka kesian jamaah. Itu kalau ada punya kesian, enak loh muka gitu. Bayarin dia, kesian dia, oke dibayarin. Padahal dari semua kita dia yang paling kaya gitu loh. Anda pernah punya orang kayak gitu? Iya, beneran. Ada orang-orang kayak gitu. Dan dia senang gitu, alhamdulillah punya muka kesian gitu. Dan dia gak minta-minta, saya tahu ada orang kayak gitu tuh. Dia punya muka-muka, orang tuh kalau ngeliat dia kesian aja. Padahal sukses, di keluarga besar gak, salarinya paling tinggi. Gitu loh. Bayangkan sampai saking mukanya muka kesian, sampai udah punya kerjaan, salarinya paling tinggi, itu generasi oma-oma itu masih kasih lebaran tuh apa? Salam tempel. Nah itu. Iya. Salam tempel dikasih. $100 bayar. Dua kali. Kan oma-oma udah agak pikun. Dikasih lagi. Gitu. Orang tuh bingung. Kok dikasih? Kesian. Gitu. Ya Allah, yang lain bingung, ya Allah, ini yang paling punya fulus di antara kita. Itu mau dikasih tiga kali. Udah om, enggak. Kesian, kasih. Ya Allah, kasih. Jadi, artinya, opini orang mah dibuat seru-seruan aja, gak usah terlalu diseriusin gitu loh. Udah orang mau kasihan sama kita, mau enggak itu urusan mereka. Yang penting, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku persembahkan kepada Allah. Udah. Gak usah mikirin itu aja. Itu simple. Ini masalahnya di kita. Tapi gak usah berkecil hati. Emang ini butuh trial and error, sampai kita bisa berhasil. Dan yang bicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan. Ini PR kita semua. Banyak doa, minta keikhlasan, banyak doa, minta kelapangan hati, minta doa dijaga dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bi syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung dari kesyirikan. Ya aku tahu itu syirik, tapi ya seringkali gitulah. Syirik kan tipis banget. Dan aku beristighfar dari apa yang aku tidak ketahui. Nah itu yang perlu kita camkan. Semoga Allah jaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para murid rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format terkam bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafizallahu taala dari kajian seri pembahasan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim pada Bil Alim wal Mutalim di pertemuan ke-255 dengan tema sabar itu syukur, syukur itu sabar. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita dan semoga menjadi taman ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Kajian tadi materi kita serang pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan berikut menotar dari Qoli Syekh Sa'ad Al-Ghomi di Surah Yusuf. Dan akan disusul pula nanti dengan jeda-jeda hidayah. Tetaplah bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. A'udzu billahi minasy syaithan.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari perbekalan menuju kampung akhirat. Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bit taqwa." Semua perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian di dunia menuju kampung akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan takwa karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana. Amalan-amalan yang mudah. Tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana jangan pernah meremehkan sekecil apapun sebuah dosa. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas esok hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebab dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Dan dalam waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing

0: yang dia rawat tetapi tidak dia beri makan sampai kematian. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Amalan-amalan tersebut begitu mudah, tapi pahalanya begitu melimpah. Di antara contohnya adalah mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka'ajri hajjin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Saudaraku, bukankah ini amalan yang mudah? Anda melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, taman-taman surga di dunia, tetapi Anda mendapatkan pahala yang begitu besar untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Karena dengan mempelajari ilmu, kita mengenal mana jalan menuju surga dan mengenal mana jalan menuju neraka. Dan kita semuanya membutuhkan kepada ilmu. Yang kedua, di antara amalan yang mudah namun pahalanya melimpah dan berlipat ganda adalah membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin ashru amsaliha. La aqul alif lamin harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lamim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita membaca satu huruf, mendapatkan 10 kebajikan. Bagaimana jika kita membacanya satu lembar? Bagaimana jika kita membacanya satu juz atau bahkan 30 juz Al-Quran? Berapa lipat pahala yang akan kita peroleh? Yang ketiga, di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah senyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahkirunna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin talik." Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan kebajikan, sekalipun hanya dengan berbuka manis kepada saudaramu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Tabassumu kali ahi kalaka sadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah suatu sadaqah. Senyum kepada saudara kita di samping adalah sedekah dan ibadah serta berpahala, juga dapat membahagiakan hati kita dan membahagiakan orang lain, menjadikan orang lain tertarik dengan dakwah kita dan menjadikan kita sehat walafiat. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah juga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Marra rajulun bi husni syajaratin faqal ala dhuhri tariq faqal la un wallahi la unahyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dhihim qal fa udhila al jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan, maka orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam." Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya dengan modal yang sederhana, kita menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga kepada kita. Bukankah sering kita mendapati tatkala kita berjalan, tatkala kita menaiki kendaraan, gangguan-gangguan di jalan, baik kayu, paku, atau pelebah pisang, atau mungkin bangkai tikus dan sejenisnya. Namun, mana hati kita yang tergerak untuk menyingkirkan gangguan dari jalan? Semoga dengan mengetahui hadis ini, kita bisa mengamalkannya dengan tulus sehingga kita masuk dalam hadis ini. Di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man salla alaiya wahidan, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersolawat kepada saya sekali solawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Bahkan dalam riwayat Nasa'i dikatakan, "Wa khutta anhu asyru khathiat wa rufi'a lahu asyru darajat." Akan diampuni 10 dosanya dan diangkat 10 derajat pahala oleh untuknya. Saudaraku, saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Bukankah solawat hanya mudah? Hanya sebentar. Hanya 2 detik saja. Tapi pahalanya begitu besar. Bagaimana jika kita bersolawat 1 jam? Bagaimana jika kita 2 jam dan seterusnya? Berapa pahala yang akan kita peroleh? Dan di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratan." Siapa yang ikut sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa 2 qirat itu?" Maka Nabi mengatakan, "Mislul jabalil adzimain," semisal 2 gunung yang besar. Yang terakhir, di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah membantu saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La an amsiya ma'a ahin li fi hajatih khairun li min an a'takifa syahrun fi masjidi hadha." Saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya, lebih baik bagi saya daripada saya iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Wa man masya ma'a ahih fi hajatih thabbata waw qadamai yawma tazulul aqdam." Siapa yang membantu berjalan, membantu saudaranya, maka Allah akan memberikan kedekaran di kakinya di saat hari-hari kaki-kaki hamba saat itu terpleset. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang mudah tetapi pahalanya melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung meluruskan dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Ada ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.
3: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat, ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan engkau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran, bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung, saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala. Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
4: Al-haya'u. Wallahu la yastahyi min al-haq. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, malu wahai saudara-saudariku adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adza 'anit tariq. Menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu mendatangkan kebaikan. Malu itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah hilang di tengah mereka sifat malu, yakinlah akan hilang kebaikan dari negeri tersebut. Yang ada hanyalah kecurigaan, dengki-mendengki, saling memusuhi, angkara murka, dendam kesumat, perbuatan keji, maksiat, kemungkaran. Tetapi seorang yang memiliki sifat malu, kapan dan dimanapun, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah melihat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dia malu kalau saudara-saudarinya melihat dia berbuat maksiat. Orang yang memiliki sifat malu, sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang. Baik buruk di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih daripada itu, ketahuilah, tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman, wal-imanu fil jannah. Wal-bada'u minal jafa' wal-jafa'u fil nar. Malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Wal-bada'u, lisan yang keji, lisan yang kotor itu, minal jafa' termasuk bentuk dari jafa' kekasaran. Wal-jafa'u fil nar. Dan jafa' itu tempatnya adalah di neraka. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus lalui. Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ada seseorang bekerja di tempat yang haram, jelas ini haram deh, dan dia aku ini haram, tapi dia nggak mau keluar. Kenapa dia nggak mau keluar? Dia katakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4, oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innalamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qalakallah, bukan begitu. Innama'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak. Beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang, menyerahlah kepada Allah.
1: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia gak memperhatikan orang tuanya.
2: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, Anda ini udah punya istri, Anda ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
1: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak. Tidak. Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya. Meskipun ada saudara kita yang lain. Bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
3: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
1: Enggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua.
3: Tidak boleh hitungan pada orang tua. Enggak boleh.
4: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
4: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya.
5: Allah.

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat membalini.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang. Betapa panjangnya perjalanan menuju negeri akhirat. Tentunya perjalanan panjang membutuhkan bekal. Tatkala kita berjalan ke tempat yang jauh, kita sepakat harus membawa bekal. Maka wallahi perjalanan menuju negeri akhirat merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbekal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan bekal takwa. Perjalanan menuju akhirat bukanlah bekal yang kita siapkan berupa harta yang banyak, bukan pula berupa jabatan, bukan pula berupa anak dan istri. Perjalanan menuju akhirat membutuhkan bekal, yaitu bekal takwa. Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. "Wattaquni ya ulul albab." Takutlah hanya kepadaku saja wahai orang-orang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan dia mengatakan hadisun hasan dari jalur sahabat radhiyallahu tabarakatul anhu, yaitu Mu'ad bin Jabal dan sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Semoga Allah meridhai keduanya dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ittaqillaha haythuma kunta. Ittaqillaha haythuma kunta. Wa atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa biquluqin hasanin." Sebagaimana Allah memerintahkan kita bertakwa, demikian juga Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadis beliau, "Ittaqillaha haythuma kunta." Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. "Wa atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha." Dan la engkau mengikuti berbagai macam perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, niscaya kebajikan akan menghapuskan kejelekan. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaullah, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Apa itu takwa? Berkata Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabarakatul anhu, "Man ashabi Rasulillah, takwa al-khawfu minal jalil." Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Esensi takwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Takut daripada Allah tabarakatul anhu, al-jalil, yang maha mulia. Inilah asasin taqwa. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil. Taqwa kata Ali adalah mengamalkan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa wahyu yang tentunya termuat dalam kitabullah al-wahyu al-matlu dan dalam sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil wal-ridha bil-khalil. Kata Imam Ali radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, taqwa itu adalah ar-ridha bil qalil, ridha dengan sedikit karunia yang dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada anda, ridha dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, qana'ah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah taqwa. Kemudian berkata Imam Ali radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu dalam akhir daripada definisi ini, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap menempuh perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju negeri akhirat setelah kematian adalah merupakan perjalanan begitu panjangnya. Bahkan satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun sebagaimana Allah katakan, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun andai kata kalian menghitungnya. Takwa dalam agama kita senantiasa dibutuhkan dalam segala macam bentuk keadaan. Berapa banyak orang-orang yang mampu bertakwa di hadapan orang-orang yang banyak, di hadapan manusia tanpa ketakwaan dalam dirinya, tapi dalam kesendiriannya ketika dia seorang diri tanpa ada manusia, dia lupa kepada Allah Jalla fi'ula yang mantaunya. Tatkala dalam kesendiriannya dia bergelimang dalam maksiat-maksiat. Wallahul musta'an, berkata penyair, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul 'alayya raqibu." Andai kata suatu ketika engkau merasa sendirian dalam suatu rentang waktu, maka jangan katakan engkau sedang sendiri. Katakan ada yang memantauku. "La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wa anna ma tukhfi 'alayhi ghaibu." Dan janganlah pernah engkau merasa Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan dan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kau sembunyikan bagi manusia. Alangkah mudahnya berbuat takwa di hadapan orang-orang banyak. Tetapi bukan itulah definisi takwa sebenar-benarnya. Takwa dalam semua keadaan, kata Rasulullah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dan Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman. Ya Allah SWT limpahkan kepada mereka karunia-Nya. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim tentang ibadur rahman, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah SWT dalam keadaan kesendirian mereka. Takwa adalah merupakan perkara yang senantiasa mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan dalam kehidupan seorang di dunia ini. Allah SWT mengatakan, "Man khasyar rahmana bil ghaibi." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah SWT bil ghaibi, dalam keadaan kesendirian mereka. Inilah definisi takwa. Yang mana di antara buah takwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan berikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia duga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia dan kita semua adalah manusia senantiasa bersalah dan berdosa. Seseorang muttaqin, seorang yang bertakwa, bukanlah maknanya orang yang maksum daripada dosa-dosa. Suatu ketika dia akan tergelincir salah. Setiap manusia senantiasa berbuat kesalahan. Kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam bersalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Tatkala Anda telah berusaha bertakwa, Anda merintih kepada Allah Jalla fi'ula, Anda sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala, kemudian syaitan mendatangi Anda sehingga Anda terjebak pada kekeliruan, Anda tergelincir pada kesalahan, Anda tenggelam dalam dosa-dosa. Ketika itu ketahuilah, Anda harus segera menutup kesalahan-kesalahan ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Berkata Rasulullah, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan dalam engkau senantiasa mengikuti kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah mengatakan, "Innal hasanati yudhibuna sayyi'at." Sesungguhnya berbagai macam kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Andai kata Anda tergelincir salah, segeralah perbanyak amal kebajikan. Allah akan gantikan kejelekan tersebut dengan kebajikan. Dan takwa sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan, bukanlah hanya sekedar ketika seorang mampu beribadah menyembah Allah SWT, bukanlah hanya ketika seorang mampu dalam kehidupan di dunia, tatkala dia salah, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT, tapi harus sempurnakan dengan elemen yang ketiga. Berkata Rasulullah SAW, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan dalam Anda senantiasa, engkau senantiasa bermuamalah, berakhlak, bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang mulia. Ini artinya seseorang muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang mengumpulkan 3 hal. Yang pertama, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, andai kata dia tergelincir salah, dia senantiasa berupaya menambal kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebajikan. Dan yang ketiga, adalah orang-orang yang senantiasa menggabungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Hablun minallah dan hablun minan nas. Artinya bukanlah perkara yang benar ketika seorang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jelek akhlaknya. Maka seorang bertakwa haruslah orang yang senantiasa menggabungkan antara ketakutan kepada Allah Azza wa Jal, beramal salih, menutup segala macam bentuk aibnya, kejelekan-kejelekannya, dan bermuamalah dengan manusia. Dengan tiga hal ini, sempurnalah ketakwaan seorang. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilayhi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin, wa akhir da'un alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunia wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Selamat datang yang semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami pilihkan kajian bersama Ustaz Muhammad Yasir LCMHI Hafidzallahu Ta'ala. Kajian yang boleh disampaikan dengan tema fikih seputar pengelolaan masjid. Kajian yang kita dengarkan Hotel Islam bersama Ustaz Muhammad Yasir LCMHI Hafidzallahu Ta'ala dengan tema fikih seputar pengelolaan masjid. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Ana ucapan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyati illa anta wala hawla wala quwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wala taj'alhu multabisan 'alaina fanadhir. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana fa innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma faqqina fid din, Allahumma faqqina fid din, Allahumma faqqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ana mendapatkan sebuah kehormatan untuk memberikan tausiah ataupun sedikit pelajaran seputar fikih yang kata Ustaz Gigi ketika menghubungi ana tentang fikih tentang masjid, Ustaz. Nah, sampai mungkin ini fikih tentang masjid banyak ya. Karena mendapatkan kitab Al-Ahkam Al-Fiqhul Masjid atau Al-Masjid Fi Syari'atil Islamiyah, Ahkamul Masjid Fi Syari'atil Islamiyah, hukum seputar masjid di dalam syariat Islam. Pembahasannya luas sekali, dari Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, kemudian pembangunan masjid, dan hal-hal yang berhubungan apa yang ada di dalam masjid, sangat banyak sekali. Kemudian Nabi bilang, kalau begitu kita akan ya lebih spesifikkan ke yang biasa diurus oleh takmir. Karena yang ini yang hadir adalah para takmir masjid, ya insya Allah kan kita bahas yang ya seputar-seputar yang bisa diurus oleh takmir. Ya insya Allah kan kita lihat beberapa pembahasan yang erat kaitannya dengan pengelolaan masjid yang dikelola langsung oleh takmir. Karena saya yakin takmir bukan pembangun masjid ya. Bukan pewakaf juga ya. Bukan pewakaf, bukan pembangun, bukan yang memperluas masjid. Bukan yang punya masjid. Jadi kita arahkan ke fikihnya yang ke dalam pengelolaannya saja. Baik, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwasanya pertemuan kita ini ataupun suasana kelas kita ini insya Allah bukan seperti khutbah Jumat ya. Anda nggak mau seperti khutbah Jumat. Tahu khutbah Jumat ya? Cuma tinggal diam. Apalagi kalau khutbahnya sangat bagus, maka pasti akan ada yang tidur. Kayaknya takmir masjid perlu menulis memo di depan mimbar khatib kayaknya. Tolong khatib sebelum memulai khutbah mengingatkan para jamaah tentang doa tidur. Ya kan? Kebanyakan orang pasti lupa membaca doa tidur kapan? Ketika khutbah. Pasti itu. Jadi mohon khatib mengatakan para jamaah sekalian, sebelum Anda tidur bacalah doa bismillahirrahmanirrahim mutu ahya. Kayaknya perlu gitu ya di masjid. Jadi insyaallah materi kita ini bisa langsung diskusi. Asal yang berhubungan dengan yang sampaikan. Adapun yang lain nanti di sesi tanya jawab yang setengah jam yang berikutnya. Kalau ini, kalau gini Ustaz, kalau seperti ini silakan tanya langsung. Nanti apakah Anda melayani ataupun kita tunda karena Anda sampaikan nanti itu urusan Anda. Jelas antum boleh nimbrung. Nah, jadi seperti suasana kelas ya. Suasana di kelas. Kalau untuk kalau enggak itu apa dauroh kalau enggak seperti itu. Baik. Insyaallah kita akan membahas yang pertama adalah tentang pengelolaan keuangan masjid. Nah, ini sensitif ya. Ngomong tentang keuangan masjid sensitif. Kenapa? Karena dalam spidol ada nggak? Saya karena nggak terima kalau nggak ada spidol di sini. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada. Nggak usah beli. Kalau nggak ada nggak usah beli. Dalam fikih ada yang dinamakan dengan mengelola harta. Ini kita ngomong secara fikih secara luas dulu. Yang dinamakan dengan tasarrufatul mal. Pengelolaan harta. Maksudnya pengelolaan harta itu apa? Namanya mengelola itu al-iqtisad. Al-iqtisad adalah kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan yang ada dalam ekonomi itu dinamakan dengan tasarrufat itu tiga. Tasarrufat itu tiga. Yang pertama menghasilkan, earning, mendapatkan harta. Yang kedua, investing, mengembangkan harta. Yang ketiga, consuming, menginfakkan, menghabiskan harta. Itu kegiatan, semua kegiatan ekonomi ya tiga ini, semua kegiatan berhubungan dengan harta ya, tiga ini. Ini dinamakan dengan pengelolaan harta. Baik. Kita nggak bicara sekarang ini pengelolaan yang sedang kita bicarakan adalah pengelolaan yang harta sudah ada. Bukan mencari. Kalau mencari harta dari mana itu bahasanya adalah fikih muamalah. Mana harta yang halal, mana harta yang haram. Nah, sekarang tentang mengelola harta baik maupun diinvestasikan ataupun diinfakkan ataupun dihabiskan itu terbagi menjadi dua. Mengelola harta pribadi dengan mengelola harta orang lain. Ana sebagai mengelola harta pribadi dengan ana sebagai mengelola harta orang lain. Kenapa dibedakan? Karena kaedah dalam pengelolaan ini berbeda. Antum salah menggunakannya, mengelola harta orang lain seperti mengelola harta pribadi. Ini juga tidak tepat. Seperti orang bilang, anggap saja rumah sendiri. Itu kata-kata yang bermakna ganda. Anggap saja rumah sendiri, nanti ketika kita santai, disuruh nyuci piring. Kalau udah makan kan cuci piring, rumah sendiri kan cuci piring katanya. Nah, itu bermakna rancu. Begitu juga, anggap saja uang masjid yang kita kelola itu uang sendiri. Anggap saja mengelola harta yayasan ini seperti harta sendiri. Itu kurang tepat. Karena apa? Karena secara fikih kaedahnya beda. Antum salah menerapkan berarti salah dalam pengelolaan. Nah, mengelola harta sendiri ada kaedahnya. Mengelola harta orang lain juga ada kaedahnya. Harta sendiri pribadi orang lain atau pihak lain. Sekarang mari kita lihat antum sebagai pihak lain sebagai apa sih? Nah, di sini ada empat golongan ataupun empat orang yang dianggap sebagai petugas pengelola harta orang lain. Nanti mari kita lihat antum sebagai ta'amir bagian mana dapatnya. Yang pertama, mereka adalah wali. Wali apa ini? Wali kutub? Wali masjid. Wali.
4: Yang kedua, wasi. Yang ketiga, wakil. Yang keempat, nazir. Inilah orang-orang yang mengeluarkan. Kalau harta pribadi, ya tanya sendirilah. Ini nggak usah ditanya siapa orangnya, ya kita semua punya harta pribadi. Kalau ini harta orang lain, ada empat golongan ini dikatakan di dalam fikih. Wali ini nasab atau kerabat, yaitu apabila seorang anak kecil, orang gila, perhatikan ya, di dalam fikih orang gila itu memiliki harta. Syarat kepemilikan harta tidak ada, akil balik nggak ada. Jadi anak kecil memiliki harta, orang gila memiliki harta. Jadi kalau ada orang gila dapat warisan, mungkin di keluarga dia ada orang kena skizofrenia ataupun gangguan jiwa, tapi bapaknya meninggal dunia, dia dapat bagian harta, mungkin 25%, dia dapat tanah 4 hektar. Tapi kita, dia kan gila. Nah, itu nggak bisa kita kasihkan ke dia. Nggak, itu harta dia. Mau dia gila atau tidak, itu harta dia. Nah, pertanyaannya, tapi bolehkah kita serahkan ini ATM? Dia dapat warisan ATM, ada 300 juta. Kita kasihkan ke orang gila, ini uang kamu, ATM kamu. Boleh nggak? Haram, nggak boleh ngasih. Kenapa haram? Uang dia loh. Kenapa haram? Mubadir. Ini termasuk melakukan mubadir, yaitu menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengelola dengan benar. Itu haram hukumnya. Anak kecil, kita punya adik yang masih TK, bapak kita meninggal, ketika hitung-hitung warisan, kadang-kadang dia laki-laki dapat uang 150 juta, bagian dia. Langsung kita kasihkan, ini dek, uang 150 juta. Boleh? Haram. Nah, berarti gimana? Harus ada orang lain yang mengelola. Siapa dia? Wali. Siapa wali itu? Itu secara nasab, secara kerabat, ini yang berhubungan dengan seperti wali nikah. Bapak udah meninggal, kakek udah nggak ada, saudara. Ya, seperti ketika hitung-hitungan wali ketika nikah. Ini urutannya ikut urutan syariat. Kalau nggak ada ini baru ini, kalau nggak ada ini baru ini, baru ini. Baik, maka dialah orang yang bertugas untuk mengelola harta orang lain. Yang kedua, wasi. Baik, makasih banyak. Wasi. Wasi, dia ngurus harta siapa? Wasi ngurus harta siapa? Ya, oh, siapa? Nah, kalau ini kan, wali kan ngurus harta kerabat dia. Dia ngurus harta kerabat dia, ngurus harta adik dia, sepupu dia, keponakan dia, yang karena dia adalah ada hubungan wali sebagai wali dari orang dia. Kalau wasi ngurus hartanya siapa? Orang yang diwasiatkan. Siapa orang yang diwasiatkan? Anak yatim. Begini, gini ya. Ada sebagian orang yang mungkin termasuk kita. Antum sudah hitung-hitungan. Saya punya anak yang masih TK. Saya sudah sakit parah. Saya punya harta banyak. Harta saya miliaran. Ini kalau saya meninggal, yang ngurus harta anak saya siapa nanti? Nah, wali dia. Enggak, kalau anak enggak ngomong apa-apa. Menurut hitung-hitungan anak, kalau saya meninggal, yang ngurus harta dia siapa? Wali. Kemudian antum lihat, ini walinya dia, ini saudara saya. Ini maling semua. Bahkan terkadang ada orang nggak percaya pada istrinya. Ini kalau saya meninggal, istri saya, ya anak saya hitung-hitungan warisan dapat 500 juta. Bahkan cuma istri saya cuma 120 juta. Ini dapat 500 juta. Kalau diurus oleh ibunya, kawin lagi dia. Anak saya nggak bisa ngapa-ngapain ini. Masih kecil, masih TK. Maka saya pun akan mencari orang yang lebih saya percaya daripada kerabat saya. Maka saya mengatakan, yang mau yang ngurusin harta anak saya nanti, ngurusin ya, bukan ada pun yang ngurusin dia nanti tinggal di mana, terus sama ibunya. Yang ngurusin harta anak saya adalah teman saya itu. Maka dia dinamakan wasi. Tapi tanya dulu sama dia nanti, kalau udah meninggal tanya, mau nggak? Kalau dibilang siap, maka dia lebih berhak ngurusin daripada para wali. Ngurusin ya, jadi hartanya semua dia pegang. Silakan anak ini tinggal sama ibunya, nggak apa-apa. Tapi nanti keuangan yang ngelola, Pak minta uang 200 juta, itu apa dulu? Itu apa? Oh, enggak, itu cuma butuh 20 juta aja. Ngelola siapa? Jadi wasi itu adalah orang yang diwasiatkan untuk ngurusin harta anak yatim. Wakil? Kalau yatim, kalau wakil, ini yang sangat luas. Semua orang yang dititipin harta untuk disuruh ngurus namanya wakil. Ini nggak berlaku bagi orang mau meninggalkah, ataupun orang yang masih hidupkah. Ini lebih umum, wakil itu lebih umum. Ada orang suruh, Pak, memperkerjakan seseorang di tokonya, dia wakil. Ada orang melakukan kerjasama partner kerja, dia tinggal, yang tinggal di toko hari ini, saya besok, saya adalah wakilnya dia, besok dia adalah wakilnya saya. Itu namanya sedang menyerahkan perpanjangan tangan untuk ngurus harta orang lain. Kalau nazir, ngurus hartanya siapa? Nazir, wakaf. Kalau ini wakaf. Ini umum, siapapun bisa yang wakil pemirsa. Nah, ini bahasa fikihnya seperti ini. Walaupun orang langsung mengatakan, oh mereka wakil saya. Oh ini wakil saya. Ini wakil saya tuh ngurusin harta anak saya. Ini wakilnya dia tuh ngurusin hartanya dia. Ini wakil. Sering orang cuma menyebutkan kata-kata wakil. Kata Syekh Utsaimin, nggak apa-apa. Itu secara bahasa saja. Secara fikihnya kita bawakan kepada kenyataan. Baik. Inilah orang-orang bukan hartanya dia, dia ngurus harta orang lain. Kira-kira antum sebagai tamir di mana? Nazir? Emangnya antum mendengar ada orang mewakafkan langsung bilang nazirnya kalian? Enggak kan? Wakil lebih. Maka kalau beda kalau orang mengatakan saya wakafkan masjid ini, nazirnya kalian. Selesai sudah. Jadi orang nggak boleh mengutak-atik antum, orang nggak boleh menurunkan antum, karena sudah ditunjukkan langsung oleh orang wakafnya, kecuali antum mengkhianat, kecuali kelihatan berkhianat, ngelola kurang bagus, mengambil harta dan sebagainya, maka ini boleh diganti gara-gara pengkhianatan, bukan gara-gara habis masa kerja. Nggak ada uang nazir itu karena habis masa kerja, karena sudah ditunjuk oleh, nah antum merasa ditunjuk nggak? Nggak kan? Nah, berarti itu wakil. Nah, jadi bisa kita katakan takmir itu adalah wakil yang perpanjang tangan kaum muslimin ataupun lembaga yang mengelola masjid untuk antum mengurusnya. Termasuk di dalamnya adalah mengurus keuangan masjid ataupun celengan ataupun sumbangan orang yang memberikannya ke dalam masjid. Jadi insyaallah, wallahu ta'ala alam, silakan antum meletakkan dimanapun ini. Jelas antum sedang mengelola harta orang lain adalah sebagai wakil. Baik, ini jenis-jenisnya. Baik, sekarang apa perbedaan pengelolaan harta antara dua orang ini? Perbedaannya adalah di sini, mengelola harta pribadi boleh dengan at-tasyahhi. Apa arti tasyahhi? Dari kata-kata syahwat. At-tasyahhi dari kata-kata syahwat. Maksudnya apa? Boleh suka-suka antum. Selama tidak sampai ke dalam batasan haram. Haram apa maksudnya? Mubadir, membeli harta-harta yang haram. Itu sudah kita nggak ngomong lagi ya. Jadi selama dalam koridor mubah, Silakan. Nanti kita lihat perbedaannya. Tasyahi. Kalau yang ini pengelolaannya dengan harus dengan cara maslahah. Maslahat. Ini lebih luas. Yang maslahat walaupun mubah enggak boleh. Kalau yang tasyahi selama mubah silakan. Kalau maslahat walaupun mubah terkadang enggak boleh gara-gara tidak ada maslahatnya ataupun yang lain lebih maslahat daripada yang ini. Kita contohkan. Kita contohkan. Antum punya uang, kemudian ngajak keluarga, ayo makan di luar yuk malam ini. Di mana? Udah kita coba lah seafood sana yuk. Wah, mahal mas, nggak apa-apa lah sekali-sekali seumur hidup. Makanlah di seafood di ruang makan itu. Ternyata setelah bayar, makan berempat sama istri dan anak, bayar 2.500.000. Istri bilang, "Uyudi mas, kalau makan di warteg ini bisa 2 bulan kita makan seperti ini. Ini cuma 1 malam 2.500.000. Boleh nggak? Apa hukumnya?" Yang nggak berani jawab berarti belum pernah makan. Boleh nggak? Boleh. Jawabannya adalah uang nggak kena kok. Dan yang nggak lakukan mubah. Karena anak tidak buang-buang. Beda kan orang pesen banyak, terbuang. Nah itu haramnya gara-gara mubazir. Bukan haram pesennya. Nah, tapi kalau untuk pesen banyak, nanti enggak habis, disedekahkan, tetap halal. Oke, contoh yang lain. Anak satu keluarga 4 orang. Hitung-hitungan, anak cukup beli Xenia. Ataupun ya yang di bawahnya lah, apa enggak tahu mau jenis mobil. Cukup, sudah cukup satu keluarga kan, 4 orang itu kan. Tapi anak mau belinya Avanza. Anak mau belinya Innova. Anak mau belinya Fortuner. Anak mau belinya Alphard. Anak mau belinya Land Cruiser. Boleh nggak? Orang lain boleh bilang nggak? Kamu nggak kona'ah. Satu keluarga itu, saya ini ada cukup, ngapain beli Alphard? Atau misalnya, atau jawab, uang-uang gue. Boleh nggak? Boleh. Makanya sampai sekarang anak kalau membahas masalah apa sih bentuknya berlebih-lebihan, ternyata jawaban para syekh adalah berlebih-lebihan itu tidak punya standar. Standarnya adalah orang masing-masing. Ana, mungkin kalau Ana beli ini, menurut Ana biasa saja, orang beli, kalau dia beli ini, berlebih-lebihan bagi dia. Karena standarnya beda. Nah, Ana kalau makan di restoran, jus 34.000, ini berlebihan. Karena standarnya jus yang 10 ribu di pinggir jalan itu. Tapi orang lain 34 ribu wajar bagi dia. Uang-uang dia dan punya uang banyak. Baik. Boleh yang tadi ya. Jawabannya adalah suka-suka saya. Baik, sekarang. Saya lagi ngurusin harta anak yatim. Saya wasi sekarang. Ngurusin harta anak yatim dan bapaknya meninggalkan uang 1 miliar untuk dia. Tabungan apa? Warisan untuk dia 1 miliar. Kemudian, suatu malam saya ajak dia, nak, ayo makan di restoran yang tadi. Dan saya nggak zalim, saya nggak ngambil uang dia untuk dia. Uang dia untuk saya. Saya nggak ngambil uang dia untuk makan saya, nggak. Uang dia untuk makan dia. Jadi saya pisah, ini makanan kami 2.500.000, makanan untuk dia. Habis malam itu bayar makan 500.000 untuk dia. Apa hukumnya? Boleh nggak? Uang dia. Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Kenapa? Silakan pertanyakan yang ini. Maslahat nggak bagi dia makan segitu? Satu malam makan segitu? Untuk anak yatim itu. Maslahat nggak? Jawabannya nggak maslah. Yang lebih maslah adalah Anda menyimpan uang dia, memberi dia sekadarnya, senormalnya ketika dia masih yatim, begitu nanti dia balik, uangnya masih sisa banyak. Ini uang sisa untuk kamu, silahkan kamu kelola sendiri. Karena dia sudah balik. Tapi kalau antum, kan dia punya uang 1 miliar. Beli, makan, ayo makan 500 ribu per malam ini. Terus beli baju sekolah, antum beli yang harganya 2 juta, satu setel. Antum beli mobil untuk dia untuk ngantar ke sekolah, belinya. Bapak, belinya misalnya yang mahal-mahal, padahal dia cukup untuk diantar pakai ojol. Di sini harus memperhatikan maslahat. Jangan tuh bilang di sini uangnya banyak kok, saya menggunakan uang untuk dia kok, kan saya nggak ngambil sedikit pun, nggak boleh, karena jawabannya tidak maslahat. Baik, sekarang mari kita bawakan ke pengelola masjid, pengelola yayasan, pengelola sekolah, yang mana uang ini uang sekolah, uang yayasan, uang majelis taklim, bukan uang pribadi, tapi uang yang dia bertugas untuk mengelolanya. Antum dapat uang kas masjid sekian, kemudian antum duduk setelah takmir, duduk, uang banyak sekali nih, kita ngapain ya? Oh, kita bikin kaligrafi aja. Oh, kita bikin ini aja. Kita bikin itu aja. Kita bikin aja. Silahkan antum bermusyawarah, yang jelas antum harus bisa mempertanggungjawabkan di depan Allah, ini maslahat atau tidak kita menggunakan uang ini untuk itu. Bukan boleh atau tidak. Maslahat atau tidak. Karena orang yang menyumbang untuk masjid itu, dia menyumbangnya untuk uang ini agar digunakan agar dia dapat pahala. Sekarang antum gunakan untuk yang makruh. Apa contoh makruh di masjid? Kaligrafi. Menghias masjid. Nah, pernah dengar seorang ustaz, kalau nggak salah, Nasr Khalid Basalamah cerita itu. Ada orang nyumbang ke masjid 1 miliar, tapi wasiat dipesan sama dia. Ini bukan kesalahan takmir. Orang yang ngasih itu masjid. Ini untuk kaligrafi seluruhnya. Bikinlah kaligrafi. Kalau kita lihat perkataan ulama, kaligrafi dalam masjid apa hukumnya? Makruh. Makruh apa? Kalau makruh apa konsekuensi dari makruh? Tidak dapat pahala. Malah meninggalkannya yang memang tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala, meninggalkannya malah yang berpahala. Bayangkan 1 miliar tapi tidak dapat pahala. Karena tujuannya adalah untuk mengkaligrafikan masjid. Nah, yang sedang antum kelola inilah uang orang lain. Kalau yang tadi anak-anak yatim, uang dia yang tujuannya adalah untuk dikembalikan kepada dia ketika dia balik nanti. Berarti sebelum balik anak kelola untuk makan secukupnya bagi dia. Berarti ini duniawi. Tapi mengelola uang masjid ukhrawi, akhirat. Karena orang ngasihkan ke masjid tujuannya biar dapat pahala. Sekarang bagaimana untuk menggunakannya yang benar-benar bermaslahat untuk si penyumbang? Maka di sini harus benar-benar mementingkan maslahat. Nah, makanya kalau yang model yang seperti ini maslahat berarti ini, kalau ya kita ngomong maslahat, berarti ijtihad ini. Berat memang. Menurut antum mungkin ada masalahnya, menurut anda enggak? Di daerah antum ini maslahat apa membelikan ini? Di daerah antum mungkin enggak anda katakan enggak maslahat. Berarti di sinilah perlunya benar-benar musyawarah yang bagus. Menentukan yang benar, maslahat atau tidak, tolong di musyawarahkan. Karena ini tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari dua sudut pandang ini tasyahi, ini maslahat. Kalau kita bandingkan antara dua ini, mana yang lebih enak ngelola? Mana lebih enak, mana? Uang sendiri kan? Bebas-bebas kan? Uang orang lain nih, sulit kan? Maka saya sangat heran, kok orang berebut masjid itu kenapa? Orang berebut ngelola masjid itu kenapa? Apa yang dikejar? Ngejar apa? Padahal berat sekali. Berat, tanggung jawabnya berat. Misalnya istilahnya gini, beri saya cari uang sendiri ya. Daripada ngelola uang, masih berat di hadapan Allah tanggung jawab. Benar, berat tanggung jawab, tapi kalau antum berhasil mengelolanya dengan baik, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena antum mengemban fardu kifayah orang lain. Dan pemimpin kita, pemimpin, semua pemimpin itu wakil rakyat. Dan dia sedang mengelola, sedang memegang uang rakyat. Maka dia harus benar-benar untuk maslahat. Jangan sampai bingung bikin apa? Bikin patung. Bikin apa? Wah, bikin bangunan selamat datang. Orang sakit banyak tapi tidak terkelola dengan bagus. Maka dia zalim. Tapi kalau dia pemimpin yang adil, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi pahala banyak, pahala besar, resiko ketika untuk mengelola ini juga besar, berat. Makanya dia harus mengelola dengan bagus. Nah, sekarang silahkan antum, uang masjid ada, baik dari sumbangan celengan atau sumbangan donatur, silahkan benar-benar mengelola dengan bagus. Ada sebagian masjid, ini pertanyaan ke Ana, orang di daerah Malang, yaitu takmir yang mempersulit diri sendiri untuk Ana. Allah sudah, syariat sudah memboleh luas, dia yang mempersempit. Ini bahaya nih. Istilahnya kalau dalam fikih itu, dalam pepatah Arab, la tuhajjir wasi'an, jangan kamu mempersempit sesuatu yang luas. Contohnya gini, ada kejadian ini. Ustaz, kami di depan masjid, di masjid sini Anda enggak lihat, di depan masjidnya itu ada kotak infak 4 model. Pembangunan masjid. Nah, pertama, pengelolaan masjid. Kedua, anak yatim. Ketiga, kalau operasional sini masjid, kan? Pokoknya ada masjid, ada masjid, ada anak yatim, ada fakir miskin kalau nggak salah anak, ada satu lagi kan? Apa yang terjadi? Kan mantap ini kan? Insya Allah pengelolaannya bagus ini kan? Waktu di

Berarti antum nggak amanah. Walaupun anak kan nggak ngambil, Zan. Anak kan nggak makan. Anak kan menganggarkan haram. Iya, tapi amanahnya ke anak yatim. Antum sendiri yang nulis. Amanahnya fakir miskin. Amanahnya ke janda, misal janda-janda. Amanahnya kemana? Nah, berarti antum harus benar-benar menyesuaikan ke amanah seseorang. Dulu, anak pernah baca fatwa Syekh Utsaimin. Ketika ada orang yang membuat sumbangan untuk bantuan ke Afghanistan, kalau misalnya orang-orang miskin di Afghanistan, pokoknya orang-orang miskin. Pertanyaannya gini, Syekh, bolehkah uang sumbangan itu yang kita katakan sumbangan untuk kegiatan ini, tapi kita pakai untuk iklan. Jadi uang sumbangan, agar bisa nambah lagi nanti, kita uang sumbangan itu kita pakai untuk mengiklankan sumbangan ini. Gak boleh. Karena antum tak sebelumnya minta sumbangan untuk kesana kan? Jadi orang itu nyerahkan kemana? Tingginya berkemana? Kesana. Kok antum nyerahkan untuk ini? Berarti antum gak amanah. Gak maslahat. Memang nampaknya gak haram. Karena antum gak makan, gak korupsi lah katanya. Tapi penggunaan antum yang salah. Nah, tanya dia. Terus gimana Ustaz kalau gini? Nah, salahnya antum. Kenapa antum gak bikin celeng satu? Kemudian antum bikin program takmir. Enak kan? Celeng satu. Tapi antum bilang program takmir bukan hanya kelola masjid tok. Kita punya program bantu anak yatim. Kita punya program menyekolahkan anak kurang mampu. Kita punya program membantu fakir miskin. Kita membantu janda-janda miskin. Gini. Masalah uang di sini antum mengarahkan berapa persen ke situ, itulah duduk antum bersama takmir yang lain untuk yang mana lebih maslahat. Jadi orang tahu nyumbang ini nyampirnya ke sini-sini. Bisa ke semuanya, bisa sebagiannya, bisa itu sebagainya. Tapi antum yang sendiri dari awal membatasi, ya sudah tanggung jawab antum bawa ini ke tempat lain. Kecuali kalau antum minta izin yang menyumbang. Berat ya? Ya makanya kalau nggak mau berat seperti itu, dari awal antum bikin secara global. Antum, perhatikan. Di masjid yang pernah umroh, yang pernah lihat di Saudi, masjid di Saudi ada celengnya nggak? Kenapa? Oh, gang orang kaya-kaya. Oke lah, orang Indonesia juga banyak yang kaya loh. Anak pernah waktu di Madinah, masih di Madinah, kemudian pulang liburan, ada orang nitip cincin emas ke ayah anak. Siri ada yang titip cincin emas. Itu apa ya? Kata orang itu, mohon disumbangkan ke Masjid Nabawi. Anak langsung dipusing anak. Sumbang cincin itu mau kasih ke siapa? Dikiranya Masjid Nabawi itu miskin. Banyak celengannya dikira dia itu butuh dana sumbangan. Dia nggak tahu berapa hektar wakaf kebun kurma atau Masjid Nabawi, dia nggak tahu tuh. Nah, kata Syekhana, di Saudi, di Madinah itu ada kebun kurma yang buah kurmanya itu, anak nggak tahu ya, kata Syekhana, buah kurmanya itu orang Madinah pun nggak makan. Kenapa? Ketika panen langsung ke dus, langsung ekspor ke Eropa. Karena jenis kurma yang paling enak kalau dibikinkan permen. Dan punya siapa itu? Wakaf Masjid Nabawi. Jadi hasilnya itu wakaf semuanya. Jadi yang untuk makan kurma-kurma yang sampai Indonesia itu mungkin di sana makanan onta mungkin. Jika antum pernah makan kurma langsung di pohonnya? Kurma dipetik, tarik kurma, bijinya ketinggalan saking lembutnya. Belum pernah ya? Kalau pernah. Karena di Madinah anak ketika dapat liburan musim panas, anak nggak pulang dulu, anak tunda tiket satu bulan berikutnya. Itu keliling-keliling kebun kurma yang ada di kampus, keliling-keliling yang masih mengkal, pahit. Oh ini enak kriuk, ini matang. Ketika makan kurma itu, di belakang yang teriak, maling. Ya enggak lah, boleh. Enggak maling.

0: sama bapak, ayah, Esther nggak tahu mau ngasih ke siapa ini, nggak butuh nih, malah mesti-mesti di Indonesia lebih butuh. Jadi kalau antum tanya ke Syekh tentang celengan masjid, tolong dijelaskan sedetail-detailnya apa gunanya, karena nggak terbayangkan di mereka. Maka anak tanya ke Syekh Abdul Musid Al-Ambad, Syekh, kami di Indonesia, masjid kami itu ada celengan, ada orang nanti orang nyumbang situ, nyumbang tuh masjid, boleh nggak Syekh? Uang itu kita pakai untuk pengelolaan masjid, untuk listrik, untuk kebersihan, untuk imam masjid, untuk muazzin, untuk penceramah di sana, untuk pengelolaan masjid. Boleh nggak, Syekh? Karena anak sudah terangkan, Syekhnya jawab dengan secara maslahat. Karena ini bukan maslahat, boleh atau tidak? Ini uang orang lain. Antum harus jawab sesuai dengan keinginan orang yang ngasih. Kata Syekhnya, selama orang yang ngasih itu tahu uangnya digunakan untuk itu, silakan. Itu paling enak jawaban seperti itu. Kenapa? Karena kita sedang mengelola uang orang lain. Berarti kita harus menjawab sesuai dengan keinginan orang itu ketika memberikannya ke masjid, memberikannya ke yayasan, memberikannya ke ini, memberikannya ke sekolah, harus sesuai dengan orangnya. Kalau atau mau ubah, minta izin perubahannya. Kalau dia mengizinkan, alhamdulillah. Kalau nggak izinkan, maka arahkan kepada keinginan dia. Masya Allah. Jadi itulah keuangan kita. Kalau di sana masjid semuanya pemerintah. Makanya nggak boleh jadi khatib di sana kecuali atas penunjukan pemerintah. Di Saudi, di Madinah, pernah kata teman anak, di Madinah sudah waktu azan Jumat, khatib belum naik. Ada seorang mahasiswa Jamiah Islamiyah, karena dia merasa, ah daripada ini di daerah kampung ini, daripada nggak ada yang khatib, biar saya saja, saya mampu kok. Dia langsung naik, khutbah, sholat, selesai sholat, langsung di deportasi. Bukan hanya penjara. Deportasi ke Pakistan. Kenapa? Karena yang berhak, yang boleh jadi khatib, hanyalah yang ditunjuk oleh pemerintah. Makanya masjid di sana semuanya disupport oleh pemerintah. Makanya antum tahu ya orang-orang ceramah di depan masjid Nabawi kepada kelompok itu diusir kan? Masjid. Jangan. Anak duduk ketemu alumni-alumni SDDI duduk di masjid Nabawi, langsung datang. Maaf kalau sudah sebanyak ini di luar saja enggak boleh. Jadi seperti dibilang kita bikin kajian. Kenapa? Karena semuanya disupport oleh pemerintah. Kalau kita alhamdulillah kan masjid kita siapapun bisa ya, yang milih khatib ya takmir, yang milih muadzin ya takmir, yang milih yang ngisi kajian ya takmir. Alhamdulillah, dari sisi itu alhamdulillah. Nah, tapi ya pengelolaannya juga harus antum lakukan secara lebih maslahat. Baik, fadal.
1: Tadi terkait dengan dana umat tadi, yang umat tak asal tahu, apakah ada tahap
0: menyampaikan apa? Air anda dapat di sini mana? Air tadi ada di sini kayaknya tadi air anda. Air. Ya minum ya, minum air putih. Kalau antum bertanya tentang wajibkah memberitahukan kepada umat, nggak wajib. Tapi itu yang dinamakan dengan akhlak ya. Akhlak. Seperti pelaporan. Pelaporan anak dengan antum kerjasama. Kerjasama antum wakil anak. Kerjasama bisnis. Antum ngelola bisnis. Terakhir, anak bilang, ada hasil nggak? Ada, bagi hasilnya. Berapa? Alhamdulillah hasilnya dapat 20 juta. Nih, 10 juta, 10 juta. Wajib itu. Antum wajib nggak menyerahkan? Apa?
1: Rekap
0: buku. Nggak wajib. Tapi kalau anda minta, ya, kan? Boleh. Anda minta, boleh minta. Dan itu harus ngasih karena anak sebagai bosnya antum. Nah, jadi kalau memang antum melaporkan, itu ada. Tapi yang jelas antum harus melakukan secara amanah. Kalau antum sudah menyiapkan amanah, nggak antum melaporkan, itu nggak apa-apa. Tapi ya kalau memang dituntut oleh ada jamaah, mana pelaporannya kita sudah nyumbang, maka antum lakukan. Karena adalah tuntutan orang yang nah, sih. Kalau secara fikihnya enggak, ini yang anda pernah katakan, akhlak lebih luas daripada hanya sekedar hukum fikih. Hukum fikih ijab kabul Jadi, tapi butuh catatan nikah. Ini fikih nih, ini bukan fikih nih. Ini administrasi yang sekarang malah banyak diminta yang seperti. Baik, ada yang lain seputar ini, seputar pengelolaan harta yang beratnya adalah tentang maslahat ataupun tidaknya. Baik.
2: Ustaz, kalau kita sebagai wasi ini ya,
0: saya katakan itu. Ya, wasi.
2: Ataupun kita sebagai wakil lah ya, itu mengesankan harta tersebut.
0: Ya, Masya Allah, bagus. Pertanyaan bagus. Kalau karena tadi yang Anda arahkan semuanya ke infak ya, ke menghabiskan ya, konsumtif ya. Kalau sekarang masalah investasi ya, Masya Allah, bagus.
2: Konsekuensinya
0: Masya Allah, bagus. Tisu nggak ada? Tisu? Baik, bagus. Kalau untuk harta anak yatim, malah Umar bin Khattab yang nyuruh. Umar bin Khattab yang nyuruh. Ittajiru fi amwalil yatama kaila ta'kuluhas sadaqah. Kelolalah apa? Investasikan hartanya anak yatim yang kalian wahai para wasi, agar tidak habis dimakan zakat. Kok bisa habis dimakan zakat? Kata Ustaz, zakat itu nggak akan mengurangi harta. Ya kita katakan fisiknya habis. Hah? Fisiknya habis kan? Sampai benar-benar di bawah nisab, baru nggak habis lagi. Kalau nggak habis tuh, 2,5%, 2,5%. Makanya biar nggak habis 2,5%, tolong kamu kelola biar diimbangi dengan keuntungan beberapa persen yang berikutnya. Berarti untuk harta anak yatim malah dianjurkan. Konsekuensinya kalau untung ya alhamdulillah semua orang senang ya. Kalau rugi gimana? Selama antum telah melaksanakan dengan semaslahat-maslahatnya, maka kerugian yang bukan gara-gara keteledoran antum, antum tidak bertanggung jawab. Inilah yang dinamakan dengan perbedaan akad dalam fikih, mana akad doman, mana akad amanah. Kalau akad doman, Anda nggak peduli rugi karena apa. Selama rugi, kembalikan uang Anda. Itu namanya akad doman. Tapi kalau akad amanah, antum, kalau uangnya habis, hancur, musnah, binasa, gara-gara faktor alam, maka antum tidak wajib ganti. Tapi kalau faktor human error, kesalahan antum, kedaluan antum, itu memang harus diaudit kan? Harus diaudit yang mana kesalahan antum atau bukan, maka antum harus mengembalikan karena kesalahan antum. Nah, untuk ngelola harta ini, harta orang lain semuanya ini, para pengelolanya itu adalah akadnya akad amanah, bukan doman. Antum mengelola dengan baik, kalau habis, musnah, rusak, gara-gara kedaluan, ganti. Tapi kalau gara-gara bukan kedaluan, memang binasa seperti apa karena faktor alam, apa istilahnya? Ya inflasi ataupun yang lain, maka antum tidak tanggung jawab. Baik, ada yang nanya tanah gini, Ustaz, ada teman yang panitia sumbangan untuk apa gitu lupa ya, punya membuka sumbangan untuk membantu saudara-saudara kita yang mana lupa itu. Kemudian dia bilang, Ustaz, ini dia ketipu, Ustaz. Ketipu model itu loh yang mau transfer 400 ribu, transfer 4 juta, tolong dikembalikan 3 juta, tahu kan? Nah, Ustaz, ini teman kita, diketipu, Ustaz. Dia dibilang gini. Terus dia langsung mengembalikan 3 juta sekian. Begitu dicek, ternyata nggak ada transferan segitu. Baik, ini ada kejadian ya. Tanya sama Anda, Pak, apakah mengganti atau tidak? Panitia, kemudian terjadi kesalahan di sini, berarti ada uang yang harus ya, yang terambil dari uang kumpulan itu. Pertanyaannya, ganti atau tidak? Kira-kira gimana? Kenapa ganti? Nah, itu dia jawabannya. Karena keteledoran. Kenapa langsung antum balikin, antum tidak melihat dulu sudah sampai atau tidak? Berarti keteledoran antum, antum harus ganti sendiri. Tapi anak kan yang pengelola anak. Iya, ini kita tahu. Tapi inilah gara-gara keteluan. Beda kalau uangnya dibobol oleh hacker, atau sudah benar-benar nyumput, bobol oleh hacker, uangnya uang fisiknya terbakar gara-gara memang ada kebakaran, itu beda. Antum enggak wajib tanggung jawab. Tapi ini adalah gara-gara kesalahan. Tuh. Baik. Ini tuh yang harta naik tiba-tiba tanyakan ya. Baik, kalau harta masjid gimana? Boleh nggak untuk dikembangkan, dibisniskan? Boleh atau tidak? Jawabannya adalah, jangan jawab boleh atau tidak. Yang nyumbangnya itu boleh atau tidak. Nah, makanya itu bikin dulu program. Ini program benar-benar untuk pengembangan masjid jangka panjang dengan cara dikomersilkan ke suatu bidang. Akhirnya orang yang nyumbang itu tahu, ini saya nyumbang, bisa untung bisa tidak. Bisa jadi untung masjid bisa tidak. Kalau untung masjid bisa berlanjut, kalau rugi ya habis. Ah, saya nggak mau, anak mau langsung jadi token. Anak mau langsung jadi sajadah. Anak mau langsung jadi mimbar. Anak mau langsung jadi, makanya ini harus tergantung pada orangnya. Maka tolong, kalau memang antum mengelola uang yang mengambil uang dari masyarakat, tolong sampaikan pada masyarakat apa dan kemana uang itu agar orang nyumbangnya itu tahu apa alal basirah. Nah, paham ya? Nah, masalah mengelola uang masjid. Ya, silakan antum bilang kita punya program ini, program ini mau nggak tuh dikelola, karena masalah mengelola itu bisa habis, bisa rugi, bisa untung. Tapi kalau orang nyumbang langsung beli mobil tuh masjid. Itu juga antum punya uang banyak, beli masjid butuh mobil operasional. Kita beli Land Cruiser aja. Kenapa? Ya biar nanti kita takmir bisa naik negara-negara. Enggak boleh, enggak masalah. Masalah enggak Land Cruiser itu masjid? Enggak masalah. Seni yang sudah cukup ya. Ataupun Luxio cukup. Ya Pak, insyaAllah Pak. Bali,
3: tiba-tiba Bapak.
0: Oh, Masya Allah, bagus. Kalau wali, Pak, kalau wali gampang, karena wali punya urutan sendiri di nasab. Setelah ini, setelah ini, setelah ini, ada. Seperti orang wali nikah itu kan, kalau nggak ada bapak, kakek, kalau nggak ada kakek, saudara, kakak, saudara, sepupu, apa, ponakan, ada kan? Kalau wali gampang. Yang nggak adalah wasi. Dengan nazir. Kalau wafat, tunjuk siapa? Waliul amri yang bertugas untuk menunjuknya. Jadi waliul amri turun tangan, istilahnya itu dalam fikih ini wilayatun khassah, waliul amri itu wilayatun ammah. Wilayah itu kekuasaan. Anak punya kekuasaan di mana? Ya, khas di masjid ini aja. Anak punya kekuasaan terhadap anak ini atau nggak punya kekuasaan pada anak ini yang ngurus anak atau? Kalau waliul amri luas. Begitu anak meninggal, ini nggak tahu kemana, maka waliul amri ikut turun tangan. Lah? Maka kita pilihkan dia, yang ngurus dia adalah wali yang terdekat dia, yang lebih amanah, yang leader itu. Jadi di sini pentingnya waliul amri. Begitu juga masjid ini ada wasinya. Orang-orang tahu ini wasinya ini. Berarti wasinya meninggal. Ataupun lembaganya itu bubar. Jadi wasinya ke arah lembaga. Pengurus ini adalah yayasan ini. Bubar. Pembinanya mati semua. Gak ada yang ngurus. Terus siapa? Waliul amri turun tangan. Karena ini maslahat umum. Gak boleh dibiarkan. Insyaallah, bagus. Baik. Gak ada pertanyaan lagi? Kita, nah, yang di belakang.
3: Boleh gak masjid berbisnis papan?
0: Masjid berbisnis makam. Kayaknya gak ada hubungannya masjid dan makam ya. Tunggu dulu. Makamnya tanahnya wakaf atau bukan? Bukan tanah wakaf. Nah.
3: Urus masjid karena topik kita sebenarnya berbisnis.
0: Ya.
3: Ada orang yang menjual tanah kita beribu meter.
0: Ya.
3: Urus izinnya dan lain sebagainya dapat nih status apa? Kali lubangnya, misalnya 1-2 ribu meter itu harga 1 miliar. Kemudian kita hitung bisa dapat 500 juta untungnya
0: Ustaz. Oh, insya Allah. Jadi kan?
3: Pada jamaah.
0: Oh ya, insya Allah. Jadi setiap per meter per lubang itu ada biaya apa? Ada bisnisnya dijualkan, Pak ya? Itu baru anak dengar juga ada orang yang sales kuburan gitu, Pak. Ya kan? Itu cara nawarkan gimana gitu kira-kira? Toto, assalamualaikum. Kenapa, Pak? Bapak kapan mati, Pak? Kan enggak enak gitu ya. Kapan? Hah? Oh. Oh, gitu ya. Jadi itu apa salesnya enggak ada perasaan gitu. Mentang-mentang seperti mau mati kan aja gitu kan. Dikasih brosur. Apalagi nanti bilang, "Pak, ini ada kita punya program baru, Pak. Program member get member." Kalau Bapak bisa cari orang yang mau mati lagi, bagus. Baik, jadi sebenarnya pertanyaan antum itu bukan ke arah bisnis menjual kuburannya, karena tanahnya bukan tanah wakaf kan. Mungkin yang antum masukkan adalah uang masjid dipakai untuk membeli tanah ini yang nanti akan dipakai untuk mengelola masjid kembali. Nah, ini juga harus sesuai dengan maslahat ataupun sesuai dengan orang yang nyumbang, bahwasanya itu benar enggak uang itu orang tahu bahwasanya akan digunakan untuk membeli tanah. Mereka sudah nyumbang tujuannya untuk ini, kok dipakai untuk membeli tanah. Ini memang harus diumumkan. Agar orang benar-benar, karena sekarang dipakai untuk bisnis, harus diumumkan. Ya. Nah, tapi kalau memang benar-benar dipakai untuk maslahat masjid, ya sudah, itu memang tulisan kita maslahat masjid. Itu bikin perumahan aja, apa program aja. Nah, terkadang orang, masalahnya adalah, Pak, kenapa tuh nggak ngumumkan? Jawaban mereka apa? Oh, kalau kita ngumumkan nggak ada yang mau, Ustaz. Nah, ini dia yang sebenarnya pengkhianat. Sebenarnya orang nggak mau, gara-gara antum nggak mengatakan, antum menjadi orang menyumbang, padahal antum gunakan untuk itu. Nah, contohkan ya. Antum pernah tahu kan dulu kasus yang dibicarakan di Facebook, yaitu nasi bungkus, apa? Menyumbang nasi bungkus. Ya pokoknya yang menyumbang nasi Jumat berkah itu loh, cuma bakar nasi bungkus. Di mana masalahnya? Masalahnya adalah ketika yang membuka donasi adalah pedagang nasi bungkus ataupun catering. Baik. Waktu awal-awal muncul tak? Nah, kira biasa saja. Kok ada teman-teman yang nanya? Ustaz dari ACD juga nanya, kan loh, kok nanya ke Ana ini ada apa? Barulah Ana lihat, oh ternyata masalahnya di sini. Baik, sekarang akar masalahnya di mana? Akar masalahnya yang itu. Apa masalahnya orang membuka donasi nasi bungkus, kemudian setelah orang ngirim, Ana yang bikin nasi bungkus. Ana yang buka donasi, Ana yang bikin nasi bungkus. Di masalahnya di mana secara fikihnya? Nah, ini yang orang nggak bahas. Secara fikih adalah, ini perhatikan secara fikih. Nanti juga antum akan berlaku di pembahasan berikutnya itu tentang panitia apa masjid tamir masjid mengadakan kurban nanti. Yaitu dalam fikih wakilnya penjual tidak boleh jadi pembeli. Wakilnya pembeli tidak boleh menjadi penjual. Bisa dibayangkan? Wakil penjual tidak boleh jadi pembeli. Wakil pembeli tidak boleh menjadi penjual. Nah, bagus ini. Gak. Whiteboard semua, tapi ya sulit dihapus aja. Tolong dihapus. Baik, perhatikan. Ana punya mobil bekas, punya mobil. Ana bilang, tolong jualkan mobil Ana. Antum sebagai wakil penjual. Baik, Ana suruh menjualkan mobil Ana. Antum sebagai wakil penjual. Ingat ya, wakil harus maslahat ya. Maslahat ya. Baik. Kemudian, antum tertarik dengan mobil Ana itu, antum beli. Boleh nggak? Pertanyaannya, ayo. Ini sederhana sekali kan, dari masyarakat banyak kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Wakil penjual, antum wakil penjual, Ana penjual ya. Penjual mobil, antum wakil Ana, tapi tidak boleh jadi pembeli. Seperti itu juga, tolong belikan mobil ya, tolong carikan mobil ya. Antum sekarang wakil pembeli, langsung antum jual mobil antum ke Ana. Boleh nggak? Nggak boleh. Kok bisa, Ustaz? Nggak boleh, Ustaz. Nah, ini yang kita harus memahami tentang maslahat. Kayaknya sederhana sekali ya. Baik. Karena apa? Perhatikan sekarang. Maslahat penjual apa kira-kira? Maslahatnya penjual apa? Laku se, bukan hanya cepat, laku setinggi-tingginya. Maslahat pembeli apa? Bisa ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Inilah dinamakan dengan maslahat. Antum kalau mau menerima perwakilan dari anak untuk menjual, antum bertugas untuk menjual dengan harga semahal-mahalnya yang antum dapat. Kok antum beli untuk diri antum? Kalau antum beli untuk diri antum, pasti antum ingin semurah-murahnya. Dua maslahat ini tidak bisa dipertemukan, maka antum tidak boleh jadi pembeli kalau mau jadi penjual. Kalau mau jadi penjual, kalau jadi pembeli, kalau mau jadi pembeli, jangan jadi penjual. Kembalikan ke anak. Ustaz, anak nggak mau jadi, nggak mau menjualkan, wakil menjualkan mobil antum. Tapi anak mau beli itu, Ustaz. Jadi sekarang antum sama anak benar-benar jual-beli, bukan lagi perwakilan. Enak kan? Gampang kan? Kenapa nggak antum bilang? Oh, Ustaz, kalau anak bilang nanti nggak boleh, Ustaz. Nah, ini dia yang jadi masalah. Jadi paham ya? Karena gampang sekali, yaitu tinggal jalan keluarnya tinggal apa? Minta izin, ya. Minta izin. Ustaz, kalau ini nggak usah saya jual ke orang lain ya, saya beli aja boleh, Ustaz. Selesai kan? Selesai. Kenapa nggak tuh bilang dari tadi? Kalau tuh bilang dari tadi, harusnya anak bisa mempertimbangkan. Jual ke antum atau nah, tanya sama orang lain, benar nggak dia beli segini harganya, pantas nggak? Nah, gitu. Kenapa nyuruh ke antum? Karena anak nggak tahu harganya. Anak nggak tahu harga pasar. Berarti seperti antum kianati. Berarti antum akan menurunkan harganya. Bayangkan ya, kalau namanya wakil ya. Dalam fikih dibahas wakil. Misalnya gini. Antum tahu harga ini pantasnya harga mobil ini 45 juta. Tapi gara-gara yang beli keluarganya antum, antum kasihkan 40 juta. Maka antum harus mengembalikan ke yang punya mobil 45 juta. Harus ini. Jadi seakan-akan antum mendiskon ke dia dari uang antum. Karena harganya sebenarnya kalau dijual ke orang lain bisa 45 juta. Baik, sekarang mari kita lihat. Anda penjual nasi bungkus, nasi, pingin harganya setinggi-tingginya. Sekarang ada orang nyumbang untuk menyumbangkan nasi bungkus. Yang penyumbang ini ingin mendapatkan nasi semurah-murahnya, seenak-enak, yang enak, yang banyak. Ini kalau dikumpulkan ke satu orang nggak akan ketemu. Kalau dikumpulkan ke satu orang nggak ketemu. Karena apa? Karena kalau oh dia bukan pedagang, misalnya atau bukan pedagang, bukan pedagang nasi, itu dapat sumbangan sekian juta misalnya untuk nasi bungkus, atau kan datang ke warung ini, bu, berapa per porsi bu? Oh per porsi ini 10.000 mas, ini 15.000, atau bilang, oh 10.000 masa dapat ini, pak, nggak bisa dapat banyak lagi, nggak bisa mas segitu, sudah, atau akan mencari yang benar-benar bisa sebanyak mungkin, semurah mungkin. Itu namanya maslahat. Tapi begitu, ah ini kan dagangan saya, terserah saya bikin bagaimana. Maka di sini nggak boleh. Jalan keluarnya gampang sekali. Umumkan, saya penjual nasi. Siapa yang menyumbang nasi, saya siap menyalurkannya. Siapa yang membeli nasi saya dan menyumbangkannya, saya siap menyalurkannya. Kenapa? Waktu anak bilang seperti itu, jawaban mereka apa? Ustaz, kalau gitu nggak akan ada yang nyumbang. Nah kan? Berarti mereka nggak mau menyumbang antum kalau antum berbisnis. Mereka mau menyumbang kalau benar-benar antum melakukan derma ataupun sosial. Baik, mari kita praktekkan ke yang pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu ketika takmir masjid menjadi panitia kurban. Dan takmir masjid penjual kambing, jadi masalah. Baik, bayangkan kalau sekarang takmir masjid benar-benar dia nggak punya kambing, dia bertugas mencari kambing, kemudian dia mengumpulkan uang, cari kambing. Ini berapa pak? 2,5, 2,3 lah pak. Ataupun yang 2,5 yang lebih besar lagi, enggak pak, itu tinggalkan. Benar-benar tuh mencari yang sehingga yang dapat benar-benar 2,5 yang besar, yang gede daripada yang lain. itu kalau antum nyari kambing penjual orang lain. Kalau sekarang antum jual,
4: ah yang ini aja lah 2,5. Nah, kita dapat untung banyak, yang ini aja lah.
0: Terkumpul di bidang antum, di dalam diri antum, dua. Maslahat sebagai penjual dan maslahat sebagai pembeli. Pasti salah satu kalah. Dan pasti antum akan mengalahkan orang lain. Lebih memenangkan diri sendiri. Nggak boleh. Terus bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau memang masjid punya bisnis kambing, sampaikan apa adanya. Ini punya kambing seperti ini, sudah siap kurban, harga kambing inilah, ini. Siapa yang mau menyalurkan untuk kami penyembelihnya, silahkan. Ini adalah keuntungannya juga untuk masjid. Masya Allah, bagus, gak apa-apa. Jadi benar-benar mengelola uang orang lain sesuai dengan maslahat yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Baik. Tadi Bapak? Angkat tangan tadi. Udah lupa?
5: Untuk harta mal bisa digunakan untuk pembangunan masjid ya?
0: Harta mal, zakat mal. Oh, zakat mal bukan harta mal. Udah harta mal lagi, Pak ya. Masya Allah. Bagus sekali pertanyaan. Dan jawabannya paling gampang. Surat At-Taubah ayat 60. Ada masjidnya nggak di situ? Nggak ada. Tapi kan ada fisabilillah, Ustaz. Nah, fisabilillah pun, ingat, fisabilillah pun itu kalau kita ngambil yang pendapat yang sepakati oleh para ulama, yaitu jihad toh, jihad. Yang ada khilaf adalah selain jihad. Apa contohnya? Penyebaran ilmu agama. Berdakwah. Nah, masjid nggak termasuk. Karena masjid adalah pembangunan. Itu pun menyebarkan dakwah itu benar-benar antum menyebarkan buku-buku dakwah. Mengirim da'i-da'i ke pelosok. Sebagaimana antum ngasihkan zakat ke mujahid untuk berangkat. Berarti anda ngasihkan ke da'i untuk berangkat. Perhatikan, karena ada sebagian orang, anda bilang ketika di mahasiswa di SDDI, anda orang yang tidak berpendapat, penuntut ilmu boleh ngambil zakat. Karena menuntut ilmunya. Kalau kalian miskin, nggak apa-apa. Kalau antum mengambil pendapat menuntut ilmu itu, penuntut ilmu itu boleh ngambil zakat, tolong diterapkan cara pengambilannya seperti fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Benar-benar ngambil zakat untuk berangkat jihad. Jadi kalau fisabilillah ngambil zakat, tapi itu beli handphone, itu nggak boleh. Kembalikan itu. Ngambil zakat, beli baju baru, nggak boleh. Itu kembalikan itu. Begitu juga kalian, wahai penuntut ilmu, wahai mahasiswa, ambil uang zakat sebagai penuntut ilmu, tapi kalian beli baju baru, nggak boleh. Terus, gimana kalau benar-benar kalian terapkan fatwa ini? Zakat untuk bayar SPP, benar. Zakat untuk beli kitab, benar. Walaupun anak tidak berpendapat seperti itu, cuma anak mengarahkan bagaimana cara menyalurkannya sebagaimana fisabilillah. Nah, masjid tidak termasuk fisabilillah. Masjid bukan termasuk fisabilillah. Ceritanya juga ada ulama yang mengatakan masjid fisabilillah. Jadi bukan uang tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah tentang pengelolaan uang secara umum, kemudian tentang kurban misalnya. Ya, silakan.
5: Kan sekarang udah banyak amil-amil pelaksana zakat.
0: Nah, ini. Ya, ini. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Insyaallah bagus, Pak. Ini yang mau saya sampaikan. Tentang. Baik, sebelum saya sampaikan tentang amil, tentang panitia masjid menjadi amil ya, ataupun tamir masjid menjadi amil ya. Anak ingin mengusulkan, ini di mana-mana usulkan, tapi belum diterapkan. Anak tanya dulu, apa hikmahnya sholat Idul Fitri itu sebelum sholat makan dulu? Sedangkan sholat Idul Adha, sholat dulu baru makan. Siapa yang tahu hikmahnya apa? Tahu kan? Antum tahu sunahnya gitu kan? Kalau tentang sunahnya tahu ya? Jadi sholat Idul Fitri, makan dulu baru sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha, sholat dulu baru makan. Nah, baik, apa hikmahnya? Nanti ada hubungannya dengan panitia kurban. Apa? Kalau yang Idul Fitri, apa hikmahnya? Kenapa membatalkan puasa maksudnya apa? Yang membatalkan puasa apa maksudnya? Menyegerakan, menunjukkan anak subuh ini sudah enggak puasa. Insyaallah bagus. Itu menunjukkan musara'atu ala istiqbali awamirillah. Benar, anak nanti zuhur kan bisa makan kan? Tapi anak ingin menunjukkan kepada Allah bahwasanya saya menyegerakan melaksanakan perintah Allah. Baik, itu yang Idul Fitri bagus. Idul Adha? Apa? Agar segera menyembelih untuk dimakan habis sholat. Pertanyaan Anas, selama ini betul pernah praktek itu enggak? Enggak. Nyembelih makannya nanti jam 1. Ya kan? Kenapa? Ya itu dia. Jadi kita habis sholat Idul Adha, pulang, makan sunnah. Ini bukan sunnah ini, makanya kurban itu kita segera makan, itu yang sunnahnya. Ini kita makan di rumah. Gak apa hubungannya makan ini sama sholat, gak ada. Sebagaimana Idul Fitri, hari raya, berbuka. Berarti pada hari itu sebelum sholat, kita sudah berbuka. Kalau hari raya Idul Adha, hari raya menyembelih, kita akan langsung makan sembelihan kita. Kok gak pernah ada di panitia kurban, dimanapun, sampai miris sana. Ayolah, ada 3 kambing yang langsung setengah jam jadi. Yang benar-benar para jamaah, jangan pulang dulu ya. Setengah jam lagi, kita biar makan bareng. Makan kurban ini. Adapun yang nanti yang dibagikan, baru tutup jam 1. Kan enak. Ini enggak, para jamaah jangan pulang dulu ya. Jam 1 kita makan. Ya pulang, mereka lapar. Yang mana? Yang langsung kita masak itu dagingnya hak siapa? Loh, itu masalah pembagian daging. Pembagian daging kurban itu wajib ada yang diberikan ke fakir miskin. Selebihnya terserah. Maksudnya apa? Antum mau makan semuanya dan ada satu kerat. Kira-kira kalau kita mungkin sekarang 1/4 kilo lah ya. Dikasihkan fakir miskin, sudah cukup. Jadi nggak ada sepertiga ini. Kan kita itu ya. Sepertiga fakir miskin, sepertiga hadiah, sepertiga dimakan sendiri kan. Itu nggak ada batasannya. Ya, nggak ada batasan seperti itu, nggak ada. Mungkin itu hitungan afdol saja. Ya. Yang jelas, yang wajib adalah ada satu bagian dari kurban yang diberikan kepada fakir miskin. Yang lain mau antum makan semua, terserah. Nah, nanti nggak apa-apa. Antum, kalau apalagi yang diantara yang makan ini ada fakir miskin, malah sudah tersalurkan. Kalau yang hadir ini nggak ada fakir miskin, antum siapkan. Itu nanti untuk fakir miskin ini. Yang lainnya, baru kita panggang. Ayo kita gulai semuanya. Ayo. Kayaknya, menurut anak, kenapa nggak dilakukan seperti ini? Karena kita satu ekor kambing, 4 orang yang nyembelih. Ya kan? Yang pegang leher 1, yang pegang kaki 4, ini pun masih takut-takut. Orang Arab, 1 orang, 1. Pernah lihat, anak waktu di depan anak, ini kambing kamu ya, waktu haji, hadiyu, ini kambing kamu ya, orang Mesir. Ya, nah, kira kok dia sekok sendiri dia? Langsung, kan? Diinjak, tunggu ya. Ya Allah, di Indonesia nggak ada seperti ini. Ini belum ngulitin dia, mungkin ngulitin cuma 3 menit mungkin. Langsung gulai ke anak kan. Lah kita, ayolah sekarang panitia, berlatihlah. Berlatih bagaimana satu ekor kambing bisa setengah jam jadi gulai. Mantap gitu. Praktek sunnah berarti masjid ini enak habis sholat id, langsung bisa makan kurbannya. Adapun nanti bagi fakir miskin, nanti sore nggak apa-apa. Ini maksudnya kita ingin memakan bareng-bareng. Bisa nggak? Ya harus bisa lah. Ya. Baik. Ini tentang masalah kurban ya. Ini usulan. Walaupun nggak wajib, ini bukan wajib ini. Usulan saja, bagus itu. Waktu, Anda dengar waktu pandemi kemarin, waktu pandemi dari Ustaz Syafiq, Anda dengar kan? Katanya kebun binatang Surabaya, saking butuhnya biaya operasional gara-gara nggak banyak yang kunjungi, untuk makan hewan-hewannya itu, sampai mereka menawarkan onta. Ana bilang sama Ustaz Syafiq, Ustaz, kok kita nggak beli untuk kita nyembeli onta di SDDI? Siapa yang mengurus onta? Oh iya juga ya. Berani itu menyembeli onta. Tapi kan keren kan? Masjid ini menyembeli kurbannya onta. Wah, ana yakin masuk koran itu. Baik. Nah, sekarang mari kita ke masalah zakat. Apakah takmir masjid amil atau bukan? Kita sering melihat ya, Ramadan ya. Siap menyalurkan zakat Anda. Mau zakat fitri atau zakat mal, terserah. Pokoknya siap menyalurkan zakat fitri, siap menyalurkan zakat. Baik, mereka sudah menempatkan diri menjadi orang yang penyalur zakat. Pertanyaannya, gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Tapi mereka amil atau bukan? Ayo. Kenapa? Kenapa harus kita bedakan? Karena beda hukumnya. Kalau mereka amil, berarti mereka boleh mengambil bagian dari zakat. Jika kita lihat bagiannya berapa. Tapi kalau mereka wakil, mereka bukan amil, mereka wakil. Dan wakil tidak boleh ngambil dari zakat. Baik, sekarang takmir masjid. Amil apa wakil? Wakil. Sepakat para ulama. Jangan bilang ada khilaf-khilaf ya. Karena apa? Mereka semua sepakat bahwasanya yang namanya amil adalah penunjukan dari waliul amr. Benar-benar dia perpanjangan tangan waliul amri. Kenapa perpanjangan tangan waliul amri? Karena zakat itu adalah khud. Dalam Al-Quran, khud min amwalil sadaqatan. Ambil. Berarti kalau ambil, kalau kamu gak mau nerima, gak mau menyerahkan, ambil. Kenapa? Nah, yang bisa punya kuasa untuk seperti ini siapa? Waliul amri. Antum coba ngambil, Pak zakat, Pak, enggak, ambil, pukul antum satu kampung. Tapi waliul amri, bahkan ada hadis mengatakan, walaupun ya, apakah ada ulama mengatakan tidak dipraktekkan, ada mengatakan, ambil zakatnya sama separuh hartanya, karena dia pembangkang zakat. Inilah amil. Kalau amil petunjukan dari waliul amri, kalau sekarang antum yang Anda tanya, kalau bas sama las itu boleh amil atau bukan Ustaz? Kalau sudut pandang ana dia amil. Karena sudah dapat izin resmi dari negara, dari waliul amri. Berarti kalau yang panitia-panitia di masjid yang dadakan-dadakan ini, bukan amil. Antum wakil. Nah, kalau antum wakil, berarti antum punya dua kemungkinan. Kalau tidak memberikan syarat apapun, antum melakukannya secara sukarela. Tapi kalau antum memberikan syarat, Pak, kami siap menyalurkan zakat, kalau diupah. Upah, mungkin per orang minta 5.000, per orang minta 10.000, terserah. Ataupun kami nggak dibayar oleh orang yang berzakat. Kami akan dapat upah ataupun akan dapat intensif dari dana kemakmuran masjid ataupun dana panitia iftar, panitia apa? Panitia Ramadan. Nah, kami dapat itu. Jadi kegiatan Ramadan adalah selain buka puasa, itikaf, zakat fitri. Nah, jadi kami dari zakat nggak ambil, tapi kami ngambil dari dana-dana sumbangan-sumbangan yang digunakan untuk membiayai para panitia. Itu nggak apa-apa. Tapi dari zakat nggak boleh ambil. Nah, kalaupun amil, ini kalau wakil, kalaupun amil, berapa yang boleh diambil oleh amil? Berapa, Pak? Kalau misalnya nanti antum masjid antum mendaftarkan diri jadi bas, jadi las ya kalau masjid las biasanya lembaga amil zakat, berapa boleh diambil oleh amil? Berapa persen? 2,5%? Yang diambil adalah sesuai dengan pekerjaannya. Yaitu dinamakan dengan upah. Maksudnya apa? Kamu tugas kamu adalah ngambil dari orang itu. Berangkat ngambil dari kota itu. Ngambil dari 5 orang. ya kayak upah orang tukang tagih. Maka berapa pantasnya digaji orang yang menagih? Orang yang keluar kota itu. Orang yang membawa kambing ke sini. Orang yang membawa truk ada 10 kambing yang dari desa itu. Berapa pantas digaji? Segitulah yang boleh antum ambil. Ini sepakat para ulama. Karena ana mendengar dari teman bahwasanya dia pernah dialog sama lembaga amil zakat. Mereka dia bilang, begitu mereka mendapat zakat, misalnya dapat 8 miliar, misal, langsung 1 miliar untuk amil. Kenapa? 1/8. Jadi ada 8 para penerima zakat, salah satunya amil. Jadi langsung diambil 1/8, amil, 7/8 untuk yang lainnya. Makanya amil cepat kaya. Kenapa? Amil 10 orang, 8 Pak. 1 miliar. Fakir miskin, 1000 orang. 1 miliar. Masing-masing dapat, cuma dapat 1 juta misalnya. Itu pun mungkin jadinya jadi sarung. Gak benar. Dalam hati anak, ini salah paham perkataan ulama. Yaitu perkataan mazhab Syafi'i yang mengatakan, wajib isti'abu asnafi az-zakah. Uang zakat wajib disalurkan ke semua asnaf. Mazhab Syafi'i. Gak boleh satu orang aja, gak boleh. Gak boleh satu kelompok aja, gak boleh. Harus ke 8/8-nya. Yang dipahami oleh Bas ini adalah berarti masing-masing 1/8. Ini yang salah. Namun wajib disalurkan ke semuanya. Masing-masingnya cara penyerahannya itu ada tata cara tersendiri. Tidak apa istilahnya? Tidak dibagi rata 1/8, 1/8, 1/8. Ya. Jadi terserah antum mau membuka menjadi panitia zakat, terserah. Kalau anak pribadi di yayasan anak, ya anak kan yayasan pendidikan putab. Ada yang hubungi anak, Ustaz, saya mau zakat. Bu, dari mana nomor saya? Bu, dari mana yayasan saya? Oh, dari sini saya dengar. Saya mau zakat, ini ada sekian ratus juta gitu. Apa, senang anak? Enggak. Bu, tolong jangan lewat kami, Bu. Serahkan ke yang lain aja. Kenapa? Anak bukan amil. Amo 100 juta pun anak enggak dapat apa-apa. Anak sudah cari capek-capek cari orang-orang miskin untuk anak salurkan, anak enggak dapat apa-apa. Mending anak mundurkan diri. Tapi pernah datang 200 250 juta, itu sudah dikirim baru dibilang, "Ustaz, ini ada uang zakat dari kita, Ustaz. Tolong disalurkan." Anak lihat 250 juta, bingung anak. Karena anak punya lembaga pendidikan, akhirnya yang anak cari adalah wali-wali murid yang miskin, yang ketahuannya dari banyak tunggakan. Anak cari, kemudian anak kasihkan, masing-masing anak kasih dapat 10 juta. Langsung bilang, "Ustaz, apa enggak kebanyakan nolnya, Ustaz?" Karena mereka biasa, mereka orang pernah menerima zakat, tapi zakatnya berapa? Dapat 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Anak enggak, 10 juta anak kasih langsung. Karena apa, Pak? Ini yang salah dipahami oleh sebagian orang ya. Anak pernah dapat, pernah dihubungi oleh teman dari Surabaya. "Ustaz, kita dapat penyaluran zakat, Ustaz. Sekian miliar." Ya kan? Pertanyaannya, Pak. "Ustaz, setelah kita bagikan kepada fakir miskin, Ustaz, ternyata lebih, Ustaz. Boleh enggak lebihnya itu dipakai untuk yayasan? Insyaallah." Anak langsung bilang, "Ada enggak yayasan di surat At-Taubah ayat 60? "Enggak ada, Ustaz. Enggak boleh." Kemudian anak bilang, "UMR Surabaya berapa?" Anak bilang, "MRO-nya berapa ya?" Kemudian dibilang 3-4 juta sekian. "Baik. Antum kali 12. Berarti kira-kira ada 50 juta. Coba antum kasihkan setiap fakir miskin 50 juta di Surabaya. Lebih enggak?" "Oh, seperti itu, Ustaz." "Iya. Zakat itu diberikan kepada fakir miskin berapa per orang?" "Kebutuhan 1 tahun." Bukan 100 ribu, 50 ribu sarung, 2 kilo beras, bukan. Para ulama mengatakan kebutuhan 1 tahun. Maka anak bilang, itu yang anak kasih 10 juta itu kurang. Anak tahu gaji antum satu bulan berapa, anak tahu. Kurangnya berapa, anak bisa perkirakan. 10 juta satu, anak kasih itu masih kurang, yang antum kira lebih itu. Nah itu, jadi amil zakat harus paham ini ya. Jadi mereka menganggap, kok bisa lebih anak sampai sekarang? Gak habis fikri. Orang yang mengatakan uang zakat lebih. Karena ini bukan zaman Imam Mahdi. Zaman Imam Mahdi, atau ngasih sedekah satu genggam emas berapa kilo? Ada orang bilang, kok gak kemarin kamu datang? Loh sekarang? Gak butuh lagi, kasihkan orang lain. Gak ada yang mau nerima. Sekarang, jangankan satu genggam emas. Kita bagi 10-10 ribu pun mungkin banyak berebutan. Jadi kalau Anda nggak sempit membayangkan, ada orang mengatakan zakat lebih setelah dibagi ke fakir miskin. Itu nggak ada. Ustaz, zakat fitri setelah kita bagi lebih, Ustaz. Boleh nggak dipakai makan-makan panitia? Itu ada yang bertanya kemana ini. Jadi panitia masjid itu, Masya Allah, bikin nasi uduk, nasi guri. Kalau bahasa Aceh, nasi guri, nasi uduk, nasi lemak kalau bahasa Malaysia kan? Nah, bikin haram. Tapi lebih Ustaz. Enggak ada lebih itu gelibih kan gara-gara kamu ngasihkan 2 kilo setengah per keluarga kan? Harusnya kalau kamu bisa lebih kasih lebih kan? Itu herannya ini. Jadi kok bisa ada bilang lebih Ustaz, boleh enggak dipakai untuk yayasan Ustaz? Coba kalau Anda bilang boleh. Mereka masuk surga lewat punggung anak-anak dibakar di atas neraka. Boleh. Karena kalian bukan yang enggak, dan enggak ada lebih namanya zakat itu enggak ada lebih, karena insyaallah banyak yang membutuhkan di zaman kita sekarang. Baik, ikhwah sekalian. Ada yang bertanya? Ya, maksudnya mau masalah ini ataupun yang perkara yang lain yang mau ditanyakan tentang takdir, silakan.
6: Sekarang banyak kan pendapat. Itu lah
7: langsung misalkan ada berapa orang miskin, taruhlah dengan nilai 10 juta, akhirnya dia bagikan 10 orang miskin. Jadi tidak melalui amil.
0: Ya. Boleh. Itu masalah membagikan zakat mal mau lewat amil atau tidak lewat amil, itu masalah afdol atau tidak. Itu pun perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan afdolnya lewat amil. Ada yang mengatakan afdolnya sendiri. Sudut pandangnya beda, Pak. Yang mengatakan lewat amil, sudut pandangnya adalah agar tidak tertumpuk zakat di beberapa orang saja. Maksudnya gini, terkadang, Pak, anak nyalurkan zakat sendiri. Ternyata yang kita kasihkan ke orang yang sama. Karena kita cuma kenal yang fakir miskin yang ini, toh. Tapi kalau ke amil, mereka punya data luas. Itu sudut pandang ya, sudut pandang. Yang mengatakan afdol sendiri, Pak, yaitu yakin samping. Terkadang amilnya pun, ya agak sendiri lah ya. Nah, kalau zaman dulu, Pak, pemimpin yang jair, pemimpin yang zolim. Nah kita kasih, nggak nyampe fakir miskin. Maka saya mending saya serahkan sendiri. Itu sudut pandangnya seperti ini. Jadi kalau Bapak katakan sah, sah-sah saja. Cuma afdolnya atau tidak. Kalau mungkin zaman sekarang kita katakan afdolnya ya sendiri. Nah, daripada apalagi kita tahu amilnya mereka dapat duluan, yang dibagi 1/8 itu mereka dapat duluan, nanti baru yang lain itu kita mandi kasih, kita kasih sendiri. Apalagi uangnya cuma sampai 10 juta kan gampang lah, Pak ya. Kalau zakatnya 2,5% dari 271 triliun ya, Pak. Jadi itu beda itu sudah.
6: Dibagi ya.
0: Gimana?
6: Dibagi,
0: maksudnya kita kasihkan ke amil. Oh, ya. Oh, ini enggak apa-apa. Dapat ya. Makanya itu masalah ke afdol saja, Pak. Afdolan saja. Boleh. Nah. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Baik, dengan hubungan yang kita sampaikan atau dengan yang lain yang mungkin bisa. Ya, silakan, Pak. Iya. Kalau Anda berani mengatakan sekarang ini karena melihat suasana keadaan fakir miskin sekarang ini, Anda katakan iya. Makanya Anda tidak setuju, bahkan Syekh Fulan mengatakan yaitu orang bertanya, bolehkah uang zakat diinvestasikan, dikelola untuk para ulama yang mengatakan boleh, syaratnya apa? Kalau lebih dari orang-orang para penerima zakat. Baik, sekarang baik kita terapkan, bisa nggak? Nggak ada. Fakir miskin tetap miskin, kemudian kamu bilang, mengatakan lebih. Sebenarnya kamu tujuannya adalah hanya untuk ngambil keuntungan dari pengelolaan. Sebagai kasirnya, sebagai ininya, dapat keuntungan terus kan? Dari uang zakat, nggak boleh seperti itu. Ya, itu sudut pandang anak, Pak. Karena bukan sudut pandang anak, ataupun bisa menilai bahwasanya masih banyak fakir miskin yang membutuhkan, kok nggak tersalurkan, malah dibilang uang zakatnya surplus. Baik. Kalaupun antum jadi amil, maksudnya, anak katakan sekarang, kalaupun antum jadi amil, maksudnya antum amil ataupun wakil ya, amil boleh ambil dari zakat atau wakil nggak boleh. Perhatikan, zakat itu segera disalurkan. Rasulullah SAW pernah habis sholat tiba-tiba cepat-cepat masuk rumah. Lupa anak, apakah habis sholat ataupun lagi duduk-duduk bersama sahabatnya, terlihat tergesa-gesa masuk rumah. Kemudian balik lagi, tanya, kenapa Rasulullah tadi tergesa-gesa? Saya teringat, ada satu dirham, entah berapa dirham, pokoknya ada zakat yang belum tersalurkan. Bayangkan, Pak, beliau sangat tergesa-gesa, ingin cepat untuk menyalurkan zakat. Makanya anak sangat heran bila ada lembaga zakat mengatakan uang zakat kita sekarang terkumpul 2 miliar. Loh, ini fakir miskin pasti banyak kok, ada terkumpul 2 miliar itu ngapain di rekening? Kemudian tutup buku tahun berikutnya, alhamdulillah terkumpul dan jadi 5 miliar. Terkumpul lagi, jadi ngapain? Ini ada loh, ini ada. Anda mendapatkan langsung ini orang yang mengatakan zakat kita waktu bukan amil zakat, sebuah yayasan. Tapi dia mengatakan ada orang yang nyalurkan zakat lewat dia, ada uang zakat 54 juta. Loh Ustaz, kok enggak disalurkan? Lah kita kan boleh, amil kan terserah kebijakan kita dalam. Oh enggak, amil tuh harus amanahnya tuh harus menyalurkan langsung. Apalagi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, banyak orang-orang yang membutuhkan kok enggak tersalurkan. Ini harus. Jadi kalau antum nggak sanggup, tolong jangan. Kalau sanggup, silakan nerima dan langsung disalurkan. Karena itu amanah dari orang yang lain. Baik. Follow. Ya, silakan. Oh, sudah habis waktunya ya?
8: Bahkan kita aman nih. Tapi dari soal apa bising setia dan kisar bahwa. Jadi dari negara itu akan kita bahwa kita dari Jakarta itu ada uang kado sekitar 1 juta. Nah, misal saya ke depan itu salah satu programnya itu dana itu mau disiarkan, misalkan mengadakan santunan yatim, terus terus mengadakan masa dan menyumbang pada yang ekonominya pasar kita berita. Itu gimana kan?
0: Uang zakat apa ya? Zakat itu nggak boleh karena anak yatim bukan penerima zakat. Apa beda yatim dengan miskin? Apa beda yatim dengan miskin? Anak yatim semua anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik, tidak peduli kaya atau miskin. Jadi ada anak yatim kaya raya, warisannya banyak sekali, tapi dia yatim. Miskin, gak peduli kecil atau besar, selama dia belum mencukupi kebutuhan dia, maka dia miskin. Dan anak yatim bukan termasuk para penerima zakat. Tadi satu lagi apa? Sebelum yatim sama sunatan. Sunat masal bukan bagian dari zakat. Zakat itu sempit sekali, Pak. 8 golongan tok. Tolong jangan diperluas. Sebagaimana kita tidak mempersempit sesuatu yang luas, tolong jangan diperluas sesuatu yang sudah dibatasi oleh syariat. Masih banyak jalan-jalan lain untuk sunatan masal bikin, proposal bikin, dana untuk donasi untuk kegiatan ini, kegiatan itu, silakan. Tapi uang zakat itu benar-benar terbatas. Fakir miskin masih banyak sekitar kita. Nah, nggak berani

Zaman dulu, orang tidak tahu masuk waktu sholat kecuali azan. Nggak ada jam zaman dulu. Jadi yang benar-benar melihat fajar adalah muadzin. Dia melihat fajar. Yang benar-benar melihat tergelincir matahari, muadzin. Jadi benar-benar disebutkan muadzin itu harus amanah. Nah, berarti kalau antum menjadi muadzin di sebuah tempat, tolong jangan sampai gara-gara azannya antum membuat orang batal puasa. Jangan sampai gara-gara azannya antum membuat orang sholat sebelum waktunya. Berarti di sini antum benar-benar memegang amanah. Dan ingat, azan waktu itu bukan lomba-lomba siapa duluan. Wah, masa musik kita terlambat? Oh, kita duluan lah gitu. Enggak. Maka benar-benar sudah masuk waktu dan dipastikan masuk waktu. Mau orang lain sholat gara-gara, oh musik belum azan, jam saya sudah, itu terserah orang itu. Namun kita benar-benar pastikan dengan seamanah mungkin. Baik. Makanya, apa istilahnya itu, azan maghrib ketika buka puasa. Yang itu melakukan azan dulu baru untuk buka puasa, atau buka puasa dulu baru makan, baru azan. Hah? Batalin dulu baru buka puasa ya. Urusan mereka buka puasa dengan mendengar radio atau tidak, urusan mereka gitu ya. Nah, insya Allah bagus seperti itu. Karena memastikan. Pegang amanah sih. Jangan sampai antum menjadi perusak ibadah orang lain. Maunya dapat pahala, malah dapat dosa gara-gara tidak memegang amanah dalam waktu sholat. Ya, ini sangat harus diperhatikan. Apalagi waktu zuhur, apakah apa itu sudah tepat waktu sholat abadi itu, apakah benar atau tidak, tolong bisa dikoreksi lagi. Ya baik. Sudah naik, mimbar. Ya. Loh. Ya. Jamaah apa Pak ini? Ya. Tapi sudah imamnya sudah maju ke depan. Ya, antum nggak boleh. Antum kalau meyakin ini belum waktunya, nggak boleh ikut imam itu. Ya, jangan sampai antum mengikuti imam yang antum yakin salatnya batal. Mungkin imamnya nggak tahu, itu urusan dia. Tapi antum tahu dia batal. Kalau seandainya dia tahu dia batal, nggak boleh ikut itu. Nah, jadi ya sudah, nanti sholat ya, seperti yang anda katakan ya, kaidah utamakan zat ibadah dibandingkan dengan keutamaan ibadah. Zat ibadah apa? Sah, khusyuk. Keutamaan ibadah apa? Tambah pahalanya berkali-kali lipat, mendapatkan pahala diangkat derajat. Itu namanya keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah sholat jamaah 27 derajat. Tapi ngapain untuk ikut sholat jamaah yang sholat itu tidak sah karena sebelum waktunya? Karena kira tadi imam masjid, khatib masjid. Kalau khatib masjid ya salah, yang salah panitia, ya salah tamir. Karena biasanya khatib itu dipersilakan ya. Nah kalau belum waktunya ya ditunda dulu. Baik, ada yang lain? Gimana ini? Masih lanjut ini? Masih lanjut. Gak apa-apa, sambil santai-santai gak apa-apa. Untuk apa, coffee break. Semua yang saya catat ini sudah saya sampaikan tentang mengedarkan celengan, atau sudah paham ya? Mengedarkan celengan ketika khutbah Jumat nggak boleh ya? Tahu, sudah paham ya? Mengedarkan celengan ketika sedang khutbah, nah, itu telah mengganggu. Ya menjadi fakat lagha dengan para jamaah, kasihan seluruh jamaah masjid lagha semua gara-gara perbuatan antum. Jadi kapan edarkan celengan? Waktu itu luas.

0: kain antum persempit ketika imam khutbah. Itu sudah insyaallah untuk pahamilah, banyak orang yang banyak ustaz-ustaz yang menyampaikan dalam masalah itu. Baik. Masalah i'tikaf. Insyaallah itu menjadi panitia i'tikaf ya, menyiapkan tempat untuk i'tikaf. Tentang memasang kemah di dalam masjid, boleh enggak? Tahu ya, pasang kemah untuk pribadi-pribadi ketika mereka sedang i'tikaf. Boleh atau tidak? Kita mengatakan pada asalnya boleh. Kalau kata-kata pada asalnya boleh berarti mubah. Mubah itu bisa terbantahkan ataupun dicegah kalau terjadi mudorot bagi orang lain. Jadi seandainya memang antum tahu masjid kita ini luas, salat jamaah pun, salat Jumat pun paling separuh. Maka silahkan kemah sebelah belakang. Yang kalau jamaah penuh pun tidak akan terputus dengan kemah. Silahkan, tidak masalah. Tapi sudah tahu masjid sempit, kemah membuat orang, jangan. Maka silahkan antum bikin peraturan, misalnya silahkan yang kemah sebelum Jumatan harus diringkas ini, itu kebijakan dari takmir, dari panitia. Nah, panitia di sini harus bertindak tegas. Kemudian, yang paling banyak terjadi, apalagi ketika i'tikaf ini, anak-anak di masjid, anak-anak ribut di masjid, apa tanggapan takmir? Coba anak tanya sama antum. Jangan-jangan antum punya takmir yang berarah pada, oh enggak apa-apa, anak-anak ribut, karena mereka biar belajar, biar mengenal salat jamaah, gak apa-apa. Ada takmir yang keras, gak boleh. Anak di bawah sana itu dilarang masuk masjid. Ada kan? Baik, antum termasuk yang kubu mana tuh? Madhab yang mana tuh? Baik, sekarang anak ajak diskusi dalam masalah ini. Anak tidak mengatakan boleh, tidak mengatakan tidak boleh, karena gak ada dalil yang melarang dan gak ada dalil memerintahkan. Mana dalil memerintahkan bawalah anak kalian ke masjid yang belum balik ya? Baik, kita misalkan seperti ini. Kita misalkan seperti ini. Antum sedang bikin kajian. Kajian Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid Basalamah. Tiba-tiba ada anak ribut. Tiga orang main-main di sekitar. Terganggu gak Antum? Terganggu. Akan dicegah gak? Cegah. Jangan ribut. Lagi ada kajian. Walaupun orang yang membawa anak itu dengan tujuan, maksudnya membawa anak ke masjid biar mereka dia mengenal kajian sejak dini, mengenal ilmu sejak dini. Kan tujuannya itu kan? Tapi dia berbuat ribut. Orang enggak bisa mendengar konsentrasi mendengar ucapan ustaz. Antum melarang enggak? Larang. Ini cara anak mengajak berbicara sampai di masjid di Jember pun anak sampaikan seperti itu. Kenapa giliran dia ribut sedang sholat, antum biarkan? Antum legalkan. Antum anggap itu biasa. Anak-anak, biarkan. Mengenal masjid dan sebagainya. Anak langsung bilang, berarti kajian ustaz lebih agung di pantai antum daripada sholat. Ada, siapa yang bisa jawab? Apa? Mengganggu gak ya? Gak mengganggu, kita sedang berbicara yang mengganggu. Teriak, wah, terus lari-lari, coy. Itu. Antum lagi sholat, anak antum naik ke sini. Apa sendirian antum gak ada. Baik, antum anak sedang sholat, anak antum naik kepada anak. Anak gak bawa anak, anak antum naik di punggung anak. Boleh gak? Gak boleh. Nah, Masya Allah, bagus jawabannya itu. Jadi kalau dalilnya Rasulullah bawa Hasan Husain yang naik kepada Rasulullah, jawabannya kita gampang. Tidak mengganggu. Kita berbicara dengan yang mengganggu. Kita membawa anak yang enggak mengganggu enggak apa-apa. Anak benar-benar di belakang salat. Nah, walaupun biarin. Suaranya enggak keras. Ini enggak. Wah, doa, kamu sana. Maruf ya? Nah. Baik. Mengganggu apa berarti? Mengganggu kekhusyuan bersuara tidak terdengar suara imam berarti telah mengganggu kekhusyuan para jamaah. Baik, sekarang kita, mari kita misalkan. Ana sampai memisalkan seperti ini kepada para jamaah. Rasulullah SAW pernah dengar bahwasanya beliau melarang orang yang wajib sholat Jumat, wajib sholat jamaah, orang sudah balik kan wajib sholat jamaah ya, orang lagi balik, tapi dilarang masuk masjid gara-gara makan bawang yang menyebabkan bau mulut. Baik, perhatikan. Orangnya wajib ke masjid. Tapi gara-gara bau mulut, dilarang ke masjid. Gara-gara apa? Kenapa dilarang masjid? Gara-gara bau mulutnya bisa mengganggu orang jamaah yang lain. Perhatikan. Sekarang, antum bawa anak gak wajib ke masjid. Gak bawa wajib bawa anak ke masjid. Dan antum tahu kalau saya antum bawa anak ke masjid, anak antum pasti ribut. Sudah banyak catatan merah ya. Ada orang-orang yang masya Allah anak tahu. Orang yang benar-benar anaknya di samping dia, dipegang kepalanya, kalau bonoleh diginikan. Terima kasih Pak. Semoga anak bapak jadi para ulama, jadi orang yang soleh. Ini enggak sengaja bawa anak ke masjid sambil bawa mainan. Biar enggak ganggu ibunya di rumah. Itu ada. Jadi dia bapaknya salat sana sana sana belakang di sana, wah itu. Kalau kita larang masih anak kecil. Nah jadi apa? Bawa anak tidak wajib ke masjid, tidak wajib bawa anak ke masjid, tidak ada dalil mewajibkan. Terus kita tahu anak kita ini mengganggu orang lain. Baik, tunjukkan pada anak dalil boleh. Gak ada ya kuah. Jadi antum telah membawa kezoliman ke dalam masjid, dalam mengganggu. Sebagaimana orang tadi yang zolim mengganggu lewat bau mulutnya. Sekarang antum mengganggu lewat konsentrasi orang yang mendengar bacaan imam. Karena antum tahu anak antum seperti itu. Berarti anak pernah sampaikan di masjid. Berarti ibu-ibu yang bawa anak seperti ini, bapak-bapak yang bawa anak seperti ini. Anak tidak mau melarang lagi, anak tidak mau. Sudah banyak larangan-larangan sebelum anak. Cuma anak sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak-banyaklah sholat tahajud. Enggak. Banyaklah sholat tahajud, banyaklah puasa sunat, biar nanti di akhirat kita ketemu, bapak-bapak dan ibu-ibu akan membagi pahalanya kepada kami, orang-orang yang telah diganggu kekhusyuannya di dalam masjid. Selesai. Capek. Kan benar capek. Ya. Anak kecil. Ya.
1: Anak laki-laki ini untuk datang ke masjid untuk sholat. Sementara orang tua ini tahu anak itu suka bikin kain dan
0: bersuara. Ya.
1: Terus dikasih nasihat. Mungkin kamu minta lagi sholatnya. Iya. Kalau ternyata bisa seperti saya, nanti malah kamu putus sholat.
0: Bismillah. Berarti kita memahamkan dia tentang anak kecil di dalam saf. Ulama mengatakan bahwasanya anak kecil walaupun belum balik yang kecil di dalam saf itu sudah hak dia. Gak boleh anak gitu kan antum datang anak kecil di saf belakang kamu. Haram, gak boleh. Itu ada fatwa ulama seperti itu. Adapun ketika sudah itu kalau karena dia duluan. Dia duluan, maka dia yang berhak atau menarik atau telah menzolimi dia. Adapun ketika sudah berkumpul seluruhnya, seluruh orang, kemudian benar, yang paling dekat dengan imam adalah orang-orang yang banyak bacaannya, kemudian setelahnya itu baru di akhir adalah anak kecil, baru kemudian perempuan. Itu benar. Baik, ini urutannya. Benar ya urutannya. Tapi kalau urutan yang tuh bikin seperti ini, membawa mafsadat berupa keributan, maka ajak anak atum di sini. Tidak. Kata Syekh Utsaimin, dia tidak memutus saf gara-gara dia manusia, bukan tembok. Bukan apa? Tiang. Dia manusia. Jadi ini harus kita pahamkan tentang memutus saf atau tidak memutus saf. Kalau gitu tuh bilang ke bapak itu, ini kalau memang memutus saf enggak usah bawa ke masjid. Nah, jadi terkadang takmir masjid menulis melarang bawa anak masjid itu bukan gara-gara kezaliman takmir. Gara-gara kejadian yang terjadi sebelumnya. Berarti kesalahan siapa ini? Kesalahan orang-orang tua ini. Daripada kami capek ngasih tahu nggak mempan-mempan, mending dari awal ketika sholat takbir berada di depan. Anak kecil sana ataupun ribut nggak? Ribut. Kalau anak pribadi biasa datang terlambat, langsung anak pakai. Ya nggak tahu kalau anak-anak orang lain, kalau anak di tempat anak kan anak-anak ustadz, anak-anak komplek yang kita kenal semua. Ya apa? Sarung, sarung. Wah, masuk gitu. Ya? Jadi mereka bermain, pokoknya kalau sudah lihat wajah anak, sudah mereka sadar ribut, tertib. Harus ada the bad cup and the good cup di antara takmir. Jangan sampai ada takmir yang diantar oleh anak-anak kecil. Ini cemen semua, ini gak berani semua. Harus ada, ini takmir ditakutin, ini takmir ditakutin. Jadi kalau dia datang, ini aja. Dan anak termasuk yang seperti itu. Hadis itu, Pak. Allah alam, anak. Kalau anak perempuan di dalam saf anak kecil memang tidak berhak. Di dalam saf anak orang laki-laki memang tidak berhak. Tapi kalau anak kecil yang laki-laki di dalam saf laki-laki tidak mengapa. Itu Syaikh Utsaimin mengatakan fatwanya. Ya. Boleh mengatakan dia ini manusia, bukan tembok, tidak mengapa. Apalagi kalau dia bahkan boleh katakan kalau dia sudah duluan di depan, orang dewasa lebih terlambat, enggak boleh dia menarik masuk dia dengan alasan dia memutus saf, enggak ada. Jadi keyakinan dia yang memutus saf ini yang harus diubah. Nah, itu dia harus ada panitia yang di luar itu. Intinya gini, Pak. Intinya gini. Anda tidak menerangkan kepada antum metode. Metode itu silakan antum berimprovisasi sendiri. Yang jelas, tolong panitia apakah dengan mengumumkan, mengawasi dengan berkeliling, tolong bikin suasana masjid senyaman mungkin untuk jamaah, yaitu kekhusyuan. Kalau ada yang membuat seperti itu, tolong ada yang menanggapinya. Kalau bisa datangi orang tuanya langsung. Pak, kalau seperti ini terus, Pak, maka kita nanti akan melarang. Ya. Kalau dibilang, anak kecil jangan dilarang. Pak, orang yang makan yang halal saja, makan bawang putih, bawang merah di zaman Rasulullah, dilarang ke masjid. Kadang-kadang ganggu orang lain, paham kan dia? Dan anak bapak ini gak wajib sholat di masjid, yang wajib aja dilarang. Anak bapak gak wajib, tapi dia mengganggu, ya mending kita larang. Itu fenomena, Pak. Beda mana di mana. Yang sangat sayangkan itu bahkan para ustaz. Ya. Anak-anaknya sulit. Ya memang bukan salah anak. Nah, katakan enggak salah anak. Salah orang tua yang membawa anaknya. Baik. Ada yang lain yang mungkin dibicarakan dalam masalah hukum-hukum seputar pengelolaan masjid oleh para takmir? Ini berhubungan dengan kita katakan tadi takmir adalah amin, ya. Penjaga amanah. Baik, anak ajak antum untuk membayangkan ataupun menganalogikan dengan yang disebut oleh para ulama dalam hukum fikih, yaitu kurir. Kurir atau jasa kirim, jasa pengiriman barang. Kemudian barang yang dikirim itu gak sampai kepada antum gara-gara tenggelam kapalnya. Nah, kapalnya tenggelam. Pesawat dikirim ke pesawatnya jatuh. Ataupun kemudian ada kebakaran. Ada kehilangan. Jawab pertanyaan anak. Jasa pengiriman wajib ganti atau tidak? Nah, nanti baru kita bawakan ke antum sebagai takmir. Ini kita bawakan yang dibicarakan oleh para ulama dulu. Wajib ganti atau tidak? Yang bilang wajib berarti dia tukang ngirim, tukang yang mesen. Yang bilang nggak wajib dia kurirnya itu. Nah, beda pendapat bukan beda pendapat gara-gara beda ulama, tapi beda pendapat gara-gara beda profesi. Iya kan? Baik, tidak wajib mengganti. tukang parkir motornya hilang, wajib mati nggak? Ayo, tukang parkir sudah menyiapkan tempat parkir, taruh, nah jaga sebaik-baiknya, mana motornya hilang, wajib ganti nggak tukang parkirnya? Lari dia, bukannya ganti dia, lari dia ya, wajib ganti? Hilang, kalau ada tiket resmi, ini bukan parkir liar ini, parkir liar kan sulit ditangkap. Inilah kita harus memahami antara apa konsekuensi dari wakil. Jasa kirim itu wakil, walaupun wakil berbayar. Ada yang namanya wakalah bil ujroh. Jasa penjaga barang kita itu wakil, walaupun wakil bil ujroh. Berarti kalau ada kerusakan, Bu ingat kata-kata Anda dari awal tadi, bukan gara-gara keteledoran, maka dia tidak wajib mengganti. Ini yang kita upahi aja ya. Yang kita upahi dia. Tapi dia tidak wajib mengganti. Oleh karena itu, dari sinilah muncul permintaan fatwa dari Ibnul Abidin, seorang ulama mazhab Hanafiyah, ketika awal-awal muncul ide, bukan muncul ide, ada perusahaan yang membuat program asuransi, kemudian ditanyakan kepada ulama Ibnul Abidin. Dari sini munculnya. Ulama yang pertama berfatwa tentang asuransi, yaitu jasa penyeberangan barang kapal, kemudian mereka mengambil jasa sama uang asuransi jaminan untuk sampai dengan selamat, tahu ya? Jasa kirim sekian, kalau kamu mau diasuransikan tambah lagi, kalau selamat ya sudah ini uang untuk saya, kalau kapalnya tenggelam saya akan menggantikan barang kamu. Ditanya ke Ibnu Abidin, jawaban beliau nggak boleh, nggak sah akad itu. Kenapa nggak sah? Karena ini iltizamu malayalsam, yaitu memaksa orang untuk bertanggung jawab sesuatu yang secara fikih itu bukan tanggung jawab dia dalam akad itu. Baik, ini seperti ini ya. Jadi antum yang menyuruh kurir mengganti, ingat hukum fikih ini. Bisa jadi dia mengganti, tapi di hari akhirat dia akan minta kembali daripada antum, karena dia antum zalim. Khawatirnya antum jadi kalau nggak ganti nanti dia dipecat. Kalau ingat, kalau bukan karena keteledoran dia ya, dan keteledoran harus dibuktikan. Atau buka patah, pecah. Pecah ini gara-gara lemparan dia atau gara-gara apa, Allah alam. Maka anak termasuk orang yang paling malas komplain. Paling malas komplain. Pernah anak beli sesuatu pecah dan komplain punya penjualnya, "Pak, kita sudah membungkusnya dengan baik. Itu kurirnya, Pak. Bapak silakan hubungi kurir." Tak akan hubungi anak. Lapor ke mana, Pak? Pada Allah aja lapor. Yang jelas harta anak akan kembali lagi di akhirat nanti. Siapa? Kalau bukan gara-gara zalim, mereka enggak akan kena. Tapi gara-gara zalim mereka ngelempar yang tidak yang dilempar, mereka ganti di akhirat selesai. Apa yang capek-capek ngeklaim-klaim itu? Nah, cuma sekedar mungkin 100.000. Capek-capek ngeklaim, nunggu-nunggu, mending lapor kepada Allah aja lah. Ya, jadi hati-hati ya. Nah, sekarang mari kita bawakan ke tamir. Ada? Sudah nggak dibayar Pak Mirnya? Ini yang dibayar aja nggak harus tanggung jawab. Ini tamirnya nggak dibayar. Nah, kemudian kecurian, nah, maka kita bilang ini bukan tanggung jawab takmir. Makanya antum tulis, ada masjid nulis, ana mau foto waktu itu, tulisnya itu agak salah spasi, bukan salah spasi, salah enternya salah itu. Kehilangan barang di luar tanggung jawab kami. Soalnya kan kehilangan barang di luar tanggung jawab kami kan? Enggak, kehilangan barang di luar tanggung jawab kami. Oh, berarti kalau hilang motor, hilang tanggung jawab gitu ya. Itu ini ya, ingat anak orang suka ngotak-ngatik kata orang gini-gini. Seperti di kamar mandi sebuah masjid tertulis. Anak pernah dapat juga anak. Siramlah yang bersih. Anak bilang, "Loh, sudah bersih kok disuruh siram?" Soalnya siramlah yang kotor biar bersih. Ini siramlah yang bersih. Nah, antum juga hati-hati nanti tulis di pintu masjid antum itu, selesai buang air, siramlah. Kenapa? Khawatirnya ada orang keluar dari WC, antum siram. Kenapa siram saya? Itu tulisannya, sudah selesai buang air kan? Sudah, siramlah. Hati-hati bikin pengumuman, ada orang-orang seperti Ana nanti gitu ya, orang yang sorry ya, walaupun agak gila gitu kan. Nah, maka tulislah di situ ya. Barang hilang. Jangan antum tulis. Kehilangan barang, biasanya kan bukan tanggung jawab takmir biasanya itu. Enggak usah tulis gitu. Kehilangan barang, tanggung jawab pencuri. Di akhirat. Di akhirat. Ingat ya, jadi bukan tanggung jawab. Nah, ini ditanyakan oleh para ulama, ini fatwa. Ditanyakan kepada Syekh. Syekh, boleh enggak orang lagi sholat jamaah, ada orang enggak sholat karena dia satpam jaga, bolehkah meninggalkan sholat jamaah sebagai satpam penjaga motor? Nah, kalau sana motor, yang di Saudi, mobil ataupun yang bukan sendal ya. Boleh enggak? Nanti juga berlaku pada tamir. Tamir boleh, kamu giliran kamu jaga. Wah, saya nanti enggak sholat jamaah. Boleh enggak? Fatwanya boleh. Beliau mengatakan ini termasuk uzur untuk meninggalkan salat jamaah, yaitu ada hal yang harus dijaga berupa harta-harta para jamaah. Maka lebih baik yang seperti ini, usahakan 3 orang yang jaga. Biar nanti selesai salat mereka bisa berjamaah sendiri. Jangan satu orang, akhirnya nanti malah salat sendiri dia. 3 orang biar mereka bisa salat jamaah sendiri. Apalagi 3 orang kan, walaupun ada maling bisa ngelawan. Satu orang, malingnya 3 orang, sama aja. Malah dia. Ya. Jadi itu juga berlaku untuk tamir nanti. Hukumnya tentang menjaga barang-barang para jamaah dan dia tidak sholat jamaah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu juga. Kalau nggak salah fatwa syekh Islamin atau fatwa syekh Ibas. Nah, termasuk sholat Jum'at. Itu termasuk yang uzur. Tapi yang lebih baik ya dikunci lah ya, dikunci ataupun di kunci pintu. Ya. Allahu a'lam itu bagaimana tingkat apa? Tanggapan para ta'mir dalam mengelola masjid seaman-amannya. Baik. Sudah jam 3 ya. Baik. Dari Anas juga cukup di sini. InsyaAllah. Gak tahu apakah ada fikih-fikih lain yang berhubungan dengan antum sebagai ta'mir secara khusus. Kalau tentang masjid ya banyak ya. Masjid secara umum banyak sekali fikihnya. Tentang shaf di luar masjid bagaimana. Itu. Masjid, tapi orang sholat Jumatnya di rumah dia yang di belakang masjid, apa hukumnya? Itu dibahas dalam masalah-masalah fikih. Baik, cukup ini nanti sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Muhammad Yasir LCMHI Hafidullah Ta'ala. Kajian yang disampaikan dengan tema seputar fikih, seputar pengelolaan masjid. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita, dan semoga menjadi taman ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tadi mantar kita sekarang pada pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat, kita akan dengarkan murotal dari Qori Syekh Ahmad Al-Luhaidan di Surah Yunus, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga berkumandang dan salat duhur nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah, seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit 3, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal, akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
4: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
3: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
5: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lain.
6: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
4: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Atau takshifu anhu kurba,
4: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu,
7: Atau tqdi an hudaina.
4: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
7: Atau tatrudu an hujua.
4: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
5: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
4: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
7: Cintai dia. Cintai dia. Cintai dia.
4: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
7: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
4: Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
0: Hidayah 103,4 FM.
8: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang supaya orang kemudian memujinya, maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
11: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya." Lam yajid 'arfal jannati yaum al-qiyamah.
10: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
12: Yang pertama siapa?
11: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
13: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
10: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
13: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
10: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta stushhidtu.
13: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
10: Apa kata Allah?
11: Qala kadzabta walakinna qataltu li ayyuqala jari.
12: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
10: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
11: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
10: Na'udzubillahi min dzalik.
9: Yang kedua siapa?
11: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
10: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
11: Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
10: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
11: Qala fama 'amilta fiha?
10: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
11: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
10: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
11: Qala kadzabta.
10: Dusta, bohong.
11: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
10: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
11: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
10: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
11: Faqad qila.
10: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
11: Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
13: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam.
9: Yang ketiga siapa?
10: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
11: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
10: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
11: Qala kadzabta.
10: Dusta.
11: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi thumma ulqiya fin nar.
10: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
13: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna.
istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya.

0: Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, Ustaz ini kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya Ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi Ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari Ustaz yang secara global, secara umum, Ustaz itu baik. Maka dia belajar dari Ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwanya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: menyongsong
1: hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim Wad-Durus Al-Ilmiya Was-Siyar Al-Hadira Tuqaddim Lakum Hadihna.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kita Mushkilatul Ghulu Fiddin, permasalahan-permasalahan tentang ghulu di dalam beragama. Di edisi hari ini hari Senin kita berada di tanggal 11 bulan Safar, mohon maaf, kita berada di tanggal 11 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan Senin tanggal 24 Agustus 2026. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, penyebab ghulu di dalam beragama salah satunya adalah karena tidak kontinu, tidak berkesinambungan dalam melaksanakan amal ibadah. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, salah satu penyebab ghulu di dalam beragama yaitu tidak kontinu dalam melaksanakan, tidak konsisten dalam melaksanakan ibadah ini. Kita akan membahasnya bersama guru kita yang sudah hadir di studio, Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita buka kajian kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada beliau. Assalamualaikum ya Ustazana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifahaluka ya Ustazana?
4: Alhamdulillah bi khair ya Aba Auni.
3: Nah, barakallahu fik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita Mushkilatul Ghulu Fiddin atau permasalahan-permasalahan ghulu di dalam beragama, salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak kontinu, tidak konsisten dalam melaksanakan ibadah atau amalan. Baik, langsung saya bagaimana penjabarannya kita dengarkan. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar dan kepada Ustaz. Langsung saya kita persilakan falatafadhal mashkura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu. Itu problem fenomena ghulu di dalam beragama. Ghulu dalam beragama artinya yaitu bersikap ekstrim di dalam beragama. Apa sebab-sebabnya, dampak-dampak, kemudian setelah itu penanggulangan yang harus dilakukan. Ini dikaji oleh pengarang kita, Hafizahullah, dalam tulisan ini, yaitu Mushkilatul Ghulu Fiddin. Dan kita sudah baca pembahasan tentang sebab-sebab. Jadi yang sebab-sebab sudah kita baca. Sekarang kita tengah membaca yaitu dampak. Dampak dari sikap ghulu. Dampak dari sikap ghulu di dalam beragama. Jadi bukan sebab-sebab lagi sekarang, itu dampak dari ghulu di dalam beragama. Dan kita sudah baca pada beberapa pertemuan sebelumnya, itu dampak-dampak ghulu di antaranya ada yang berkaitan dengan masalah akidah, dampak terhadap akidah, dampak terhadap pemikiran. Kemudian setelah itu dampak terhadap perilaku, dampak terhadap perilaku, kemudian lingkungan atau sosial. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca, di antara dampak-dampak terhadap perilaku yaitu al-wuqu' fi syarril ma'asi. Itu seseorang dengan ghulu dia terjerumus ke dalam seburuk-buruk maksiat. Dia terjerumus, terperosok ke dalam seburuk-buruk maksiat. Apa seburuk-buruk maksiat itu? Al-ibtida', mengada-ngada di dalam beragama, atau yang kita kenal dengan bid'ah. Ghulu itu adalah merupakan perbuatan bid'ah di dalam beragama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang tidak bersumber dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghulu itu adalah merupakan perbuatan atau sikap mengada-ngada di dalam beragama, dan itu dilarang. Itu ekstrim, keras di dalam beragama, baik di dalam bersikap ataupun di dalam beramal. Baik dalam bersikap ataupun di dalam beramal. Nah, pada kali ini kita akan membaca yang berkaitan dengan amal. Itu dampaknya terhadap amal, yaitu tidak kontinu dalam beramal. Orang yang ghulu di dalam beragama, yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam beragama, maka dikhawatirkan tidak akan kontinu dalam beramal. Kata pengarang kitab rahimahullah, inna dawam alal a'mal as-salihah maqsadun atau maqsidun min maqasid as-syari'ah wa hadafun min ahdafiha al-ammah. Itu continue di dalam beramal adalah merupakan tujuan, misi dari syariat agama Islam, agar orang di dalam beramal terus menerus istiqamah, continue sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Itu yang ditekankan di dalam agama. Yadul ala dhalik mujmal at-takalif asy-syar'iyyah. Di antara bukti itu bagaimana agama Islam atau Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan amalan-amalan itu dengan variasi-variasi yang bermacam-macam. Ada amalan-amalan fardu, ada amalan-amalan sunat, ada yang wajib, ada yang mustahab. Kemudian yang wajib itu terbagi pula. Al-faraid muqassama ala zaman bima yaj'al al-abda daim asilah birabbih. Yang wajib, amalan-amalan wajib yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang diwajibkan bergantung kepada waktu. Dalam artian ada yang diwajibkan setiap hari, ada yang diwajibkan setiap pekan, ada yang diwajibkan mungkin dalam sekali setahun misalnya. Ada yang sekali seumur hidup. Tujuannya apa? Supaya seorang hamba selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hayat ada saja amalan yang wajib yang disyariatkan. Jangan sampai putus hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi continue. Yang wajib ya salat, misalnya salat 5 waktu. Setiap hari. Yang sekali sepekan Jumat misalnya. Yang sekali setahun puasa. Kemudian yang sekali seumur hidup yaitu haji. Nah, ketika seorang hamba melaksanakan ini, maka dia akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Itu yang wajib. Belum lagi yang sunat. Man iltazama sunan al-muakkada wa rawatib min an-nawafil. Wa idza kana qasdu asy-syari' huwa hadza fa inna ma yashra' lil 'abdi ay yuwafiq ay yushra' lil 'abdi ay yuwafiq qasd asy-syari'. Sehingga kalau seandainya itulah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat ini, supaya kita senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari kita ada ibadah, setiap pekan kita ada ibadah yang harus kita lakukan, setiap tahun begitu juga, bahkan sekali seumur hidup ada amalan yang disyariatkan bagi yang mampu terutama. Maka seharusnya seorang hamba ketika beramal harus berpikir itu jangan hanya beramal sewaktu-waktu saja. Saya harus continue dalam beramal. Karena inilah tujuan, misi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mensyariatkan amal-amal ibadah, amal saleh. Supaya kita selalu menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak putus. Enggak putus. Fa idza amila amalan min at-ta'at kana mashru'an lahu ay yudawim 'alayh wa yaj'al qadrahu qillatan aw kathratan bihasabi ma ya'rifu min nafsi min al-qudra 'ala al-mudawamah. Maka apabila seorang hamba telah melakukan suatu amalan, hendaknya dia berusaha untuk memeliharanya, menjaganya agar terus berkesinambungan, continue. Salah satu faktor atau cara upaya supaya amalan kita ini continue, itu perhatikan kesanggupan kita masing-masing. Jangan memforsir, kemudian setelah itu terhenti, misalnya setelah 1 pekan atau 1 bulan karena tidak sanggup. Atau karena bosan, misalnya cepat bosannya. Maka dikatakan fadda'im fadil mahbubun lillahi hatta wa in kana qalilan. Sesuatu yang dilakukan berkesinambungan terus menerus continue itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang banyak tapi tidak continue. Sekalipun sedikit tapi continue dilakukan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat dikatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yaitu yang dilakukan berkesinambungan sekalipun sedikit. Apa alasan kenapa yang sedikit itu tapi berkesinambungan lebih baik, seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi, daripada yang banyak-banyak akan tapi terputus, tidak berkelanjutan? Yang pertama alasannya anna tarik lil amal yasir bitarki ba'da dukhul fi kal mu'rid ba'da al-wasl. orang yang sudah memulai, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena banyak sekali membuat dia setelah itu letih, membuat dia akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan. Itu seolah-olah seperti orang yang berpaling. Dan berpaling dari ketaatan tentu tidak bagus. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi sama li ahadim ay yaqul nasitu ayah kait wa kait bal nusi wastadhkirul Quran fa inna washaddu tafassian min sudurir rijal minan na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk yang diucapkan oleh seorang, yaitu saya lupa ayat ini, akan tapi sesungguhnya yang terjadi adalah dia dilupakan. Dia telah dilupakan. Wastadhkirul Quran, makanya ulangilah Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah untuk lepas, pergi, lenyap dari hati-hati manusia daripada binatang yang kalau seandainya tidak dijaga baik-baik juga lepas. Ini alasan pertama kenapa yang sedikit akan tapi berkesinambungan itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkesinambungan. Alasan yang kedua, annal mudawim 'alal a'mal as-salih mulazim li ta'atillah da'ibun 'alal 'amal as-salih fi kulli waqtin fayujaza bil birri li kathrati taraddudihi. Bahwasanya orang yang terus-menerus beramal continue dalam beramal itu mulazim li ta'atillah, berarti dia sama dengan orang yang senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beramal saleh sehingga dia layak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena terus menerus dia ukur kemampuannya adalah begini, maka dia lakukan terus-menerus. Karena terus-menerus sampai akhir hayat, tentu akan menjadi banyak. Sehingga pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan tentu juga akan semakin banyak. Daripada dia porsir atau dia gas pertama kali untuk misalnya sholatnya misalnya. Sholat malam langsung ketika ingin sholat malam, langsung sholat malam, tidak pakai istirahat. Mungkin malam pertama, malam kedua, malam ketiga, mampu. Tapi yang keempat setelah itu, down kesehatannya. Sehingga tidak lanjut. Tidak mustahil membuat dia akhirnya setelah itu futur atau malas akhirnya. Tapi kalau seandainya dia lakukan terus-menerus, sekalipun sedikit-sedikit, dia adakan jeda, istirahat untuk badan, karena badannya juga butuh beristirahat, insya Allah akan membantu untuk bisa continue. Nah, ketika dia continue, akan semakin banyak yang akan dilakukan insya Allah. Ini alasan kenapa yang continue itu lebih disukai di dalam agama, disukai oleh Allah SWT. Wa fil mudawamati ala ta'at minal fawaid saddu madakhil syaitan wa raddu makaidih. Di antaranya juga kenapa yang continue itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah SWT. Karena yang terus menerus, yang continue dalam beribadah, dia telah menutup celah bagi syaitan. Dia telah menutup celah bagi syaitan untuk tidak memperdaya dirinya. Kenapa? Karena dia terus beribadah kepada Allah, terus berzikir kepada Allah SWT, sehingga tidak ada pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh syaitan terhadap dirinya. Qala al-Hasan rahimahullah, kata al-Hasan rahimahullah, idza nadhara ilayka syaitan fara'aka mudawiman ala ta'atillahi azza wa jalla fabaghaka wa baghak, fa in ra'aka mudawiman mallaka wa rafadak, wa idza ra'aka marra hakadha wa marra hakadha tam'a fik. Kata beliau, apabila syaitan melihat engkau continue senantiasa beribadah pada Allah, continue istiqamah, maka dia akan berputus asa untuk melawan engkau. Tapi kalau seandainya dilihatnya engkau, fa in ra'aka mudawiman mallaka wa rafadak. Apabila dia melihat engkau senantiasa istiqamah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lari dari kamu. Wa idza ra'aka marratan hakadha wa marratan hakadha, tapi kalau seandainya dilihatnya engkau tidak continue, tama'a fik, ini yang menjadi pokok pembahasan, maka dia ambisi untuk mengganggu, untuk menggodamu. Ini nampaknya cocok ini untuk saya goda. Di saat-saat dia melihat seorang hamba sudah lengah, lalai, muncul rasa malas untuk beribadah pada Allah SWT, keluar dari jalur, maka dari di situ dia sambar. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitulah agama kita menganjurkan di dalam beramal, agar amalan-amalan yang kita kerjakan itu hendaknya dikerjakan berkesinambungan, continue, tidak putus di tengah jalan. Tidak putus di tengah jalan. Kemudian setelah itu kata beliau, wa in kana min tabi'atil bashar annahum qad yuqbiluna 'ala at-ta'at fi fatratin min al-fatarat thumma yanqusu 'amaluhum ba'da dhalik, walakin al-khuturata huna hiya ay yakuna dhalika naqs sa'iran bil mar'i ila tarki sunnah. Sudah menjadi tabiat kebiasaan manusia bahwasanya ketika mereka mulai beribadah, bisa saja mereka ditimpa rasa malas atau lesu. Itu biasa. Yang berbahaya adalah ketika dia lesu, tidak bersemangat untuk beribadah, larinya adalah tarkus sunnah, meninggalkan sunnah, keluar dari jalur, keluar dari rel. Itu yang berbahaya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya segala sesuatu itu ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa-masa semangat itu ada masa-masa kendor, lesu, tidak bersemangat. Maka barang siapa yang masa semangatnya, masa-masa tidak semangatnya, faman kanat fatratu ila iqtisadin wa sunnah, maka barang siapa yang masa tidak semangatnya masih berada di atas sunnah, masih berada di atas sunnah, maka dialah orang yang berbahagia. Tapi wa man kanat fatratu ilal ma'asi fadzalikal hal. Barang siapa yang masa ndak bersemangatnya muncul jenuh. Kemudian setelah itu dilampiaskan untuk melakukan hal-hal yang keluar dari ketentuan agama, termasuk di antara ghulu tadi. Karena ghulu akhirnya jenuh. Setelah itu keluar dari koridor. Keluar dari koridor apa? Ninggal. Kalau bahasa sebagian orang itu menolak jadinya. Tidak mau untuk beramal sama sekali. Fadhalikal halik. Maka yang demikian itu yang halik. Dan banyak hadis Nabi SAW yang mengingatkan tentang itu. Yang mengingatkan tentang itu. Nabi SAW menasihati umatnya, menasihati para sahabat untuk iktisad ekonomis dalam beribadah, dalam beramal, agar tujuannya supaya bisa continue. Bisa continue. Jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan sehingga akhirnya menyusahkan diri. Kenapa? Karena akhirnya nanti bisa jenuh, kemudian setelah itu meninggalkan amal sama sekali. Dan itu tidak diharapkan dalam agama. Makanya kata beliau, وَفِي السُّنَّةِ أَحَدِيثِ دَلَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الدَّوَامَ عَلَىٰ الْأَعْمَالِ مَقْصِدٌ شَرْعِي. Dan di dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW telah disebutkan bahwasanya continue dalam beramal itu adalah merupakan misi agama, tujuan dari agama ini. Wa huwa mahbubun ila Allah azza wa jalla, dan itu dicintai oleh Allah, itu berkesinambungan, continue dalam beramal itu. Contohnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, qal adwamuha wa in qalla. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan yang macam manakah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan terus-menerus, continue sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uklufu minal a'mal ma tutiqun. Kerjakanlah amalan-amalan itu yang kalian sanggup. Karena itu yang akan membantu seorang untuk bisa continue. Ketika dia memaksakan diri, maka yang terjadi adalah jenuh. Jenuh. Mudah berputus asa ketika dia merasakan, oh ternyata berat, ternyata sulit. Padahal bukan agama yang menyulitkan. Dia yang memberatkan dirinya. Dalam hadis lain kata beliau, wa an Alqamah taqal sa'altu Aisyah radhiyallahu anha anhuma ya ummul mu'minin kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal kana yakhussu shay'an min al-ayyam, qalat la, kana amaluhu daimah tu daimah, wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Artinya kata Alqamah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Wahai ummul mukminin, bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan satu hari, memilih hari-hari tertentu dan diistimewakan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalannya itu continue. Kalau sudah dilakukan, maka Nabi SAW lakukan terus. Dan siapa di antara kalian yang sanggup untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tidak ada yang sanggup. Itu dikatakan oleh Aisyah bahwasanya amalan Nabi SAW daimah. Yaitu continue. Di antaranya juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, inna hadha dina yusrun. Wala yushaddad dinu ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawha wa shay'in minad duljah. Artinya sungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang menyusahkan melainkan dia akan dikalahkan. Jadi ketika seseorang menyusah-nyusahkan dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah dia akan dikalahkan, tidak akan sanggup dia. Pasti apa yang dikatakan oleh agama itu yang benar. Bosnya agama itu mudah. Kenapa dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah cara seperti itulah yang akan membuat seorang bisa untuk continue dalam beramal. Ini dari satu sisi. hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya di dalam beramal adalah kontinu. Kata beliau selanjutnya, waqad waqa'a jumlatun min al-ahadits 'ala 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fiha tasydid ba'd as-sahabah radhiyallahu anhu radhiyallahu alaihim 'ala anfusihim fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam an hadzal fi'l. Dan ada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang bagaimana sebagian sahabat memaksakan diri, menyusahkan diri. Atau kalau pada bahasa selain sahabat, orang-orang sekarang, ada yang menyusah-nyusahkan, itu ghulu dalam beragama. Ghulu. Menyusahkan diri dalam beragama. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'allalan nahya bi'annal inqita' wassa'amata wal malal masirul muthqal ala muthqil ala nafsihi al-mutashaddid 'alaiha al-mughil fil ibadah. Dan Nabi SAW sebutkan alasannya bahwasanya orang yang menyusah-nyusahkan itu adalah ujung-ujungnya nanti akan meninggalkan, berputus asa, kemudian setelah itu meninggalkan amal sama sekali. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Seperti hadis Nabi SAW yang berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, demi Allah saya akan puasa terus, akan solat malam terus selama saya masih hidup. Disebutkan, fa innaka la tastati' dhalik, kamu tidak akan sanggup itu. Puasa terus menerus, kemudian setelah itu solat malam terus menerus, tidak akan sanggup kamu. Sampai akhirnya disarankan oleh Nabi, kalau seandainya ingin puasa terus menerus juga, puasa paling tidak, puasa Abi Daud, puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Sekali puasa, sekali tidak. Apa yang terjadi? Fatarakal bal innaka satanqati' wa takbur wa ta'jiz fatatruk al-mudawamah al-mahbubah lillahi wa tasir ila al-inqita'. Kamu tidak akan bisa, kata Nabi SAW. Nanti ujung-ujungnya kamu akan berhenti, tidak terlanjut, tidak continue dalam beramal karena kamu menyusahkan diri sendiri. Maka yang disyariatkan oleh agama, yang diwajibkan kerjakan yang wajib, setelah itu tambah dengan yang sunat-sunat, tanpa memberatkan diri. Itu yang harus dilakukan. Yang wajib kerjakan semuanya. Yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kemudian setelah itu ingin tambahkan dengan yang lain, tambahkan dengan yang sunat-sunat. Tapi ingat, jangan memaksa diri, menyusahkan diri, memberatkan diri. Nah, seperti yang tadi dilakukan oleh Abdullah bin Amr, dinasihati oleh Nabi, tidak usah. Nyusahkan. Walidhalika lama kabura Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqal wadittu anni kuntu qabiltu rukhsata Rasulillah SAW. Makanya ketika Abdullah bin Amr bin Al-As telah tua, beliau akhirnya berkata, aku berharap atau aku berangan-angan kalaulah seandainya dulu aku dengarkan nasihat Nabi SAW. Karena sudah terasa oleh dia berat untuk melakukan. Qala An-Nawawi rahimahullah, ma'nahu annahu kabura wa ajaza 'anil muhafadzati 'ala maltazamahu wa wadhafahu 'ala nafsi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashaqqa 'alaihi fi'luhu wa la yumkinuhu tarkuhu li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya 'Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-lail fataraka qiyamal lail fataraka qiyamal lail. Nah, setelah dia tua, mulai berat untuk melakukan ibadah-ibadah itu, baru dia menyesal. Alangkah indahnya kalau seandainya dulu aku mendengarkan nasihat Nabi SAW. Karena sudah terasa berat bagi dia. Mungkin dulu ketika masih muda bisa untuk puasa terus-menerus. Tapi setelah tua, mulai melemah. Fasyaqqa alaihi fi'lu, mulai terasa berat.

yaitu hadis Nabi SAW yang tadi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail. Jangan seperti orang itu yang dulu dia sholat malam, kemudian setelah itu meninggalkan sholat malam. Apa sebabnya? Karena yang tidak kontinu itu tidak baik. Fanahahu an tarkil amal wa fi dhimni dhalika al-amr bid-dawam 'ala at-ta'at. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatnya atau anjurannya kepada umatnya adalah kontinulah dalam beramal. Continue dalam beramal. Di antara sebab-sebab seseorang bisa continue yaitu melihat kemampuannya. Tidak memberatkan, tidak menyusahkan. Atau dalam bahasa kajian kita ini, tidak ghulu terhadap diri dalam beramal. Memberatkan diri dalam beramal, setelah itu akhirnya putus, malah balik. Yang dulunya amal saja, karena dah jenuh, muncul rasa jenuhnya, akhirnya balik, na'udzubillah, menjadi mangsa syaitan setelah itu. Fa fi hadis Abdullah bin Amr qala li Rasulullah SAW, iqra al-Quran fi kulli syahr. Ini hadis lain. Nabi SAW bersabda, baca Quran setiap bulan. Itu kalau saya ingin tamatkan setiap bulan. Qal qultu inni ajidu quwwah, kata beliau, saya mampu untuk menamatkan di bawah satu bulan. Kata Nabi SAW, faqra'u fi 20 laylah, baca, kalau begitu tamatkan dalam 20 hari. Qal qultu inni ajidu quwwah, kata beliau, saya mampu untuk menamatkan di bawah itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu tamatkan dalam 7 hari. Wala tazid ala dhalik, dan jangan lebih daripada itu. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi mengambil faedah dari hadis itu, wal mukhtar annahu yastakthir minhu ma yumkinuhu ad-dawam alayh wa la ya'tad illa ma yaghlib ala dhannihi ad-dawam alayh fi hali nashatihi wa ghairihi. Dan yang dianjurkan adalah memperbanyak baca Quran, kemudian setelah itu continue. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita di dalam beramal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam beramal tidak usah menyusah-nyusahkan diri, akan tapi kerjakanlah sesuai dengan kesanggupan diri kita masing-masing. Itu setelah melaksanakan yang wajib-wajib. Jangan sampai ada yang berpemahaman, oh kalau begitu kita sholatnya sesuai dengan kesanggupan kita saja. Kalau seandainya sekarang tidak sanggup untuk zuhur, ya sudah, enggak. Yang wajib, tidak ada pilihan. Tidak ada tawar-menawar. Harus dikerjakan. Kemudian setelah itu, kalau seandainya kita ingin tambahkan dengan yang sunat-sunat, maka tambahkan. Lihat kesanggupan kita. Jangan sampai karena memaksakan diri, akhirnya kita mudah jenuh, setelah itu berbalik, na'udzubillah, menjadi jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan berikutnya. Contoh lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza hablun mamdudun baina sariyatain fa qala ma hadzal habl. Nabi SAW, kata Anas bin Malik, masuk masjid, kemudian di situ ditemukan ada tali yang terbentang antara dua tiang. Ditanya oleh Nabi, ini tali siapa? Qalu, para sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab, ini tali milik Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, dia kalau sana sudah letih ya Rasulullah solat, maka dia bergantung kepada tali itu. Faqal, kata Nabi SAW, la hulluh, lepaskan tali itu. Liusalli ahadukum nasyatah, salatlah kalian sesuai dengan kesanggupannya. Ketika dia sanggup, maka solat. Tak usah maksa-maksakan. Fa'idha.

0: fatara falyarqud. Kalau seandainya sudah letih, maka tidur, istirahat. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, kata pengarang kitab, berkata, qawluhu bab ma yukrah minat tasydid fil ibadah. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berarti, yang menulis judul bab ini, bab ma yukrah minat tasydid fil ibadah. Dibenci, dimakruhkan untuk memberatkan diri dalam beribadah. Apa sebabnya? Karena memberatkan diri dalam beribadah itu membuat seorang tidak kontinu dalam beramal. Atau ghulu, berlebih-lebihan, sehingga memberatkan diri, memaksa diri untuk beramal, itu tidak dianjurkan dalam agama. Dan banyak contoh-contoh lain yang disebutkan oleh pengarang kitab, hafizahullah, dalam pembahasan ini. Terus apa kaitan kita dengan ghulu di zaman sekarang atau zaman kontemporer? Kata pengarang kitab hafizahullah, wa fil hayatil mu'asirah tatamayyaz turuhatu ba'dil jama'at al-ghaliyah wa ara'uha bisyiddah. Dan di zaman kita sekarang itu ide-ide pemaparan-pemaparan kelompok-kelompok yang ghulu ini, kelompok-kelompok yang punya pemahaman ghulu, itu terlihat. Seperti misalnya mengharamkan untuk belajar di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Ada enggak perlu belajar. Kenapa? Karena seperti yang pernah kita bahas, ada pemikiran bahwasanya nabi kita adalah nabi yang ummi, yang enggak pandai baca tulis, maka kita juga seperti itu. Ini ghulu. Ada sebagian akhirnya tahrim as-salah fi masajid al-muslimin ila al-masajid illa al-masajid al-arba'ah. Yaitu melarang orang untuk sholat di masjid-masjid kaum muslimin kecuali di empat masjid, itu Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Quba. Yang lain tidak. Apa yang terjadi? Akhirnya payah untuk beramal. Terbatas gerakan-gerakannya untuk beramal, untuk pergi sholat yang seharusnya sholat berjamaah di masjid-masjid. Tapi karena tadi larangan-larangan tadi, maka tidak sholat kecuali di, kalau seandainya dia sedang berada di empat masjid itu, di salah satu dari empat masjid tadi. Atau ada juga pemikiran dari sebagian i'tizal al-mujtama'at al-muslimah, yaitu mengucilkan diri dari masyarakat sehingga akhirnya tidak bisa untuk berbuat beramal. Banyak amalan-amalan yang seharusnya dikerjakan, akhirnya tidak bisa dikerjakan. Terputus dalam beramal. Peluang untuk bisa continue dalam beramal itu akhirnya terhambat gara-gara pemikiran ghulu ini. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah SWT. Makanya berikutnya kata beliau, di antara dampak-dampak ghulu itu juga, yaitu iqa'al khalal fin nafs. Menjerumuskan diri di dalam kerumitan-kerumitan, kesulitan-kesulitan. Padahal kata beliau, inna min maqasidis syari'ah ra'isiyah al-yusur wa raf'ul 'araj 'an an-nas. Padahal maksud dan tujuan agama itu yang paling utama adalah memudahkan, tidak menyusahkan orang. Nah, kalau seperti tadi kan akhirnya menyusahkan. Apa sebabnya itu? Karena ghulu tadi. Karena ghulu, berlebih-lebihan atau ekstrim di dalam beragama, berpemahaman, sehingga akhirnya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari pemahaman yang benar. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Kemudian di antaranya juga al-bu'ud 'anillahi 'azza wa jalla, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ghulu di dalam beragama. Dampak yang akan muncul yaitu akhirnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab hafizahullah, innal mubtadi' wal mughali mahma za'ama annahu yataqarrab ila Allah bi bid'ati wa ghuluwi illa annahu ba'idun 'anillahi 'azza wa jalla. Seorang mubtadi' yang ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan di dalam beragama, sekalipun dia menganggap bahwasanya dia melakukan itu atas dasar ingin mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi pada hakikatnya dia justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, kata Ayyub As-Sakhtiyani, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada min Allah bu'da. Semakin semangat seseorang di dalam perbuatan bid'ahnya, semakin semangat rajin seseorang di dalam perbuatan bid'ahnya, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia menganggap apa yang dia lakukan itu niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika dia jauh dari petunjuk Allah, tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Izdada minallahi bu'da. Walidzalika fa innal ghulat al-awwalin al-khawarij yamruquna min ad-din ma'a dhannihim annahum yataqarrabun ila Allah bi fi'li. Makanya kaum khawarij yang diceritakan di dalam kitab-kitab akidah disebutkan oleh para ulama, disebut dalam hadis Nabi bahwasanya yamruqun min ad-din, mereka keluar dari agama. Keluar dari agama artinya apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mengira atau mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan taqarrub, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dilakukan dengan cara yang tidak benar, ghulu, maka yang sebenarnya terjadi adalah justru semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, seperti anak panah ketika ditembakkan melesat sehingga akhirnya menjauh dari busurnya, bahkan keluar sama sekali. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak-dampak ghulu. Dampak-dampak ghulu. Dampak ghulu terhadap kehidupan sosial juga, orang karena ghulu bisa saja menelantarkan hak-hak orang lain. Hak-hak keluarga misalnya, yang memiliki hak terhadap diri mereka, akan tapi ditinggalkan. Karena ghulu tadi. Ghulu, sehingga akhirnya melakukan aksi-aksi, anak keluarga ditelantarkan. Atau menelantarkan hak-hak waliul amr, pemerintah, penguasa. Hak-hak pemerintah dan penguasa adalah ditaati, dipatuhi. Kan tapi karena ghulu yang terjadi adalah tidak menunaikan hak penguasa, tidak menunaikan hak pemimpinnya, menelantarkan. Termasuk di antara dampak-dampak ghulu terhadap kehidupan sosial masyarakat itu terjadinya pembunuhan dengan dalih entah amar ma'ruf nahi mungkar atau jihad atau lain sebagainya, terbunuh orang-orang yang sebenarnya tidak keluar dari agama Islam, tapi dalam anggapan mereka dianggap keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dibunuh. Apa sebabnya? Karena ghulu, karena ghulu. Jadi ini dampak-dampak dari ghulu di dalam beragama yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Nabi SAW memperingatkan kita, bahkan Al-Quran juga memperingatkan kita, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu dalam beragama. Itu di Allah SWT katakan kepada ahlul kitab dan juga menjadi pelajaran bagi kita. Nabi SAW juga mengatakan, iyyakum wal gulu, jauhilah oleh kalian sikap gulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu, sungguhnya yang telah menyengsarakan, membinasakan, menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah karena gulu di dalam beragama. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khairid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala terkait dengan penyebab hulu yang sudah kita dengarkan, yaitu akibat tidak kontinu dalam beramal ibadah. Baik, kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya, masih ada waktu kurang lebih 7 atau 8 menit lagi. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya ke meja share kami, nomor yang bisa dihubungi 0811 75 30 ribu dan 0811 75 44 44. Baik, silakan yang ingin bertanya 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 44 44. Ya, baik, sudah kita buka, silakan. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita beri kesempatan satu penanya. Di kesempatan kali ini, pembahasan kita terkait dengan penyebab ghulu, yaitu akibat tidak kontinu dalam beramal ibadah.
0: Dampaknya
1: ya, Ustaz, ya?
0: Dampak dari ghulu.
1: Baik, di sini ada pertanyaan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, kita angkat langsung saja yang sudah di ujung telepon. Silakan, sudah ada yang ingin bertanya di ujung telepon. Tafadhol. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
2: Dengan Ibu Setia Pekanbaru.
1: Pendengar setia di Pekanbaru, silakan, Ibu. Apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak, Bu.
1: Baik, silakan, Ibu. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ini lain temanya, apa, Ustaz?
1: Boleh, boleh. Silakan, Ibu. Di luar tema, boleh.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada cucu saya, Ustaz, sudah hampir 10 tahun nikah, jadi tidak punya anak, Ustaz. Kalau diperiksa istrinya, katanya tidak ada men, Ustaz. Jadi ada yang menganjurkan berobat di tempat di sebelum Rumbio, Ustaz. Nama kampungnya itu, apa namanya, sudah lupa pula saya. Sebelum Rumbio, Ustaz. Rumbio yang tempat pengkinangnya. Jadi katanya ada nenek-nenek situ mengobat. Insya Allah banyak orang berobat. Udah ada melahirkan, katanya. Men lagi istrinya. Melahirkan lagi istrinya, katanya. Boleh kita percaya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Ya.
1: Ya. Baik. Itu saja, Ibu. Ini pengobatannya bagaimana, Bu? Ada terkait dengan tradisional atau medis?
2: Diurut.
1: Diurut ya. Baik. Pengobatan berarti pijat tradisional, Bu, ya?
2: Iya.
1: Baik. Sebentar, Ibu.
2: Nenek-nenek.
0: Baik. Baik. Terima kasih kepada
2: Ditipun, Ustaz. Ditipun tempatnya, Ditipun.
1: Oke, okay, ya. Baik, Ibu. Daerah Kampar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu pendengar setia.
0: Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya. Pertama, kita sampaikan meyakini bahwasanya seseorang bisa hamil atau tidak bisa hamil itu karena makhluk adalah merupakan keyakinan yang salah. Yang wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. untuk mentakdirkan itu semua. Seseorang, Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah SWT jadikan sebagian ada yang beranak dan sebagian lain aqimah, tidak bisa beranak. Allah SWT yang takdirkan itu. Jadi bukan manusia atau bukan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita berobat untuk mengatasi keluhan yang dialami karena misalnya sulit untuk punya anak. Sulit untuk punya anak. Nah, kemudian setelah itu berobat, silakan. Dibolehkan. Dibolehkan untuk berobat selagi cara yang ditempuh adalah cara yang syar'i, dalam artian yang dibenarkan di dalam agama. Cara yang dibenarkan di dalam agama dipersilahkan. Persilahkan. Misal kepada dokter, konsultasi, kemudian setelah itu dilihat bahwasanya ini kedua pasangan perlu untuk mengkonsumsi vitamin ini, vitamin ini, karena nampaknya kurang dalam vitamin ini. Maka silakan kalau seandainya berobat untuk tujuan yang demikian dan caranya tidak dilarang di dalam agama. Tapi kalau seandainya cara yang ditempuh dilarang di dalam agama, maka itu dilarang. Kalau seandainya cara yang ditempuh itu tidak dibenarkan di dalam agama, itu dilarang. Cara yang tidak dibenarkan, dilarang di dalam agama, contohnya apa? Yaitu pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Kemudian setelah itu dukun menyarankan ritual-ritual tertentu atau syarat-syarat tertentu yang tidak ada hubungan antara apa yang dikeluhkan dengan obat atau apa syarat yang dia buat. Syarat yang dia buat, kemudian apa yang dikeluhkan tidak ada hubungan. Cobalah contoh misalnya. Ini keluhan adalah sulit untuk memiliki anak. Kemudian setelah itu disuruh untuk menyembelih ayam hitam misalnya. Apa hubungannya? Atau misalnya, ini sekarang kasusnya adalah sulit untuk memiliki anak. Kemudian setelah itu disuruh untuk menanam apa begitu di bawah pohon pisang yang isinya sudah dibuat begini-begini, tanam di sana misalnya. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Maka kalau seperti itu yang terjadi, ada indikasi bahwasanya itu adalah merupakan perdukunan. Itu adalah merupakan perdukunan. Tapi kalau seandainya, taruhlah tadi berobat medis dengan cara dokter, sekarang bolehkah dengan cara yang non medis seperti tadi berurut? Kalau seandainya memang terbukti bahwasanya dengan sentuhan-sentuhan atau pijatan-pijatan tukang urut atau nenek yang sudah terbiasa mengurut tadi, pijakan apa-apa di apa dipijit itu di apa ya diurut-urutnya apa tukang urut tadi bisa akhirnya membuat si ibu atau si pasien akhirnya terbantu untuk bisa melahirkan mendapatkan anak, silakan. Kenapa? Karena mungkin dengan pijatan-pijatan tadi dia bisa melancarkan mungkin sirkulasi atau mengatur mungkin mengatur dianggap letak rahim dan lain sebagainya yang mungkin tidak pas sehingga dipijat, diurut oleh si nenek tukang urut sehingga berada pada posisi yang pas. Kalau seandainya memang murni itu, maka insya Allah boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya ada pula syarat-syarat lain seperti yang disebutkan tadi, maka kita khawatirkan ada indikasi perdukunan. Tapi kalau seandainya murni, pijat, urut, maka dan terbukti misalnya ada, insya Allah boleh saja, tapi tetap diyakini bahwasanya yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, cobalah tanyakan berapa banyak pasien yang sudah datang ke sana, apakah semuanya berhasil atau tidak? Mungkin kalau seandainya semuanya berhasil, dah penuhlah tempat itu mungkin, karena banyak di negeri kita ini yang tidak punya anak juga. Udah penuhlah tempat apa nenek tadi. Jadi tandanya bahwasanya yang menentukan apakah itu berhasil atau tidak tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan tadi adalah usaha, ikhtiar. Kemudian setelah itu kita yakini yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar kita tadi boleh selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Apa ketentuan agama yang mungkin terlanggar misalnya, yaitu perdukunan atau syarat-syarat jimat-jimat, tumbal dan lain sebagainya yang harus dipenuhi. Nah, ini tentunya adalah merupakan perbuatan syirik yang dilarang di dalam agama kita. Itu mungkin yang bisa kita jawab untuk pertanyaan dari Ibu tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bisa dipahami insyaallah taala. Mungkin kita cukupkan sekian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita dengarkan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari berbagai macam mara bahaya, hal-hal yang tentunya tidak kita harapkan terjadi di negeri kita ini. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kembali kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abu Samad LCMA fizahullah ta'ala, yang sudah menjawab satu pertanyaan dari ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Mohon maaf untuk hamba Allah di Panam yang bertanya terkait dengan anak yatim ya, yang sudah baligh. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita ajukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kini kita akan tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar bagi kaum muslim muslimah yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-bidd, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku, dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Min adhkari masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku.

0: بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore tiga kali.

0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
2: قصة عظيمة.
3: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
2: قصة عظيمة.
4: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah dari kabilah Quraisy. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya seorang ibu yang baik bernama Salma bintu Sakhrin At-Tamimiyah bintu Ammi Abi. Beliau seorang pedagang dan seorang yang tersohor dengan kekayaannya. Memeluk Islam tanpa ada sedikitpun keraguan. Beliau adalah orang yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan orang-orang yang merdeka. Kemudian beliau mulai mendakwahkan agama Allah Azza wa Jal kepada masyarakatnya. Masuklah beberapa orang Quraisy ke dalam agama Islam melalui perantara dakwahnya. Di antara mereka, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Arqam bin Abil Arqam, radhiyallahu anhum. Beliau menginfakkan sebagian besar hartanya untuk membeli budak-budak yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian dimerdekakannya dalam melaksanakan ubudiyah, dan membebaskan mereka dari penganiayaan yang dilakukan majikan-majikan mereka dari kalangan Quraisy yang musyrik. Sehingga beliau memerdekakan Bilal bin Rabah dan 6 budak lainnya. Beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, adalah manusia yang paling dekat dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang beliau, sesungguhnya orang yang paling amanah dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang diperbolehkan adalah persaudaraan di dalam Islam dan kasih sayang di atasnya. Jangan ada lagi pintu-pintu kecil yang mengarah ke masjid, melainkan harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar saja, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebaik-baik manusia terhadap manusia yang lainnya adalah Abu Bakar. Kejujuran Abu Bakar As-Siddiq disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Uthman bin Affan. Kemudian gunung itu pun bergetar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Ini merupakan rekomendasi keutamaan Abu Bakar dan 2 sahabat lainnya, yaitu Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dibaiat sebagai khalifah di Thaqifah Bani Sa'idah. Dan di antara keberhasilan beliau selama pemerintahannya yaitu pengiriman Usamah bin Zaid bersama pasukannya dan memerangi para murtadin serta orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Beliau wafat di kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun 3 bulan pada tahun 13 Hijrah. Dan pada hari kematian beliau, kota Madinah bergetar dengan isak tangis kaum muslimin.
2: Qissatun 'azimah.
3: Kuntum khayra ummatin ukhri.

0: قصة عظيمة.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Beliau bernama Al-Faruq, Abu Hafiz, Umar ibn al-Khattab, Ibn Nufail, Ibn Abdul Uzzah, Al-Quraysh al-Adawi. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, atau 538 Masehi. Terkenal pada masa mudanya sebagai seorang yang tegas dan kuat. Beliau memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Beliau menerima Islam sebagai agama yang hak pada tahun ke-6 setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang mulia. Di antara keutamaan beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran dalam hati dan ucapan lisannya, di mana sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkesesuaian dengan pendapat dan usulannya. Beliau adalah seorang yang gigih dan tegar dalam membela kebenaran. Tidak pernah sedikitpun gentar terhadap celaan para pencela dalam menegakkan kebenaran. Beliau termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, di mana kekhilafahannya berlangsung terus selama kurun waktu 10 tahun. Dan pada masa kepemimpinannya, beliau telah menghasilkan beberapa kebijakan yang memiliki nilai yang sangat penting dan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Di antara keberhasilannya, beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan dan menyatukan kaum muslimin dalam satu jamaah ketika menegakkan sholat malam bulan Ramadan pada tahun 14 Hijriah. Beliau juga merupakan salah seorang sahabat yang mempelopori penulisan tanggalan Islam yang dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Awal mula penanggalan Islam ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Beliau seorang pemimpin yang senantiasa memperhatikan keadaan rakyatnya dan melihat kondisi mereka pada malam hari. Beliaulah yang menetapkan pajak dan membagi negeri dan daerah-daerah yang dikuasai menjadi unit-unit administratif seperti provinsi dan distrik, mengangkat hakim dan memulai penulisan ilmu dan membukukannya. Beliau juga yang menetapkan upah dan gaji kepada seluruh pegawai pemerintahannya. Kewibawaan beliau begitu sangat tinggi dan mulia di hadapan rakyatnya, hingga mereka tidak mau dilihat Umar dalam keadaan duduk dan berkumpul-kumpul di teras dan halaman rumah. Sebagaimana anak-anak kecil yang sedang bermain-main, kemudian mereka melihat dan mengetahui keberadaan Umar, mereka lari meninggalkan permainan mereka, bukan karena takut akan sikap sombong dan kasarnya beliau, akan tetapi kewibawaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keadaan dan sikap Umar bin Khattab tidak berbeda, baik setelah beliau memangku amanah kekhilafahan maupun sebelumnya. Bahkan sejak diangkatnya beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, beliau semakin rendah hati. Beliau selalu berjalan sendirian kemana saja yang diinginkannya, tanpa adanya penjagaan dan tentara yang melindunginya. Beliau selalu berharap dan berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya sebagai seorang yang syahid, berjuang di jalan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan mati syahid. Sampai pada suatu waktu, tatkala beliau menunaikan salat subuh di masjid, tiba-tiba beliau ditikam dengan tombak beberapa kali tikaman tepat di punggungnya oleh seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang akhirnya membawa kepada kematian beliau sebagai seorang syuhada pada Rabu malam bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Setelah beliau mengetahui bahwa orang yang menikamnya adalah seorang Majusi, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah mewafatkannya di tangan musuh Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan seorang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di sebuah kamar Nabawi yang mulia yang sekarang berada di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah.
0: Qissatun 'azimah.
2: Kuntum khayra ummatin ukhrijat

0: هداية FM معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Kembali kita bersua di frekuensi 103.4 FM. Setelah kita melaksanakan sholat fardu asar, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat fardu asar yang baru saja kita kerjakan, zikir petang dan juga amalan-amalan lainnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa ataupun kekurangan kita dalam beramal ibadah. Baik, kaum muslimah, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki amalan, memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan kita untuk menambah pundi-pundi amalan sebagai bekal kita nanti di perjalanan yang sangat panjang, yaitu yaumil akhir. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Pukul 16:29 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kajian serial. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan 40 hadis tentang hukum agama, kitab Al-Arba'una fil Ahkam. Ya, kitab Al-Arba'una fil Ahkam atau 40-an hadis terkait dengan hukum agama. 40-an hadis terkait dengan hukum agama, kita akan angkat poin yang ke-25, yaitu fikih ilmu waris. Ya, fikih ilmu waris bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Fizahullah Ta'ala. Sebelum kita dengarkan fikih ilmu waris dari kitab Arba'una fil Ahkam, 40-an hadis terkait dengan hukum agama. Baik, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Taib, untuk kajian tadi pagi, kajian tadi pagi yang diliburkan di Masjid Jami Abu Darda. Ya, kajian khusus muslimah ya. Kajian khusus muslimah tadi, Syarah Masail Jahiliyah, diliburkan tadi pagi. Ya, mengingat dan menimbang terkait dengan surat edaran pemerintah Kota Pekanbaru, di mana Kota Pekanbaru terdampak kabut asap yang tebal. Dengan itu, maka pengurus Masjid Jami Abu Darda ya mengumumkan bahwa kajian ilmiah khusus muslimah tadi pagi diliburkan. Baik, kita akan bacakan info-info kajian yang terbaru. Kita lanjut untuk kajian nanti malam, kajian di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, Bab Fadha'il. Untuk nanti malam insyaAllah akan dilanjutkan kajian tersebut bersama Ustaz Mursalin bin Dahlan, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian untuk nanti malam, kajian untuk besok malam ya. Kajian untuk besok malam, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Mursalin bin Dahlan, LCMA, Fizullah Ta'ala. Pembahasan kita Riyadhus Shalihin, Bab Fadha'il. Kemudian untuk besok pagi, insyaAllah kajian di Masjid Jami Al-Badar. Kajian Selasa pagi di Masjid Jami Al-Badar, insyaAllah akan dilanjutkan pembahasan fikih Asmaul Husna. Untuk besok pagi, insyaAllah Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala akan membahas nama Allah, yaitu Ar-Rab. Ya, nama, salah satu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu Ar-Rab, dalam pembahasan fikih Asmaul Husna bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Selasa pagi, sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Baik, itu dia informasi untuk Masjid Jami Al-Badar ya, Rumbai, Pekanbaru. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk informasi kajian ya, untuk nanti malam ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Malam ini Senin, malam Selasa, pekan yang pertama, kedua, dan keempat. Untuk malam hari ini, kajian rutin di Masjid Baitul Alim, Jalan Melati, Simpang Baru, atau ke arah stadion ya, Panam Pekanbaru. Kajian di Masjid Baitul Alim untuk nanti malam, insya Allah akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA, Fizahullah Ta'ala. Ya, hari Senin, pekan yang ke-1, ke-2, dan ke-4. Untuk itu nanti malam insya Allah, Senin, malam Selasa, Bangta Maghrib, kajian di Masjid Baitul Alim. Masjid Baitul Alim yang berlamat di Jalan Melati, ya arah ke Stadion Utama Riau, Simpang Baru, Panam Pekanbaru. Untuk kajiannya, pembahasan Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Afrizal LCMA, Fizahullah Ta'ala. Nanti malam, Senin, malam Selasa, Bangta Maghrib, sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kajian nanti malam di Masjid Ubay bin Ka'ab di Komplek SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Arengkatas, Pekanbaru. Untuk nanti malam, Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC, Fizahullah Ta'ala, akan membawakan syarah kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Rahimahullah Ta'ala. Kajian nanti malam, Senin, malam Selasa, Ba'da Maghrib, sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Abu Yusuf, Al-Ustaz Ahmad Doni LC, Fizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Arengkatas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Ubay bin Ka'ab kita beralih ke informasi berikutnya, kajian rutin di Masjid Al-Furqan. Kajian rutin di Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Jenderal atau bisa masuk dari Jalan Bintara, Gang Serayu 3, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Di Masjid Al-Furqan, kajian rutin Ustaz Gilang Prasetyo Hafizallahu Ta'ala membahas fikih muamalah. Ya, Masjid Al-Furqan Muhammadiyah yang berlamat di Jalan Jenderal ya, atau bisa masuk dari Jalan Bintara, Gang Serayu 3. Kajian ini membahas tentang fikih muamalah bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Kajian Senin malam Selasa, malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertepat di Masjid Al-Furqan Muhammadiyah yang berlamat di Jalan Jenderal atau Jalan Bintara, Gang Serayu 3, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Berikutnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian di Masjid Bilal bin Rabah yang berlamat di Jalan Purwodadi Ujung. Kajian malam ini di Masjid Bilal bin Rabah, Panam Pekanbaru. Yang mengisi kajian nanti malam insyaallah adalah Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah nanti malam akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, Senin malam Selasa Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah berlamat di Jalan Purwodadi Ujung, Panam Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian untuk malam ini di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah yang terletak di dekat SDIT Al-Madinah, Marpoyan. Untuk kajian tafsir Al-Quran malam ini akan dilanjutkan insyaallah pembahasannya oleh Abu Fauzan Al-Ustaz Syamsur Rizal Hafizahullah. Ya, Al-Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran malam ini, Senin malam Selasa, Bangta Maghrib, bertempat di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah yang terletak di Jalan Ampi nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru. Dari Masjid Al-Madinah kita beralih ke informasi berikutnya, kaum muslimah, untuk kajian rutin malam ini, Senin malam Selasa, Bangta Maghrib. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala, memetik faedah dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah karya dari Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Rahimahullah Ta'ala. InsyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya malam ini di Musholla Ali bin Abi Thalib, Jalan Sukakarya, Perumahan Griya Insan Makmur. Ya, malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib. Ada kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala, memetik faedah dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah karya dari Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Rahimahullah Ta'ala. Bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib, bertempat di Musholla Ali bin Abi Thalib. Musholla Ali bin Abi Thalib yang terletak di Komplek Perumahan Griya Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu. Baik, untuk informasi besok Selasa Ba'da Subuh, kajian rutin di Musholla Al-Hidayah. Musholla Al-Hidayah rutin mengadakan kajian di hari Selasa pagi Ba'da Subuh. Untuk besok yang mengisi kajian adalah Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membahas fikih dari kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Dan untuk besok pagi Selasa Ba'da Subuh adalah pertemuan yang ke-15. Beliau akan melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Mulakhasul Fikih. Demikian informasi dari pengurus Musholla Al-Hidayah yang berlemat di Jalan Pahlawan nomor 93, Areng ke atas, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu dia informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Baik, kita informasikan kembali ya, kita revisi kembali, mohon maaf, untuk khususnya kaum muslimah. Ya, khususnya untuk kaum muslimah. Ya, ada tadi kita informasikan ya. Untuk kajian besok pagi khusus muslimah, Selasa pagi, ini ada info terbaru yang dikirim oleh pengurus Masjid Al-Badar, Rumbai. Qadarullah wa syafa'al menindaklanjuti surat edaran pemerintah Kota Pekanbaru terkait penurunan kualitas udara akibat kabut asap tebal. Dengan ini diumumkan bahwa kajian khusus muslimah besok pagi Selasa pukul 9 sampai dengan selesai diliburkan. Ini dia info yang baru saya masuk ke meja siar kami ya. Ya, diliburkan ya. Demikian informasi yang baru saja yang kurang lebih beberapa menit yang lalu kita terima ya. Demikian harap dimaklumi untuk Antuna. Silakan diberitahu ibu-ibu dan saudari-saudari muslimah lainnya untuk besok kajian muslimah Selasa pagi di Masjid Jami Al-Badar Rumbai diliburkan. Baik, untuk informasi kajian nanti malam di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tampusai Kota Pekanbaru. Nanti malam yang mengisi kajian adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, Senin malam Selasa pekan yang keempat. Kajian malam ini Ba'da Maghrib insyaAllah pembahasan kitab Minhajul Muslim atau Konsep Hidup Ideal Dalam Islam, kitab karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Rahimahullah Ta'ala. Untuk nanti malam insyaAllah Ustaz Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim pada pembahasan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah mutlak. Itu dia untuk pembahasan nanti malam Ba'da Maghrib dalam lanjutan pembahasan kitab Minhajul Muslim bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, Senin malam Selasa, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai di Masjid Raudhatul Jannah atau RJIC, Raudhatul Jannah Islam Center. Dan untuk besok insyaallah kajian akan dilanjutkan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, masih pembahasan tentang manasik haji. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat, ba'da sholat fardhu subuh sampai dengan selesai. Bagi antum yang ingin hadir besok, insyaallah pembahasannya akan dilanjut pada bab yang ke-220. Hadis-hadis tentang naik kendaraan ke tempat melempar jumroh dan berteduhnya orang yang berihram. Bab yang ke-221, hadis-hadis tentang waktu melempar jumroh Aqabah pada hari Nahar. Bab yang ke-222, hadis-hadis Bab yang ke-223 ya, hadis-hadis tentang keringanan bagi perempuan dalam melempar jumroh. Ya, keringanan bagi perempuan dalam melempar jumroh. Baik, itu dia informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Malam ini kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab Delima, pembahasan kitab tafsir Al-Quran dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Kajian umum bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizallahu Ta'ala, Senin malam Selasa Ba'da Maghrib. Kajian umum tafsir Al-Quran dari kitab tafsir Ibnu Katsir bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizallahu Ta'ala di Masjid Umar bin Khattab Delima malam ini, Senin malam Selasa Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Mudah-mudahan kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan menyegerakan turunnya hujan agar kembali kita menikmati udara segar untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaum muslimin dan muslimah, ya, sama-sama kita rasakan pada saat ini Kota Pekanbaru dan sekitarnya diselimuti asap atau kabut tebal, ya, sehingga menyesakkan dada kita dan mengganggu pandangan kita. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini adalah hal yang baik, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyegerakan hujan yang bermanfaat bagi kita, khususnya Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah, kita dengarkan kajian kita di sore hari ini, kajian serial kitab Arba'una fil Ahkam atau 40-an hadis hukum agama. Kita dengarkan poin yang ke-25, fikih tentang ilmu waris bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kita dengarkan kajiannya dari studio kami, yang mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
0: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wa durusil ilmiya wa siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihi al-madah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون عند رحمة الله سبحانه وتعالى. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan siang yang berbahagia dan siang yang mulia ini, ada satu faedah yang kita ambil. Ucapan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, yang wafat tahun 187 Hijriah, tabi'in. Al-Fudail ibn Iyad al-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan apa? Khairul amali akhfahu. Amalan yang terbaik itu yang paling tersembunyi. Ya, ini kalau bisa disembunyikan. Tapi ada amalan tidak bisa disembunyikan. Mana contohnya? Sholat berjamaah. Kan tidak bisa kita sembunyikan ini. Tapi kaidah umumnya, khairul amali akhfahu. Amalan yang terbaik itu yang paling tersembunyi. Amna'hu minasyaitan. Itu yang paling terjaga dari syaitan. Wa ab'aduhu minar riya', dan itu yang paling jauh dari riya'. Nah, itu sebabnya kenapa sholat malam itu ya sangat afdol para jamaah. Karena waktunya udah gelap. Maka Nabi menyebutkan afdalus shalawat ba'dal maktubati shalatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib, salat apa? Malam. Kenapa? Lebih jauh dari pandangan orang. Tayyib. Ini dibawakan dalam kitab Al-Ikhlas karya Ibnu Abi Dunya, halaman atau nomor 30. Jadi amalan terbaik yang paling tersembunyi. Karena apa? Itu paling terjaga dari syaitan dan paling jauh dari riya. Ini dalam kitab Al-Ikhlas karya Ibnu Abi Dunya nomor 30. Baik, ma'asyarul hadirin rahmatullah azza wa jalla. Siang hari ini akan kita ambil al-hadith thalith wa thalathun. Hadith yang ke-33. Ini sebentar lagi nih habis sudah ini kitab ini. Masya Allah. Hadith 33. Berarti tinggal berapa? 7? 7 hadis lagi habis. 7 majelis. Enggak sampai setahun, Rashid. Ya, habis insyaAllah ta'ala. Berarti kalau kita hitung satu kali pertemuan satu kita, berarti 33 pertemuan sudah ini. 33 pertemuan berarti sudah 2 tahunan berarti. Subhanallah. Taib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita akan dengar insyaAllah ta'ala, kita akan baca hadith al-thalith wal-thalathun, hadith yang ke-33. Qala rahimahullahu ta'ala an Hudzail ibn Syurahbil dari Hudzail ibn Syurahbil, qala, beliau berkata, su'ila Abu Musa radhiyallahu anhu an ibnatin. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ditanya tentang pembagian warisan untuk satu anak perempuan. Wa binti ibnin, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti apa? Saudaranya si anak perempuan, berarti keponakan. Wa ukhtin, dan saudarinya si mayit. Berarti tiga orang ini. Ya. Anak, cucu, saudari. Semua ahli warisnya perempuan. Semua ahli warisnya perempuan. Faqala Abu Musa al-Ash'ari menjawab, lil ibnati an-nis. Satu anak perempuan, maka bagiannya setengah warisan. Kenapa? Karena enggak ada, kan Anda ada laki-lakinya. Ya, enggak ada laki-lakinya. Walil ukh an-nus. Saudari juga dapat setengah. Terus cucu enggak dapat jadinya nih. Lalu Abu Musa mengatakan, wa'ti ibn Mas'udin fasayutabi'uni. Silahkan datangi Ibn Mas'ud. Pasti dia akan ikuti pendapatku ini. Fasu'ila ibn Mas'udin. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ditanya. Wa ukhbira biqawli Abi Musa radhiyallahu anhuma. Lantas diberitakanlah pendapatnya Abu Musa. Abu Musa ngasih satu anak perempuan setengah. Saudari setengah. Cucu enggak dapat. Habis kan? Habis. Faqala, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku ikuti pendapatnya Abu Musa al-Ash'ari, maka aku sesat dan tidak dapat hidayah. Berarti apa? Pendapatnya beliau enggak tepat. Aqdi fiha bima qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku putuskan dalam pembagian warisan ini sesuai dengan keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lilibnati an-nis, untuk satu anak perempuan setengah. Ini sudah tepat. Satu anak perempuan dapat setengah. Ah, sekarang. Walibintil ibn as-sudus takmilatath thulutsain. Adapun cucu perempuan, dia mendapatkan 1/6 sebagai penggenap dan penyempurna 2/3. Nah, kalau sudah 2/3, berapa sisanya? 1/3 lagi. Maka beliau mengatakan di sini, wama baqiya falil ukh, sisanya untuk saudari si mayit. Habis sudah. Karena enggak ada ahli waris yang lain. Enggak ada bapaknya si mayit, enggak ada ibunya si mayit, enggak ada kakeknya si mayit, enggak ada neneknya si mayit. Baik. Kami pun mendatangi Abu Musa, wa akhbarnahu biqauli ibni Mas'udin, dan kami beritakan apa pendapatnya Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Faqala, di sini Abu Musa mengatakan dengan ketawaduan para sahabat itu berjamaah, la tas'aluni, jangan tanya aku, madama hadal habru fikum, selama ulama ini ada di tengah-tengah kalian. Ini ikrarnya Abu Musa tentang kealiman sahabat Abdullah ibnu Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Hadis ini tentu memerintahkan kita tauzi'ul mawarits, bagi warisan itu kepada yang berhak dengan penuh keadilan. Dan tidak ada yang paling adil kecuali pembagian siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah Maha tahu manusia itu cinta harta. Dan manusia itu kalau boleh disamakan seperti surat Al-Mutaffifin. Apa itu? Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun. Kalau nimbangin diri maunya sempurna, tapi nimbangin orang kurang. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu para hadirin kecondongan kita kepada harta luar biasa, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cinta kepada harta itu secinta-cintanya, maka Allah yang bagi langsung, bukan diserah kepada kita. Iya, awalnya disebutkan dalam suratul Baqarah. Boleh untuk memberi wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Allah perintahkan kalian. Apabila seorang di antara kalian akan datang kematian kepadanya, in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Jikalau dia itu meninggalkan wasiat kepada untuk orang kedua orang tua atau kerabat-kerabatnya. Tapi datang suratun nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzin unsayain, terhapuslah hukum suratul Baqarah itu. Dan ini diistilahkan dalam ilmu tafsir naskhul hukmi ma'a baqa'ir rasmi, juga disebutkan dalam ilmu usul fikih bahwasanya tulisan masih tetap ada, bacaannya Quran itu tetap ada, tapi hukumnya terhapus. Nah, disuruh kita bagi dengan adil. Ingat, adil itu bukan selera kita. Karena kadang-kadang nih, mohon maaf ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, para muslimah ya, kadang-kadang apa? Bagi rata. Laki perempuan sama supaya adil katanya. Padahal bukan adil itu, zalim itu. Kenapa? Karena keadilan itu bukan pada pemerataan. Keadilan itu diberikan kalau sudah ada keputusan Allah, apa yang Allah berikan itu yang paling adil. Mana buktinya para jemaah? Kita ambil saja logikanya dalam hal warisan ini. Laki-laki bawa dapat berapa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk satu laki-laki seperti bagian dua perempuan. Baik, berarti apa? Satu laki-laki setengah perempuan. Baik. Laki-laki nanti menikah. Menikah kan? Istrinya bawa pula dia setengah. Suaminya bawa berapa? Satu. Berarti jatuhnya sama istrinya nanti satu setengah. Baik. Si perempuan dapat setengah dari warisan dari orang tuanya. Nanti dia ngambil laki-laki, dapat suami. Suaminya bawa satu. Berarti satu setengah. Impas. Baik. Balik di sekarang. Semuanya rata. Bagaimana? Satu, satu, satu, satu. Dalam pandangan kita, oh iya sama ya. Iya, tapi Allah Azza wa Jalla bukan kesamaan itu tempat keadilan dan bukan pemerataan itu tempat keadilan. Allah Azza wa Jalla Maha tahu pada jemaah. Namun intinya para hadirin rahmatullah azza wa jalla, manusia suka zalim dalam pembagian harta, maka yang turun tangan langsung membaginya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, keadilan itu ketika bersepakat dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa yang terjadi pada kisah ini para jamaah. Abu Musa ditanya, Abu Musa, bagaimana pendapatmu tentang ada seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan satu, meninggalkan cucu dari anak laki perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki satu, dan meninggalkan saudari satu. Saudarinya si mayit, putrinya si mayit, cucunya si mayit. Kenapa kok cucunya? Karena anaknya itu sudah mati yang laki. Beda situasi nanti. Cucu ya perempuan dari anak laki-laki ya. Kemudian ada anak laki-laki bagi si mayit. Maka cucu ini enggak dapat karena yang paling dekat dengan si mayit itu siapa? Si anak. Tapi ini syaratnya kalau ya anak si mayit laki-laki. Kalau anak si mayit perempuan, cucu juga perempuan, maka kita katakan cucu masih tetap dapat. Baik, kita akan ambil satu persatu pembahasan dari hadis ini para jamaah. Poin pertama para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Anna al-alim yajtahid idza dhanna alla nassa fil mas'alah. Orang yang alim boleh dia berijtihad dalam menjawab. Orang alim boleh dia berijtihad dalam menjawab. Jikalau dia mengira tidak ada dalil dalam masalah itu. Jadi orang alim ketika datang permasalahan, boleh dia berijtihad dalam menjawab jikalau dia mengira tidak ada dalil dalam masalah itu. Wala yatawallal jawab ila an yabhats an dzalik. Dan ya jangan atau dan tidak perlu dia mencari tahu dulu baru dia menjawab. Kalau itu sifatnya masalah ijtihad, ijtihadiyah, dia kira tidak ada dalil dalam hal itu. Semengetahuannya enggak ada dalil. Maka ketika datang pertanyaan, boleh dia jawab. Dan di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla menunjukkan bahwasanya orang alim berijtihad, lantas dia salah, dia hanya mendapatkan berapa pahala? Satu pahala, tidak dapat dosa. Di sini buktinya. Kalau kita melihat di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, pendapat Abu Musa, benar apa kurang benar? Enggak tepat kan? Cucu enggak dapat bagian. Sementara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keputusannya ya, anak dapat bagian, cucu dapat bagian, saudari dapat bagian. Abu Musa mengira tidak ada dalil dalam hal ini, dia berijtihad dengan ilmu dia miliki, lantas dia bersalah atau tidak tepat dengan praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diganjar berapa pahala? Satu pahala. Di sini ada kaidah. Apa itu? Kullu mujtahidin musibu ajra wa laisa kullu mujtahidin musibu haqqa. Semua yang berijtihad dari orang yang lengkap alatnya berijtihad pasti dapat pahala. Tapi tidak semua orang berijtihad mendapatkan yang benar. Ya, yang berijtihad kalau memang layak berijtihad pasti dapat pahala. Cuma pahalanya antara berapa? Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Tapi tidak semua yang berijtihad itu dapat kebenaran. Buktinya inilah dia. Ternyata ijtihadnya Abu Musa tidak tepat. Yang tepat itu apa? Apa yang diambil oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud langsung bersandar kepada praktik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keputusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kita ketika membaca kitab-kitab fikih. Ketika kita lihat loh, kok ini pendapatnya imam ini enggak tepat dengan dalil ya? Nah, kasih uzur dia. Mereka berijtihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Maka karena ijtihadnya tidak sesuai dengan dalil, kita tidak ikut ijtihadnya, tetap kita menghormatinya. Poin yang kedua. Annal hujjata inda tanazu'i sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil, patokan yang terkuat ketika berselisih pendapat adalah sunnahnya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayajibur ruju'u ilaiha, maka wajib kita kembali kepadanya. Sekali lagi para hadirin, yang menjadi hujjah ketika kita berselisih pendapat adalah apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib untuk rujuk kepadanya, kembali kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada siapa? Allah, Quran, Rasul waktu hidup, hadisnya setelah meninggal dunia. Seperti ini sahabat Ibn Mas'ud. Bukankah sahabat Ibn Mas'ud mengatakan, ya kalau aku ikuti pendapatnya Abu Musa, sesatlah aku, katanya. Aku tidak dapat hidayah. Aku akan putuskan perkara ini sesuai dengan keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan dapat 1/2. Cucu perempuan dapat 1/6 sebagai penggenap, penyempurna 2/3. Sisanya 1/3 dapat siapa? Dapatnya saudari dari si mayit. Tayyib. Jadi wajib kita rujuk saat kita bersilang pendapat kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga. Fihi ma kanu alaihi as-sahabati min al-insaf wal i'tiraf bil haqq war ruju' ilaihi. Hadis ini menerangkan kepada kita sikap adil para sahabat. Ya. Sikap apa? Sikap adil para sahabat. Ada istilah lain enggak? Mengakui kebenaran yang ada pada orang lain. Ada istilah lain? Jadi ini tadi saya salah. Tapi tiba-tiba dikasih tahu ini yang benar. Oh saya akui, oh ini benar ini. Nah, di sini dikatakan, ya sikap adil para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap mengakui kebenaran dan kembali kepada kebenaran. Wasyahadatu ba'dhum li ba'din bil ilmi wal fadl, dan mereka satu sama lain saling menyaksikan keilmuan dan keutamaan. Ternyata lihat di akhir hadis, setelah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud membeberkan keputusan Nabi, Abu Musa dikasih tahu kan? Abu Musa, ini kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Anak perempuan dikasih 1/2, cucu dikasih 1/6. Menggenapkan 2/3. Sisanya dikasih kepada saudari. Apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Dia

0: Tayamum.
1: Nah, tadi Abu Musa berpendapat anak perempuan kasih setengah. Saudari kasih setengah, cucu balas. Ya. Tahu-tahu kasih tahu Abdullah bin Mas'ud, "Oh, saya akan putuskan dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Begitu dikasih tahu, dilapor kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. "Loh, ngapain kalian tanya saya? Ulama sudah ada." Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita apa? Tingkatan ilmunya sahabat itu juga berkelas-kelas. Ini punya kelebihan, ini juga punya kelebihan. Bukan itu jalan untuk menjatuhkan. Nah, kalau kita zaman sekarang kan bahaya ini para jamaah. Ustadz ini katanya. Ya, coba berani berfatwa. Salah. Salah itu harus ada pada manusia, para jamaah. Cuma bedanya, yang lebih banyak benarnya daripada salahnya, ini kita maklumi. Dan ini sikap kita. Maka Syekhul Islam rahimahullah berkata, "Ma min alimin illa walahu zallah." Setiap orang berilmu itu pasti ada ketergelincirannya. Kalau katanya para ulama kita lain mengatakan apa? Istilah mereka umum mengatakan, "Likulli jawadin kabuah." Setiap kuda balap itu pasti pernah tergelincir. Ya, lain lagi pepatah kita, "Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga," katanya. Nah, tapi itu bukan itu. Tapi kita katakan bahwasanya namanya manusia mesti punya salah. Tapi itu konteksnya mereka berijtihad. Faedah berikutnya. Al-mirats. Apa itu waris? Apa itu warisan? Mirats ini kata-kata jamak dari kalimat tunggal mawarits, itu mawarits, kata-kata jamak dari kalimat tunggal mirats. Apa itu mirats? Asalnya mirats itu warisan itu ibqa'u syai, menyisakan sesuatu. Itu asalnya waris itu. Menyisakan sesuatu. Nah, kalau dalam istilah syariatnya qismatul mal, mirats itu adalah pembagian harta, alladzi khalafahul mayyit, yang ditinggalkan oleh si mayyit, ala man yastahiqquhu minal warathah, kepada ahli waris yang berhak. Nah, ini arti mirats. Ya, ini arti mawaris. Ya, pembagian harta yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli waris yang berhak. Nah, sehingga sebagian para ulama kita mengungkapkannya dengan istilah faraid. Apa? Faraid. Jadi faraid atau ilmu waris sama. Atau mirath, warisan. Jadi pembagian harta yang ditinggal oleh si mayit kepada ahli waris yang berhak. Poin berikutnya. Anwa'ul mirats. Bentuk-bentuk peninggalan si mayit. Ini perlu kita tahu nih para jemaah. Apa saja peninggalan si mayit yang akan dibagi itu? Al-mirats yashmalul amwal kulluha. Harta waris itu mencakup semua harta. Mana dia? Nukut, duit. Wal aradi, tanah atau properti. Wassanadat, cek. Termasuk apa? Saham. Wahakut ta'lif.

0: termasuk hak cipta atau hak paten. Masuk itu para jemaah. Kan ada royalti. Wassayarat, mobil atau apa saja yang ditinggalkan si mayit. Ini yang pertama. Masuk dalam kategori harta peninggalan. Yang kedua. Ar-rawatibut taqa'udi. Kalau zaman sekarang. Yaitu gaji pensiun. Wal-awa'idus sanawiyah min baitil mal. Bonus setiap tahun. Datang dari baitul mal misalkan. Tapi harta yang kedua ini para jamaah. Ini pembagiannya kembali kepada penguasa. Beda dengan harta yang pertama. Kalau pertama, sudah pembagiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau gaji pensiun, bonus, tahunan dari Baitul Mal, ini pembagiannya kembali kepada penguasa, pemerintah. Bagaimana pemerintah memberikan keputusan kepada ahli waris tersebut? Kenapa? Karena itu barang tidak dipegang oleh si mayit. Per akhir bulan baru muncul. Bisa berkurang, jarang bertambah. Maka tidak dihukumi dia seperti harta yang pertama. Yang lidzakari mithlu hadzal unthayain, satu anak laki-laki seperti mendapatkan dua bagian anak perempuan. Poin berikutnya. Al-huququl muta'alliqah bit-tarikati khamsah. Hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan si mayit ada lima perkara. Jadi peninggalan si mayit akan berkaitan dengan lima perkara. Dari sini yang lima ini bisa akan mengambil harta peninggalan si mayit. Satu, mu'natu tajhizil mayit. Biaya dan keperluan penyelenggaraan jenazah. Misalkan dia butuh mobil ambulan. Mungkin yang tidak gratis ya, yang bayar. Maka pembayarannya diambil dari peninggalan itu. Maka jangan dulu bicara warisan kalau masih belum masuk ke dalam liang lahat. Ya, mu'natu tajhiz. Seluruh biaya dan perlengkapan penyelenggaraan jenazah. Berupa memandikan sampai pemakaman. Ini diambil dari harta si mayit hukum asalnya. Kecuali dia gak punya. Kalau dia punya, ini semuanya diambil dari harta peninggalan si mayit. Ini hak ini. Yang nomor satu. Yang kedua. Al-huquq al-muta'alliqah bi'ainit tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu sendiri. Seperti apa? Seperti ganti rugi. Terhadap kecelakaan untuk si mayit ini. Masa hidupnya dia dapat misalkan apa? Jasa raharja. Atau ya dain alladhi fihi rahan. Hutang yang ada jaminan. Ini semuanya berkaitan dengan harta si mayit. Kalau dia punya utang si mayit ini dan ada jaminan, bayar dari mana dibayar? Dari hartanya. Kalau dia ada tanggung jawab, dia pernah mencelakai orang, mencederai orang, dan dituntut ganti rugi. Dari mana ganti ruginya? Harta si mayit. Ini maknanya. Yang ketiga. Ad-duyunul halah al-mursalah. Utang yang segera dibayar, yang tidak memiliki jaminan. Utang si mayit. Seperti zakat. sudah haul, sudah mencapai nisab, meninggal dunia dia. Utang namanya ini. Karena wajib dibayar kepada yang berhak. Ini disebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Demikian juga al-kaffarah. Mungkin dia belum bayar kafarat semasa hidup. Wal qard. Mungkin dia punya utang. Wal ujrah. Mungkin ada pembayaran orang, sewa orang belum dibayar. Atau mungkin barang orang belum dibayar. Ini semuanya diambil dari mana? Harta si mayit. Yang keempat, yang berkaitan dengan peninggalan si mayit. Al-wasiyah. Si mayit pernah punya wasiat. Oh, kasih anak yatim fulan ini. Oh, kasih masjid ini. Kasih ini. Tapi ingat, wasiat tidak diberikan kepada ahli waris. Enggak, wasiat ini di luar ahli waris. Yang kelima. Kalau sudah selesai yang empat ini, qismatu baqit tarikah alal waratha. Barulah acara pembagian peninggalan kepada ahli waris. Nah, jadi jangan cepat-cepat mau berbicara tentang pembagian ahli waris sementara yang empat belum beres. Jadi bereskan dulu yang empat itu. Ya. Mulai dari apa? Penyelenggaraan dan biayanya. Ya, kemudian mungkin ada utang tapi punya jaminan, atau dia ya pernah ngerusak toko orang karena nabrak belum bayar, atau utang atau apa zakat ini belum ditunaikan, atau kafarah, atau ada wasiat belum ditunaikan. Nah, kalau sudah selesai yang empat ini, barulah mulai pembagian harta waris. Nah, qadarullah misalkan para jamaah habis itu, komandan. Habis semuanya, setelah yang empat ini, berarti apa mau dibagi sama ahli warisnya? Ya enggak ada. Asobah aja enggak ini. Enggak ada. Nah, inilah dia para hadirin. Bedanya warisan Nabi dengan warisan orang tua. Warisan Nabi semakin dibagi, semakin banyak. Kalau warisan orang tua semakin dibagi, semakin tipis, bahkan habis. Nah, ini sudah nih. Kenapa? Ternyata nomor 5 bagi waris itu. Ya. Beresin dulu yang 4 ini. Periksa ada wasiat apa tidak. Periksa ada nota-nota apa tidak. Periksa ada utang di sini itu dan itu tidak. Periksa, oh ya tadi ambulan belum dibayar. Oh ya tadi pemakaman karena butuh bayar kita lokasi belum bayar. Nah, kalau ternyata qadarullah dia punya harta yang sedikit orang tua ini dan habis semuanya, ya sudah berarti anak enggak bagi apa-apa. Nah, jangan duluan bagi. Kalau ternyata duluan bagi berarti apa? Nanti utang itu dibagi oleh ahli waris. Nah, itu teknisnya para jamaah. Jadi qadarullah misalkan ini begitu selesai, ayo bagi. Sementara tak utang belum dirinci. Utang belakangan. Jangan para jemaah, utang ini setelah penyelenggaraan tersebut, artinya sebelum pemandian dan semisalnya, selesaikan utang dulu. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Nyawa orang beriman itu bergantung kepada hutangnya sampai dibayarkan. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi dibawakan jenazah. Pertanyaan nomor 1 Nabi apa? A'alaihi dainun, punya utang apa kagak? Kalau kita lagi sholat, pertanyaannya apa? Ini jenazah laki apa perempuan? Kalau Nabi? Ada utangnya enggak? Dalam Sahih Bukhari. Bahkan ini, bab ini dalam Sahih Bukhari para jemaah, hadisnya termasuk hadis yang sangat dekat dengan Nabi. Tsulatsiyat, jarak antara Imam Al-Bukhari dengan Nabi itu hanya 3 orang. Beberapa riwayat. Maka satu ketika datang, ini ada utangnya? Ada. Nabi mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Ya udah, kalian aja nyolati, aku enggak mau salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku yang bayar ya Rasulullah." Baik, kata Nabi, engkau yang bayar. Si mayit berlepas diri. Siap ya Rasulullah. Nabi mau sholat. Besok ketemu Abu Qatadah. Apa ceritanya 2 dinar itu? 2 dinar sekarang banyak apa tidak? Banyak kan? Berapa 1 dinar, Bang? Bang. Komandan. 1 dinar berapa gram? 4,25. Lah sekarang antam berapa? Hah? 2,8 gak salah. 3? Ayo. Kalau dia 2 berarti kan 8,5 ya? 8,5 gram. Kali 3. Ya Allah. Berapa duit itu?
1: Ayo.
0: Jadi ketemu besoknya Abu Qatadah, apa beritanya yang 2 dinar itu? Ya Rasulullah, kemarin dia meninggal katanya. Engkau sudah tagih sekarang. Nah, berarti ini hati-hati ini para jemaah ini. Urusan utang ini la ilaha illallah berat ini. Ya, jadi jangan terlalu gampang bapak-bapak, ibu-ibu, ya siapa yang punya utang tolong telah direlakan katanya. Cari bukan pengumuman. Makanya pentingnya masalah utang ini catat. Ingat dalam Al-Quran, ya Bu Ammar, ayat terpanjang dalam Quran itu ayat utang. Kenapa? Karena orang biasanya kalau lagi ngutang suka lupa. Itu sebabnya doa di dalam Sahih Muslim, salah satu doa Nabi variasinya minta perlindungan selain dari yang 4 itu. Nabi mengatakan, wa'udhu bika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Ada dari hadis Bunda Aisyah. Kemudian ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ro'aituka tuksiru au aktsarta min at-ta'awudzi min al-maghram au ma aktsarta min at-ta'awudzi min al-maghram au kama qala, kok banyak sekali, kok sering sekali engkau berlindung dari utang ya Rasulullah, kenapa? Apa kata beliau? Inna ar-rajula idza gharima hadatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang kalau berutang itu kalau dia ngomong suka bohong. Apaan ya? Lupa saya kemarin itu, padahal tidak lupa. Wa wa'ada fa akhlafa, kalau janji suka ingkar janji. Oh ya, besok ya saya bayar katanya. Besok ini kiamat juga besok. Subhanallah, kalau minjam maunya langsung tokcer. Ya. Minjam langsung dapat, tapi bayarnya ya Allah. Bahkan sampai ada istilahnya para fuqaha, apa katanya? Dha wa ta'ajjal. Apa itu? Saking butuhnya duit yang punya duit yang memberikan pinjaman, "Bang, bayar sudah sekarang ini, kan belum jatuh tempo. Sudah saya potong udah hutangnya." Sampai seperti ini sebagian orang supaya pengen duitnya cepat, Pak. Balik. Jadi utang ini berat para jamaah. Jadi ternyata bagi waris itu nomor berapa? Nomor 5 terakhir. Baik, poin berikutnya. Al-warathatu thalathatu aqsam. Ahli waris itu ada 3 bagian. Ahli waris ada 3 bagian. Yang pertama ada namanya ashabul furud. Apa arti ashabul furud? Ashabul furud artinya adalah ahli waris yang sudah memiliki ketetapan pembagian dalam Al-Quran. Nah, ini yang sudah ada ketetapan pembagiannya dalam Al-Quran itu ada 10 orang saja. 1 suami. Suami si mayit. 2 istri. Tiga, anak laki-laki. Empat, ibu. Lima, kakek. Kakek dan nenek. Berikutnya, al-banat, anak perempuan. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian, al-akhawatus syaqiqat. Saudari kandung, seibu dan sebapak. Kemudian al-akhawat li'ab, saudari sebapak. Kemudian yang terakhir, saudara seibu laki maupun perempuan. Saudara seibu laki maupun perempuan. Nah, ini yang sudah ada ketetapan pembagiannya dalam Quran sehingga dinamakan dia apa? Ashabul Furud. Dua, al-asobat, asobah. Apa makna asobah? Kullu warithin, semua ahli waris. Laisa lahu nasibun muqaddarun, yang tidak punya bagian yang ditetapkan, bagian tertentu. Tidak dikatakan setengah, tidak dikatakan seperempat, tidak dikatakan dua per tiga, tidak dikatakan sepertiga, tidak dikatakan seperenam, tidak dikatakan seperdelapan. Tapi dia dapat. Ada sisa bisa dapat, tidak ada sisa, ya udah enggak dapat. Berarti apa? Nasib-nasiban. Ya, untung, untung-untungan nanti ini. Asobat namanya. Nah, asobah ini pun dibagi oleh para ulama kita. Ada tiga bentuk. Satu namanya asobah bin nafs. Dia dapat warisan karena ada hubungan nafs. Ya. Jiwa, darah. Kemudian ada asobah bil ghair. Dia dapat dengan orang lain. Dan ada asobah ma'al ghair. Dia dapat karena bersama orang lain. Ini akan datang nanti insyaAllah ta'ala. Nah, siapa mereka ini?

Ah, mereka ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla banyak. Yang asubah bin nafs. Ya. Pertama, anak. Siapa lagi? Abna'ul ibn. Cucu. Tapi laki-laki. Anak laki-laki, cucu dari anak laki. Cucu laki-laki dari anak. Anak laki-laki. Kemudian al-ab, bapak. Thumma abul ab, bapaknya bapak. Berarti kakek. Kemudian al-ikhwah al-asyqa, saudara seibu, sebapak. Kemudian al-ikhwah li'ab, saudara sebapak. Thumma banuhum, kemudian anak-anak mereka. Thumma abna'ul jad, kemudian anak-anaknya kakek. Siapa anaknya kakek? Pak? Paman. Kemudian banul a'mam. Kemudian anaknya paman, berarti saudara sepupu pamisan. Anaknya paman, sepupu. Nah, ini dinamakan asabatu bin nafs. Baik.

Kemudian siapa asobah bil ghair? Dia mendapatkan bagian ini karena sebab orang lain. Mereka ada 4 orang saja. 4 orang dari asobah bin nafs. Mana dia? Laki. Ya. Dengan anak perempuan. Ya. Anak laki dengan anak perempuan. Ini dalam pembagian warisan tidak ditetapkan bagian mereka para jamaah. Hanya saja disebutkan laki dapat 2 bagian, satu laki mendapatkan seperti 2 bagian anak perempuan. Tidak dikatakan setengah kalau mereka ngumpul saudara anak laki, anak perempuan. Tidak dikatakan seperempat, tapi apa? Meninggal seorang bapak. Seorang suami, menyisakan ibu, menyisakan anak laki dan anak perempuan, berarti sama-sama 1, berarti 2. Tidak ada bapak ke atas, tidak ada. Maka di sini istrinya mendapatkan 1/8, sisa 1/8 itu kembali kepada anak. Lakinya dapat 2 bagian, perempuannya dapat 1 bagian. Maka ini dikatakan al-sobah bil ghair, si perempuan ini dapat. Ya, karena adanya saudara laki-lakinya. Ke anak asobah dengan anak laki-laki, asobah dengan anak perempuan. Itu akhawatuhu. Saudari-saudarinya. Kemudian al-ibin. Ibnul ibin, cucu. Cucu laki. Dari anak laki-laki. Ma'a ukhtihi, dia asobah dengan saudarinya. Au akhawatihi. Atau ya saudari-saudarinya. Jadi kalau dihitung ini, anak laki-laki dengan anak perempuan. Cucu laki-laki dengan saudari, ya, dengan saudari. Thumal akh asyakik ma'al ukhtus syakikah. Saudara seibu sebapak dari si mayit, atau saudari seibu sebapak. Ini dia 4 orang para jamaah. Anak laki-laki asobah dengan anak perempuan. Cucu laki-laki asobah dengan saudari. Kemudian saudara seibu sebapak, asobah dengan saudari seibu sebapak. Kemudian yang 4 itu, al-akhli'ab, saudara sebapak, berasobah dengan saudari sebapak, au akhawat li'ab, atau saudari-saudari sebapak, yang jumlahnya lebih dari 1. Yang terakhir, al-asobah ma'al ghair. Dia asobah bersama yang lain. Bukan karena sebab, tapi bersama yang lain. Ini mereka terbagi menjadi 2. Siapa mereka? Al-ukhtus syaqiqah, saudari seibu sebapak. 1 atau lebih. Dia asobah bersama bin anak perempuan si mayit. Jadi si mayit punya saudari seibu sebapak ditinggal mati. Si mayit punya putri. 1 atau lebih. Maka mereka asobah. Atau ma'a binti ibin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Au banati ibin, cucunya 1 atau lebih. Walam yujad ma'ahunna akhlahunna, dan tidak memiliki saudara. Dan tidak memiliki saudara. Baik.
Siapa lagi yang asbah ma'al ghair? Al-akhawat li'ab. Saudari sebapak. Bersama siapa? Ma'abint. Saudari sebapak apabila si mayit punya anak perempuan. Satu atau lebih. Atau cucu perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih dan tidak memiliki saudara. Itu sudah dua yang dikatakan ahli waris. Yang pertama, ashabul furud. Yang kedua namanya asobah. Terakhir, zawil arham. Yaitu apa? Kerabat. Nah, kerabat ini juga, kalau kerabat ini nasib-nasiban. Ya, lagi pas yang tertinggal dari ahli waris itu dapat. Kalau enggak, bisa enggak dapat juga. Mana mereka? Kullu qarabatin lil mayit dhukur au inath. Seluruh kerabat si mayit, laki atau perempuan. Yang tidak termasuk asobah dan tidak termasuk ashabul furud. Maka itu dikatakan zawil arham. Sekali lagi. Apa itu zawil arham? Yang nomor tiga mendapatkan warisan ini. Seluruh kerabat si mayit. Laki maupun perempuan yang tidak termasuk asobah. Dan tidak pula termasuk ashabul furud. Siapa mereka? Satu. Auladul banat. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Mana lagi? Banatul ikhwah. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Jadi kita punya ponakan. Kita punya saudara laki-laki. Punya keponakan. Dan mereka perempuan. Mana lagi? Al-ammat. Bibi-bibi dari bapak. Wal-akhwal. Wal-ammat. Wal-akhwal. Paman-paman dari ibu. Wal-khalat. Paman-paman dari bibi. Paman-paman dari ibu, begitu. Bibi-bibi dari ibu. Sekali lagi. Ayat. Cucu-cucu laki dari anak perempuan. Kemudian keponaan-keponaan dari saudara laki-laki. Kemudian bibi-bibi dari bapak. Kemudian paman-paman dari ibu. Kemudian bibi-bibi dari ibu. Wabanatul am. Anak-anak perempuan paman dari bapak. Waljad abul Kakek ibunya bapaknya ibu. Kakek dari jalur ibu. Dan wa abu ummul ab. Bapak ibunya bapak. Berarti apa? Sekali lagi. Abu bapak ummul ab. Bapak ibunya bapak. Kakek kan? Kakek. Berarti kakek kiri kanan. Kan begitu ya? Ya, tayyib. Intinya tiga orang ini dikatakan mereka ahli waris. Pertama apa? Pertama ashabul furud. Yang kedua, asobah. Yang ketiga, zawil arham. Perincian panjang kalau ini para jamaah. Yang penting intinya di kita pahami. Yang terakhir dari hadis ini. Wujubur ruju' ilal khabari ba'da ma'rifatihi. Wajib kembali kepada hadis setelah mendapatkan ilmu tentang hadis tersebut.
wa naqdul hukum idza khalafa an-nass, dan membatalkan keputusan apabila menyelisihi dalil. Wajib kembali kepada hadis setelah mengetahui ilmunya, setelah mengetahui hadis tersebut, dan membatalkan keputusan yang telah menyelisihi dalil. Diambil dari mana? Poin terakhir dari hadis ini. Bukankah setelah Ibnu Mas'ud memberikan keputusan, aku putuskan sesuai dengan keputusan Rasul. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6. Berarti untuk menyempurnakan 2/3. Sisanya didapatkan oleh saudari si mayit. Disampaikanlah kepada Abu Musa al-Ash'ari. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Beliau radhiyallahu anhu rujuk langsung kepada kebenaran. Ya, qala la tas'aluni ma damal habru fikum. Jangan tanya lagi aku selama lautan ilmu dan ulama itu ada di tengah-tengah kalian. Maka apa? Wajib kembali kepada hadis apabila sudah diketahui dan membatalkan keputusan yang menyelisihi dalil. Dan ingat para hadirin, saya ingat ucapannya Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwasanya orang yang seperti ini walaisa mudzadzaban, kata beliau, bukan orang yang pelin-pelan. Loh, tadi katanya begini, sekarang dengan dalil begini pindah lagi. Ini bukan namanya pelin-pelan kalau kita ikut dalil. Wa innama ya huwa alladhi zadahu huda wa innama huwa alladhi mamanihtada wa zadahu huda. Tapi ini orang namanya orang yang dapat hidayah dan tambah dapat hidayah. Bukan namanya mudzab. Dan imam kita banyak seperti ini para jamaah. Sebagaimana disebut juga tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Sehingga beliau punya ucapan, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi, kalau ada hadis itu sahih maka itulah madhhabku. Imam Abu Hanifah mengatakan haram seseorang mengambil pendapat kami kalau tidak tahu dari mana kami mengambil. Sebab kami ini bisa berkata begini hari ini, mungkin besok berkata lain kalau menemukan suatu dalil. Nah, sikap seperti ini bukan namanya mudzabdzab. Pelin-pelan. Tidak. Tetapi ini namanya orang yang mendapatkan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala tambah hidayah baginya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullah mengatakan, fa'innal insana la yazalu yatlubul ilma wal iman. Seseorang senantiasa menuntut ilmu dan belajar tauhid. Fa idza tabayyana lahu minal ilma kana khafiyan alaihi ittaba'ahu. Apabila telah nampak suatu ilmu yang tadinya samar baginya, diikuti ilmu itu, dalil itu, walaisa hadza mudzabdzaban, ini bukan orang pelin-pelan. Wa bal hadza muhtadin, orang ini dapat hidayah, zadahullahu huda, yang Allah tambah hidayah baginya. Ini dibawakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, jilid 22, halaman 253. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Dan untuk belajar faraid ini perlu waktu panjang, tetapi paling tidak kita mengenal ya berapa istilah dalam ilmu faraid. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk menjawabnya. Di sini ada satu pertanyaan para jamaah bagus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok sore akan persiapan rangkaian haji. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya Allah, rindu rasanya nih para jamaah kalau begini nih. Ya. Nah, pertama bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa minta bantuan kepada Allah. Kenapa? Haji sekarang betul susah berangkatnya meskipun fasilitasnya mewah. Tapi di sana itu kita akan berjibaku dan berjubel dengan orang banyak. Maka apa? Minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, terus belajar manasik. Karena besok mulai hari apa ya? Senin ya? Tarwiyah. Ini para jamaah haji
memakai pakaian ihram selesai sholat subuh setelah mandi, tentunya yang haji tamattu. Kalau haji ifrad sudah labbaik Allahumma hajjatan sejak awal. Nah, bagi yang qiran, ya, labbaik Allahu hajjatan sudah juga. Nah, yang ifrad, yang tamattu, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjatan la ria'a fiha wala sum'ah, kemudian berangkat ke Mina. Namanya tarwiyah. Kenapa tarwiyah? Mereka memperbanyak persiapan air. Di Mina apa mereka lakukan? Mereka datang di sana untuk beribadah zikir. Tiba waktu zuhur, sholat zuhur 2 rakaat. Tidak ada jamaah. Istirahat. Talbiyah terus. Karena ingat, Nabi bersabda, afdalul hajj al-ajj wa thajj. Haji yang paling afdal, paling banyak talbiyah, paling banyak menumpahkan darah. Numpahnya di sana, bukan di sini. Yang di sini yang tidak berangkat haji. Kemudian, tiba asar, azan, qamat, sholat asar 2 rakaat, nunggu maghrib. Tiba maghrib, sholat maghrib 3 rakaat, istirahat, nunggu isya. Tiba isya, sholat 2 rakaat, istirahat, nunggu subuh. Tiba waktu subuh, ya sunnah fajar, jangan lupa witir sebelumnya, sebelum tiba waktu subuh. Sunnah fajar, sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu dari sana mulai takbiran juga boleh. Khususnya bagi kita. Dan mereka terus berangkat ke Arafah. Karena Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Wukuf mulai dari setelah zuhur sampai terbenam matahari. Semakin sore, semakin semangat untuk berdoa. Dan yang terbaik diucapkan di Arafah, yang diucapkan oleh Nabi SAW dan para Nabi sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dicampur dengan talbiyah, ya, dicampur dengan zikir, dicampur diselang-seling dengan doa. Semakin sore semakin kencang doanya. Jangan sore karena sudah tidak ada matahari, keluar jalan-jalan mau selfie-selfie. Jangan. Fokus semakin sore semakin kencang doanya. Dan ingat, doa yang terbaik doa hari Arafah. Yang terbaik, yang terbanyak dimerdekakan api neraka pada hari Arafah. Orang yang dibanggakan oleh Allah, orang yang berada di Arafah. Kita di sini melaksanakan puasa Arafah yang mengampuni dosa 2 tahun. Bahkan Ibnu Umar mengatakan sama seperti puasa 2 tahun. Begitu terbenam matahari, barulah keluar menuju Muzdalifah. Muzdalifah apa? Istirahat. Sampai sana maghrib 3 rakaat, langsung qamat isya. Sebagaimana Arafah, zuhur 2 rakaat, qamat asar 2 rakaat. Jadi Mina itu 5 kali sholat, Arafah itu 2 kali sholat, Muzdalifah itu 3 sholat. Maghrib dijamak dengan isya dan qasar. Sama subuh. Ah, cuma ada kebijakan pemerintah kita, bagi yang resiko tinggi dan tua, itu ada istilah murur. Murur itu dia tidak turun di Mina. Sekedar lewat saja. Lewat tengah malam dia boleh untuk bertolak ke Mina. Tapi belum boleh melontar. Dan ini diruksahkan oleh Nabi memang. Tapi jangan yang kuat-kuat ikut juga murur. Akibatnya sebagaimana kata guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jangan kita terlalu semuanya digampangkan. Akhirnya apa? Bukan if'al wala haraj, laksanakan tidak ada dosa. Kalau kita terlalu gampang-gampang ibadah haji ini, if'al wala haj, berhajilah seperti tidak berhaji. Kenapa? Karena beliau ditanya, bagaimana Syekh kalau ada kasus begini? Orang tidak wukuf tapi di Arafah, tapi dia pakai pesawat mutar-mutar di atas Arafah katanya. Ya bisa saja kan, mungkin orang kaya kan. Ya. Dia tidak turun, tidak wukuf di Arafah. Tapi di atas ruang udaranya Arafah. Muter terus pakai pesawat. Terus gitu. Ya. Bagaimana? Apa masuk? Nah, beliau mengatakan, hati-hati, jangan-jangan nanti bukan if'al wala haraj, laksanakan, gak ada dosa. Jangan-jangan if'al wala haj, laksanakan, tapi tidak berhaji. Ah, habis subuh,
doa, zikir, talbiyah, takbir. Sampai menguning, baru keluar, ambil batu. Langsung ke Mina, melontar jumratul Aqabah saja dengan 7 batu. Setiap batu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu berakhir batu ke-7, sudah tidak ada talbiyah lagi kalau takbiran tetap jalan. Dan jamaah haji tidak perlu dia melaksanakan Idul Adha. Lontaran itu jadi Idul Adhanya. Kita yang di sini melaksanakan sholat Idul Adha. Selepas itu dia ramyun wa nahrun wa halqun, potong, kemudian cukur, kemudian tawaf. Yang belum sa'i untuk haji qiran atau haji ifrad, dia sa'i. Kalau sudah sa'i duluan cukup, tapi yang tamattu tawaf ifadah, kemudian sa'i haji. Setelah itu baliklah lagi untuk menginap malam 11 di Mina. Besok zuhur mulai lontar jumrah sugro 7 batu, kemudian wusta 7 batu, kemudian aqabah 7 batu. Terus sampai hari ke-13 yang terbaik. Dan sholat di Mina, qasran duna jam'in. Di qasar saja pada waktunya, tidak di jama'. Jama' itu posisinya Arafah dan Muzdalifah. Allah Ta'ala ala wa'alam walhamdulillah rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan yang langsung para hadirin? Baik. Di sini ada pertanyaan. Dalam adat kebiasaan budaya daerah saya, rumah itu biasanya diberikan kepada anak perempuan. Bagaimana pembagian harta dari seseorang itu atau seorang ibu yang memiliki rumah dan 1 kebun untuk anaknya, 2 laki-laki, 3 perempuan. Hanya tinggal di, kalau mau dikonversi ya konversi aja. Mungkin susah untuk dibagi. Kenapa? Kalau dibagi mesti rusak temboknya nanti ini. Ya udah dikonversi aja. Ini berapa? Ini harganya 2M. Kebun harganya paling 1M. Berarti 3. Nah, 3 ini 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Berarti hitungannya nih, 1 laki-laki 2 kepala, 2 anak laki-laki berarti 4 kepala. 4 tambah 3 berarti berapa? 7, berarti bagi 7 yang 3M itu. Nah, setelah bagi 7, masing-masing perempuan tuh kasih 1 bagian. 3 orang berarti 3 bagian, sisanya yang 4 itu, 1 laki 2 bagian. Paling gampang sudah baginya ini. Kalau memang kakek tidak ada, nenek tidak ada. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Orang tua saya tinggal ibu, sudah sepuh, ada rumah yang mau dijual. Apa boleh ibu ana membagikan rata kepada anaknya, berapa bagian ibu ana Ustaz? Sudah kita bilang tidak boleh kalau memang ada laki, ada perempuan anaknya. Nggak boleh rata itu. Ya kalau perempuan, masih hidup. Ya belum lah kalau begitu. Apa syaratnya orang dapat warisan itu? 1, meninggal yang memberi warisan. Yang 2, hidup yang diberi. Yang 3, khalil minal mawani', tidak ada penghalang. Apa penghalang itu? Ada 3. Riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dinin. Dia menjadi budak yang dapat warisan ini karena ditawan langsung dijual jadi hamba sahaya. Yang 2, dia membunuh. Siapa dibunuh? Ahli warisnya. Supaya dapat duit, kita bunuh saja orang tua ini. Bukan bunuh orang. Ya. Dan ini diistilahkan oleh para fuqaha, man ta'ajjala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dihukum dia dengan sebalik dari niatnya. Dia niatnya bunuh bapaknya supaya cepat turun warisan. Akhirnya dibunuh bapaknya supaya cepat turun, tidak dapat dia warisan. Kenapa? Belum tiba waktunya sudah keburu duluan. Yang 3, wakhtilafu dinin, beda agama. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Oh, jadi belum bisa dibagi? Belum bisa. Bagaimana kalau dibagi katanya? Nggak apa-apa dibagi dia, tapi kita katakan bagi dia sesuai dengan apa? Faraid. Bagi sesuai faraid. Berapa bagian ibu saya? Lah ibunya kan

masih hidup. Hah? Kalau suami meninggal, lain babnya lagi. Ini harta siapa ini? Kalau hartanya suami, sejak meninggal suaminya, selesaikan poin 4 itu, 4 poin itu, langsung dibagi. Si istri mendapatkan 1/8 karena punya anak, sisanya turun kepada anak-anaknya. Itu pun kalau si mayit, si bapak ini, tidak punya orang tua. Orang tua, kalau punya orang tua, lain lagi berubah pembagian. Tapi tetap istri mendapatkan berapa? 1/8. Nanti orang tua mendapatkan 1/6. Nah, sisanya berarti semakin kurang didapat oleh cucunya yang dapat ini atau anaknya si mayit. Kenapa? Sudah terbagi. 1/8, 1/6. Nah, nanti sisanya dibagi oleh anak-anak ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana pembagian warisan menurut adat? Ya, yang menerima warisan hanya anak perempuan saja. Enggak boleh kalau dalam agama. Ini terlalu sayang kepada perempuan, akhirnya laki yang pergi. Kalau Islam enggak ada pada jamaah. Ini kebalikan zaman jahiliyah. Jahiliyah perempuan enggak dapat, laki yang dapat. Kenapa perempuan enggak bisa perang katanya? Ya. Begitu Islam adil. Lakinya dapat, perempuannya dapat. Jangankan itu para jamaah, al-mafqud yang diisukan hilang dari keluarga itu ditahan dulu warisannya. Ada warisannya muqaddar diukur. Kalau dia hidup, ini warisannya. Bayangin antum. Ditunggu berapa tahun baru bisa dilepas kepada ahli waris yang ada. Kalau enggak, tetap dihitung itu. Jadi ya perlu waktu mungkin untuk ya mengembalikan kepada yang kesemula, karena kebiasaan sudah melekat, yang perempuan saja yang dapat, yang laki-laki harus keluar. Allah taala ala wa alam. Apa harta yang didapat sebelum menikah itu termasuk harta warisan? Namanya warisan itu tadi peninggalannya si mayit. Kalau dia dapat dari orang mati berarti itu warisan, bukan dengan cara membeli. Nah, cuma ada satu pesan para jemaah. Ini hadis sebagian mensahihkannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Man ba'a ardan wa lam yuj'al thamanuhu fi mithlihi lam yubarak lahu fihi." Barang siapa yang menjual tanah atau properti lantas harganya tidak ditaruh kepada yang semisal, Allah tidak berkahi harganya itu. Artinya apa? Jual tanah untuk dipakai makan-makan. Ini gak berkah-berkah ini. Jual tanah, beli tanah. Beda halnya. Ini saya mau pakai biaya anak saya. Undap nuntut ilmu. Gak ada masalah kalau ini. Tapi ini loh. Jual, tapi apa? Untuk ditelan. Ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik. Apakah diperbolehkan menggunakan barang peninggalan si mayit padahal belum ada putusan pembagiannya seperti sandal, baju, tas? Perlu dibagi dulu. Siapa yang bakalan dapat nanti? Ya, jangan dulu dipakai. Kecuali babnya bab mengambil manfaat, bukan kepemilikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang tua suami saya sudah meninggal dan meninggalkan warisan tanah 4.000 meter persegi. Tapi sampai saat ini belum dibagikan karena keluarga suami iri dengan saya. Jadi takut suami kebagian banyak. Makanya belum dibagikan. Pertanyaan, bagaimana hukum menunda pembagian waris dan apakah itu menjadi beban bagi si mayit? Si mayit tidak ada urusan, orang hidup yang punya urusan. Ya, kenapa? Haknya orang hidup tidak diberikan. Sementara Nabi SAW menyebutkan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap yang berhak itu haknya masing-masing. Wallahu taala ala wa alam. Inilah dia para jamaah, yang namanya harta ini luar biasa. Luar biasa. Wailulil mutaffifin sudah kita ini. Ya.
Nggak ada kita yang legowo gitu. Ayo, ayo bagi. Makanya ini pentingnya semua kaum muslim paham agama ini. Dan setelah dia paham, dia taslim lillah wa rasuli. Dia harus berlapang dada menerima keputusan Allah dan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harta itu kan enggak bisa masuk kubur, bisa masuk kubur cek itu para jamaah. Enggak bisa. Yang mengantar kita betul tiga. Harta kita, keluarga kita, amal ibadah kita. Yang tersisanya berapa? Satu doang. Dan itu dikatakan kawan setia. Ya, kalau yang lain setia kawan. Oh, kok bisa? Setia kawan, lagi ada setia. Kalau enggak ada, enggak setia. Kalau yang kawan setia, ya kalau yang setia kawan itu, ya itu, ya langsung masuk kubur itu. Allahul musta'an. Allah ta'ala ala wa'alam. Bagi orang sudah pernah berhaji, mana lebih baik haji sunnah atau menghajikan badal? Anggota keluarga kerabat yang sudah meninggal namun sebenarnya meninggal tersebut selama hidupnya belum mampu finansial untuk haji daftar haji. Pertama, para ulama tidak mau tawassu terlalu berlapang-lapang dalam masalah badal ini para jamaah. Allahumma, kecuali dia sudah punya niat orang ini untuk berhaji, lantas tidak kesampaian, kemudian orangnya patuh, orangnya taat kepada Allah. Inilah yang dihajikan. Kalau dia seumur hidupnya sholat juga kagak, Senin Kemis, lebih baik dihajikan dirinya saja. Ya, meskipun ya kita tetap berdoa dan berharap kebaikan yang meninggal seperti itu Allah maafkan dosa-dosanya. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Izin tanya, apakah berdosa jika anak-anak ahli waris memakai uang waris orang tuanya jika orang tuanya bilang tidak mau? Mohon maaf, ini tulisannya saya tidak bisa baca. Bagaimana bila kakek nenek sudah meninggal dan ayah saya sudah meninggal, pembagian pada ahli warisnya? Apakah saya berhak mendapat atau terhitung harta waris itu untuk rahimahullah ayah saya? Ini lihat dulu kasusnya dulu. Harus jelas-jelas kasusnya para jamaah. Sekali lagi, bila kakek nenek saya sudah meninggal dan ayah sudah meninggal, mungkin begini maksudnya. Kakek nenek hidup. Semasa kakek nenek hidup, bapaknya anak ini meninggal duluan. Mungkin itu ini. Ya. Meninggal duluan. Sebelum si kakek ini menurunkan harta waris. Yang bakalan menerima meninggal duluan. Nah sekarang apakah anaknya si mayit ini dapat warisan dari kakek nenek tersebut? Tergantung situasi sekarang. Dia status cucu. Apakah bapaknya si cucu ini punya saudara-saudara? Punya saudari-saudari. Kalau dia punya saudara-saudara, bisa jadi cucu gak dapat. Sebab Nabi bersabda, Alhiqul fara'idha bi ahliha, berikanlah harta waris itu kepada yang ahli, yang berhak. Fama baqiya fali awla rajulin dhakara. Kalau ada tersisa laki-laki terdekat. Siapa terdekat dari kakek tersebut? Anaknya kakek atau cucu? Anak. Maka ini namanya hujub. Terhalang dan terdinding dia untuk mendapatkan. Sebab ya yang duluan meninggal itu siapa? Yang menerima. Daripada yang akan memberi. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jika suami saya meninggal, saya tidak tahu kalau dia punya utang. Setelah dikuburkan beberapa hari, baru ada orang nagih. Setelah saya bayarkan, apakah suami saya sudah terbebas dari hutang? Insya Allah. Kalau sudah selesai, ya selesai. Lanjut kisah Abu Qatadah dalam Sahih Bukhari tadi. Hari pertama ketemu Nabi tagih. Abu Qatadah, apa beritanya dua dinar?

benar-benar tidak mampu, ya Allah yang bayarkan. Allah Ta'ala ala wa'alam. Bagaimana nasihatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innahu la ya'usu min rahillah illal qaumul fasiqun. Tidak akan ada al-khasirun, tidak akan ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi saja para jemaah. Maka al-ya'su, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ya bagian dari kabair. Ini bisa masuk dosa yang seperti ini. Dan bagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 87, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Nah, bagaimana untuk tidak putus asa? Orang beriman dalam ibadah itu mesti tiga rukun yang ada di hatinya. Satu, rasa cinta. Dua, rasa harap. Tiga, rasa takut. Dan ini disebut oleh ulama kita, muharrikatul qulub ilallah. Dinamonya hati menuju Allah, penggeraknya. Ini terdapat dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, cinta. Rahmanir rahim, harap. Kenapa? Kasih sayang. Malik yaumiddin khauf, takut. Kenapa? Hari pembalasan. Nah, ini yang menggerakkan kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa sebelum dibayarkan, bagaimana nasib suami saya dalam kubur? Api. Api para jemaah. Ah, itu Nabi sebutkan. Al-ana baradat alaihi jildatu. Sekarang baru dingin kulitnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dibayar. Berat masalah hutang ini. Ya. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan apa? Innar rajula idza gharima hadatsa fakadzaba. Atau hadatsa fakadzaba. Seorang apabila berutang, ngomong bohong. Wa wa'ada fa akhlafa. Janji ingkar. La ilaha illallah. Bahkan bukan sekedar ingkar lagi, HP-nya dimatikan, pindah alamat. Kenapa? Karena yang punya duit cari dia. La ilaha illallah. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ada anak memakai harta orang tua, uang tapi tidak mau membalikan orang tuanya sudah meninggal dunia, dipotong warisannya? Dipotong. Kenapa? Karena hakikatnya itu harta waris. Dipinjam oleh anak, harus dikembalikan kepada orang tua. Nah, dia mampu kembalikan, berarti kembalikan. Bagi, termasuk dia dapat bagian di sana. Allah Ta'ala ala wa'alam. Apa beda hibah waris dengan wasiat? Al-hibah adalah pemberian harta saat dia masih sehat. Waris adalah setelah meninggal dunia. Demikian juga wasiat setelah meninggal dunia. Dan waris tentu nasibun muqaddar, ya, bagian yang ditetapkan dari harta ahli waris diberikan kepada yang berhak. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Hutang yang dibagi pada ahli waris, bagaimana pembagiannya? Apakah ada aturan rumusnya juga? Ya, sesuai dengan ahli waris tadi itu. Laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Misalkan utangnya 5 juta. Jumlah anak 5. Nah, yang 5 ini semuanya laki-laki. Berarti sama-sama berapa? Sama-sama 1 juta. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana jika anak atau kerabat yang mau menanggung biaya penyelenggaraan jenazah, misalnya, apakah boleh? Boleh saja, tetapi hukum asalnya harta si mayit. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bidalil. Kisahnya siapa? Hamzalah. Atau Mus'ab ibn Umair. Yang ditutup kepalanya. Mus'ab ya? Mus'ab. Tutup kepalanya, kebuka kakinya. Tutup kakinya, kebuka kepalanya. Akhirnya Nabi tutup kepalanya, kakinya pakai rumput nutup dia. Kan sahabat punya, kenapa dia dikasih? Kan punya sahabat. Masa satu-satu gak ada yang kaya sahabat itu?

0: dan di Uhud loh, dekat Madinah loh. Oh, ya, tunggu ya sebentar, saya ambilin aja dia kain di rumah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jika si mayit udah berniat haji umrah, apa ini sebagai badal dan bagaimana sebelum pembagian waris? Kita katakan bahwasanya kalau sekedar niat dan bukan di store, maka ini enggak perlu diambil dari duitnya ahli warisan itu, enggak perlu. Beda kalau sudah store. Nah, store ini berarti apa? Ya sudah dibadalkan saja, tapi syarat yang membadalkan yang sudah haji atau kalau umrah yang sudah umrah. Tapi ini belum, hanya niat saja. Nah, ini enggak perlu ini. Silakan harta yang ada dibagi saja sesuai dengan ketentuan syariatnya Allah taala ala wa alam. Bagaimana jika sebelum meninggal orang tua berpesan pada anak agar jika dia meninggal hartanya agar diberikan pada cucunya? Kalau kita katakan diberikan kepada cucunya harta itu, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi wasiat kepada bukan ahli waris maksimal berapa? Sepertiga. Dan Nabi sebut wasulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Tapi kalau ternyata cucu ini dapat warisan, enggak perlu. Kenapa? Karena sudah Allah yang memberikannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jika wasiat ditujukan kepada bukan ahli waris karena mayit sudah meninggal, bagaimana cara membagi warisannya jika anak-anaknya belum paham hukum waris? Ya, itu tadi, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ahli waris tidak perlu dapat wasiat. Ahli waris, Allah yang membaginya. Orang luar ini yang bisa mendapatkan wasiat. Tapi wasiat syaratnya tidak boleh lebih sepertiga. Kalau ternyata lebih dari sepertiga, harus melalui persetujuan ahli waris. Setuju apa tidak? Kalau setuju, kasih. Kalau tidak setuju, berarti maksimal sepertiga dari keseluruhan hartanya. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, karena kami langsung harus terbang lagi nih. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan taufik bagi kita semua. Allah terima amal ibadah kita. Pak, mohon maaf ya. Kalau ada duit ulangin. Kalau ada duit. Asal kekurangannya itu fatal ya. Kalau enggak fatal-fatal amat sih ya. Dengan. Nah, insya Allah ya. Tidak ada masalah dengan umrah tersebut. Cuma kalau fatal misalkan keliruannya saat haji. Jauh sekali dari sunnah misalkan. Nah, kalau ada duit lebih baik haji. Ya, ada kemampuan haji. Enggak bisa juga. Ya, minimal lah carilah bulan Ramadan supaya pahalanya seperti pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak, mudah-mudahan Allah azza wajalla mudahkan bagi kita semua untuk terus beramal saleh di 10 pertama ini. Allah terima seluruh amal ibadah kita. Rabbana
1: datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wa jalla dan menemukan di dalam kitabullah azza wa jal cerita tentang umat-umat terdahulu. Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud. Sombong luar biasa. Sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan

0: semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Sebagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Sebahagian mereka disambar petir. Sebahagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebahagian mereka kami tenggelamkan di air. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihuna ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid? Sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh. Apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, idza kathural khubuth. Benar. Umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang saleh. Kapan? Apabila khubuth telah banyak. Apa itu khubuth? Khubuth jamak khabith. Segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat.

0: Apabila kemungkaran telah banyak, apabila maksiat merajalela, ini menandakan bahwasanya hati umat itu telah berubah. Apabila hati telah berubah, tertutup oleh dosa, terputuslah hubungan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itulah azab Allah tabaraka wa ta'ala akan turun.
1: Mana orang-orang yang khawatir? Mana orang-orang yang takut akan murka Allah?
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, fa'azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita sering melamun. Melamun sesuatu yang mungkin ya tidak ada manfaatnya. Melihat pemandangan yang indah tentang apa namanya keindahan-keindahan yang kita lihat dalam panorama alam ini. Namun tentunya bukan berarti kita tidak boleh melamun. Melamun, merenungi tentang kehidupan itu adalah merupakan perkara yang baik sekali. Ketika kita merenungi tentang hakikat hidup ini, untuk apa kita hidup di dunia? Kita pun sadar bahwa kita hidup di dunia, ya pasti ada tujuannya, itu untuk ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laut, menciptakan air, menciptakan tetumbuhan, bebatuan. Tentu semuanya itu tidak mungkin sia-sia. Akan tetapi karena ada sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dengan berbagai macam cara ia raih. Namun sebetulnya kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika seorang hamba telah mengetahui tentang hakikat tujuan kehidupan dia. Allah berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq." Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan di dunia ini sia-sia begitu saja? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tentunya ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Cobalah lihat angin yang berhembus. Ketika angin berhembus, Allah hembuskan karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Lihatlah ketika Allah menjadikan air tersebut bergelombang, berombak. Ketika air itu berombak, pastilah karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang Maha tahu tentang tujuan itu semuanya. Angin berhembus dengan perintah Allah. Ia berhembus bukan karena kesia-siaan. Akan tetapi ia berhembus karena ada suatu manfaat yang Allah kirimkan untuk manusia. Atau keburukan yang Allah inginkan kepada mereka. Demikian pula semua yang kita lihat di alam semesta ini. Semua itu adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Maka ketika merenungi hal-hal perkara seperti ini, tentunya menjadi sebuah pemikiran untuk kepada kita semuanya. Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Apakah karena kesia-siaan? Maha suci Allah, tidak mungkin Allah berbuat sia-sia dalam penciptaannya. Maka ya akhi azani Allah, betapa indahnya ketika kita merenungi kehidupan. Lalu perenungan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Perenungan itu menghasilkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Perenungan itu menghasilkan menjadikan kita seorang hamba yang sejati, yang sadar akan tujuan kehidupannya, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Akhul Islam azami Allah wa iyyakum. Saya yakin semua manusia ingin mencari kebahagiaan. Semua manusia ingin mendapatkan dan meraih apa yang menjadikan hatinya bahagia. Tapi apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan itu sebatas dengan menikmati pemandangan yang indah, sebatas dengan ya kemudian ia pun berpuas-puas menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sebatas melihat sesuatu yang indah saja? Tentu tidak. Akan tetapi kita merenungkan betapa indahnya alam ini, menunjukkan bahwa betapa indahnya penciptanya. Bagaimana Allah menciptakan laut, air yang begitu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Merenungkan bahwasanya penciptanya pasti adalah Maha Kasih Sayang, Maha Berilmu. Semua perbuatannya tak ada yang sia-sia. Ikhwatal Islam, azami Allah wa iyyakum. Batu yang ia bagaikan bisu tak berbicara apapun juga. Ternyata batu bertasbih memuji Allah. Bahkan batu itu ada yang belah, mengeluarkan air mata, mengeluarkan mata air. Ternyata Allah mengatakan semua itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan saja merasa takut kepada Allah. Abdullah bin Abbas berkata, ya, tidaklah batu yang jatuh dari gunung, tidak pula batu yang terbelah, lalu kemudian keluar padanya mata air, kecuali semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, gunung yang begitu kokoh, demikian pula air yang bergelombang, mengingatkan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga pada waktu itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menjadikan semua yang kita lihat menjadi sebuah malapetaka untuk kita. Air bisa berubah menjadi air bah, tsunami yang mengerikan, yang menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan. Gunung yang terlihat indah itu bisa menjadi azab buat kita, mengeluarkan lahar. Demikian pula awan yang panas untuk menghancurkan kehidupan manusia. Yang kita lihat terlihat indah tersebut bisa saja dengan perintah Allah menjadi sesuatu yang mengerikan untuk kehidupan manusia. Ternyata Allah telah cabut kenikmatan tersebut. Keindahan itu mungkin Allah telah cabut, kemudian Allah jadikan menjadi sesuatu yang mengerikan berupa adab. Itu yang kita khawatirkan ya akhwat Islam. Kita jangan sampai tertipu dengan keindahan alam saja, menikmati keindahan alam demi keindahan alam, tapi kemudian setelah itu kita lupa siapa yang menciptakannya, sehingga kemudian kita pun lebih banyak lalai kepada Rabb pencipta alam semesta daripada mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, mengenal Allah melalui makhluknya, sifat-sifatnya yang tujuannya untuk melahirkan rasa takwa kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bebatuan-bebatuan yang diam ini bertasbih kepada Allah, apabila pepohonan-pepohonan yang bergoyang tertiup angin sepoi, ternyata mereka pun bertasbih kepada Allah. Apabila langit-langit dan semuanya ini ternyata semuanya bertasbih kepada Allah, tidakkah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bertasbih memuji Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya akhi, percumalah kita melihat pemandangan yang begitu indah kalau ternyata hal itu malah menjadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Percumalah kita melihat lautan yang begitu indah dan pantai yang begitu indah apabila ternyata menjadikan kita atau tidak menjadikan kita ingat kepada penciptanya, lalu kemudian tunduk dan takut kepadanya. Tentu ya akhi, kita berharap kepada Allah. Ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan hati kita tentang keindahannya, seharusnya itu menjadikan kita ingat kepada penciptanya yang maha indah. Bahwasanya perbuatan Allah itu indah, syariatnya indah. Demikian pula ya takdirnya semua indah. Tidak ada yang tidak indah ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang manusia zalim dan tidak mengetahui tentang keindahan syariat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, jangan sampai keindahan alam yang kita saksikan itu menjadi malapetaka akibat daripada kekufuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengambil pelajaran. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah melihat kekuasaannya. Aku lukau lihada. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هدايا FM للذاكرين والذاكرين.

0: menyongsong
1: hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran tidak bisa kita lanjutkan. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Hidayah. Baik, kita akan bergabung bersama Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru, untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib saat ini di sana. Ya, kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Untuk itu, tilawah Al-Quran yang kita dengarkan tadi suara dari Syekh Ahmad Al-Luhaidan Hafizahullah Ta'ala yang kami putarkan membaca surah Al-An'am. Baik, kaum muslimah, mohon maaf, kita lanjut ke kajian Ba'da Maghrib. Kita bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru, untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
3: Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ini keluar dari yang 10 atau 12 sebutkan oleh Nabi tadi, ini dalil tersendiri. Tapi masuk ke dalam qabliyah dia, karena dilakukan sebelum asar. Apa kata Nabi? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah yang dimaksud dengan arba'an di sini rak'atan rak'atan, yaitu dua rakaat dua rakaat. Dua rakaat salam berdiri, dua rakaat salam. Kemudian dia menunggu iqamat muadzin setelah itu. Mungkin dia isi dengan doa, dengan zikir, dengan baca Quran. Dan ingat antara adzan dan iqamah ini adalah waktu yang mustajab. Kata Nabi SAW, ad-du'a bainal adhani wal iqamah da'watun la turaddu, kata Nabi. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamat, ini doa yang tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, seorang muslim manfaatkan waktu antara azan dan

وسلم. Apa kata perawi? Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar as'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama. Ya Rab, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, kata Nabi. Nabi menyebutkan tentang orang yang begitu dekat doanya dikabulkan. Dia sedang melakukan safar, penampilannya sudah berdebu, penampilannya sudah kusut, rambutnya juga demikian. Seharusnya doanya begitu dekat dikabulkan oleh Allah. Dia memanggil nama Allah sambil mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadaihi ila sama. Begitu dekat doa dia dikabulkan oleh Allah tabaraka taala, tapi ternyata memakan yang haram, berpakaian dari yang haram, bermakanan dari yang haram, berfasilitas dari yang haram, uang-uang yang didapatkan dari jalan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan, bagaimana akan dikabulkan doanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi orang-orang iyadhan billah mendapatkan sesuatu yang diharamkan, ini diantara penghambat, diantara mani min mawani istijabati du'a, di antara penghambat doa akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi juga mengatakan, ma baina kulli adhanaini salatun, antara dua adhan ada salat di dalamnya, kata Nabi. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Intinya ma'asyal ikhwah, rawatib minas salawat jangan sampai kita tinggalkan. Baik masuk ke dalam kategori 10 atau 12 yang Nabi menyebutkan ganjarannya. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunnya untuk Allah akan membangun untuknya istana di surga, atau datang dari dalil-dalil yang lain. Maka sayaqiyah kita qabliyah wal ba'diyah, jangan sampai kita tinggalkan. Apalagi salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan salat yang kita lakukan. Kita untuk sampai kepada tingkatan khusyuk 100% itu sulit. Siapa yang bisa khusyuk 100%? Siapa? Tidak ada masyarakat muslimin, kecuali Nabi SAW. Tapi selain, pasti ada kekurangan-kurangan. Maka sempurnakanlah dengan salat sunnah yang ada sebelumnya atau yang ada setelah, yang ada setelahnya. Agar kekurangan-kekurangan kita itu ditutup. Ditutup oleh Allah Taala, disempurnakan oleh Allah Taala. Nanti di akhirat seperti itu, Allah perintahkan para malaikat, akankah seorang hamba itu memiliki salat-salat sunnah yang dia lakukan? Kalau ada, maka sempurnakan kekurangan salat wajib itu dengan salat sunnah itu. Maka laksanakan ma'asyal muslimin. Jangan karena sunnah kemudian kita tinggalkan. Kaum salaf itu justru mereka amalkan sunnah karena sesuatu itu sunnah. Tapi banyak orang di masa kita ma'asyal muslimin di akhir zaman ini meninggalkan sunnah karena dia sunnah. Yang wajib pun ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Kalau dulu mereka melakukan yang sunnah karena dia sunnah, bayangkan apalagi wajib statusnya. Ini kaum-kaum salaf. Maka orang yang mengikuti dan berusaha ingin selalu mengikuti orang-orang salaf yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum khairu hadhihi al-ummah, maka ikuti juga ibadahnya. Dalam segala hal, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ikuti kaum salaf. Begitu juga ibadahnya. Kaum salaf itu di antara orang-orang yang ubbad, ahli ibadah. Tidak sedikit di antara mereka disebutkan bahwa mereka adalah ahli ibadah. Di antara kitab yang begitu indah untuk kita baca, dan ini jumlahnya sangat besar sekali, kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Siyar A'lamun Nubala. Imam, para guru kita mengatakan, kalau dibaca kitabus siyar lil Imam Az-Zahabi, faka'annana na'ishu fi ghairi zamanina, maka seakan-akan kita hidup itu bukan di masa kita, seakan-akan kita hidup itu di masa-masa mereka. Ketika kita membaca sejarah-sejarah para ulama di masa dahulu, ternyata mereka bukan hanya ahli ilmu tetapi ibadahnya yang cukup-cukup saja, tidak, tapi di samping mereka ahli ilmu itu memang kuat ibadahnya. Salat malamnya itu seperti apa? Puasa mereka itu seperti apa? Alim, abid, ahli ibadah dan ahli ilmu. Mengumpulkan antara ilmu dengan ibadah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ini semua

ahli ibadah, tidak hanya sekedar ahli ilmu. Para ulama di masa dahulu, ma'asyal muslimin, semua mereka ahli ibadah. Di masa Imam Ahmad itu apa kata para ulama? Ilmu itu habis kepada 4 orang. Artinya apa? Kalau tidak pecah satu perkara, maka bawalah kepada salah satu yang 4. Maka selesai. Pertama adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ali ibn Madini. Kemudian Yahya ibn Ma'in. Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang paling a'lam wa afqah min hadhil arba'ah, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Ahmad ini mengumpulkan antara dua, antara fikih dengan hadis. Sementara yang 3 tadi, rahimahumullahu jami'an, itu kuatnya di hadis. Imam Ali ibn Madini, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, Imam Yahya ibn Ma'in, itu terkenal dengan hadisnya. Wa amma Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yajma' baina hadha wa hadha. Dia mengumpulkan antara fikih dengan hadis. Berbicara tentang fikih Imam Ahmad, dia ulama yang punya mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Bicara tentang hadis, dia punya kitab namanya Al-Musnad. Lebih dari 20 ribu hadis, lebih kurang 27 ribu hadis. Di dalam kitabnya 50 jilid, masyaallah muslimin. Bicara tentang hadis, Imam Ahmad juga termasuk minal muhaddisin. Bicara tentang fiqih, Imam Ahmad juga termasuk minal fuqaha, ahli fiqih. Tapi mereka tidak hanya sekedar ahli ilmu. Yang di hadis tidak hanya sekedar ahli hadis, yang di fiqih tidak hanya sekedar ahli fiqih, tapi mereka juga ahli ibadah. Qabliyahnya, ba'diyahnya, bahkan tahajudnya, qiyamnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua mereka adalah yaitu qawwam, orang-orang yang kuat berdirinya di malam hari bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini yang poin yang rawatib. Kemudian berikutnya at-tatawwu'u awin naflul mutlaq, salat tatawwu' atau salat-salat sunnah mutlaq, as-sunanul mutlaqah atau an-naflul mutlaq. Salat-salat sunnah yang bersifat mutlak, tidak terikat oleh waktu dan juga tidak terikat oleh tempat. Kalau tadi kan waktu itu qabliyah berarti adanya sebelum salat wajib, ba'diyah berarti ada setelah salat wajib, tahiyatul masjid berarti begitu masuk ke dalam masjid. Ini terikat, dia terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Tahiyatul masjid terikat dengan tempat. Salat sunat syuruk juga terikat dengan tempat dan waktu. Mesti di masjid dan setelah terbit matahari, naik lebih kurang 15 menit. Kemudian salat. Dengan catatan seseorang setelah salat subuh itu, dia berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT. Dia duduk sampai terbit matahari, kemudian terangkat 15 menit, salat sunnatul isyraq. Terikat oleh tempat dan terikat oleh waktu. Amma as-sunanul mutlaqah, adapun sunnah-sunnah yang bersifat mutlak, dia tidak terikat oleh waktu. Intinya jangan dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Itu saja tadi. Waktu yang terlarang setelah subuh sampai terbit. Kemudian begitu matahari berada di atas kita, setelahnya zawal. Begitu zawal masuklah waktu zuhur. Kemudian setelah asar dan ketika terbenam matahari. Setelah subuh, ketika terbit, yang kedua ketika terbit sampai 15 menit. Kemudian yang ketiga, begitu matahari berada di atas kita, kemudian sampai zawal. Kemudian yang keempat setelah asar. Kemudian yang kelima, ketika terbenam sampai utuh terbenamnya. Begitu terbenam, masuklah waktu maghrib. Maka 5 waktu ini, hadhihi al-awqat al-khamsa, tidak boleh seseorang melaksanakan salat selain daripada dawatul asbab yang disebut dengan as-sunanul mutlaqah. Tapi selain daripada waktu itu, boleh kita memperbanyak salat-salat sunnah. Ketika kita dari luar, mungkin kita sampai rumah jam 2, jam setengah 3. Kemudian pertama sekali yang kita lakukan, kita berwudu, kemudian kita salat. Atau pada waktu-waktu misalnya jam 9, jam 10. Kalau ingin mungkin duhanya sudah selesai,
entah di mana, kemudian kita ingin sholat-sholat mutlak. Atau malam setelah isya misalnya, dia masuk juga ke dalam sholat-sholat malam. Maka ini boleh ma'asyar muslimin. Masuk ke dalam as-sunanul mutlaqah. Fadluhu, adapun keutamaannya, linawafil as-salah fadlun azimun. Salat-salat sunnah itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma adzinallahu li 'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusallihima. Wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil 'abdi madama fi salatihi." Madama fi salatihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mengizinkan terhadap seorang hamba dari sesuatu lebih utama daripada dua rakaat yang dilakukan, dua rakaat salat yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan salat sangat tinggi kedudukannya. Dan dia merupakan tali hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Hablum minallah. Tali hubungan yang paling utama untuk kita jaga. Untuk kita pelihara. Hablum minallah. Kalau menjaga hablum, tali hubungan antara manusia disebut dengan hablum minannas, ini kewajiban. Mesti selalu dipelihara. Menjaga hubungan yang baik, terutama di tengah-tengah keluarga, karib kerabat, kemudian tetangga, masyarakat, teman-teman, satu pekerjaan, dengan siapapun. Seseorang dianjurkan untuk selalu menjaga tali hubungannya dengan manusia. Dan bergaullah engkau kepada manusia, kata Nabi, dengan sesuatu yang engkau suka orang lain bergaul kepadamu dengan sesuatu itu. Kita ingin orang lain bergaul dengan kita dengan pergaulan mu'amalah hasanah, maka perlakukan orang dengan mu'amalah hasanah. Hablum minan nas. Ketika hablum minan nas sangat diperintahkan untuk dijaga oleh Rabbuna Jalla wa'ala, apalagi hablum minallah. Dan salah satu bentuk daripada hablum minallah itu adalah lewat salat yang dilakukan oleh seseorang. Lewat salat, karena begitu dia salat bertakbir memuji Rabbnya, kemudian dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah menjawabnya, hambaku memujiku, hambaku memuliakanku. Dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi SAW, Allah mengatakan qasamtu salah baini wa baina abdi, kata Allah, aku membagi salat antaraku dengan hambaku. Disebutkan setiap seorang itu membaca, maka Allah menjawab. Maka jaga tali hubungan yang baik dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala lewat salat yang kita lakukan, ma'asyal muslim, walaupun dua rakaat. Orang-orang yang sudah berada di alam barzah, berapa keinginan mereka untuk kembali ke muka bumi hanya untuk melaksanakan dua rakaat. Tapi tidak akan mungkin bisa mereka kembali. Yang wafat sudah selesai. Yang mati sudah selesai. Tinggal menuai apapun yang telah mereka lakukan di muka bumi. Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikanlah untuk kalian. Tapi kalau kalian berbuat sebaliknya, bukan kebaikan, berbuat keburukan di muka bumi itu, maka itu jugalah yang akan kalian dapatkan. Orang yang sudah wafat selesai. Idza matal insan inqata amaluhu, kata Nabi. Kalau seorang sudah wafat, amalnya terputus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah masih berikan kepada kita kehidupan, maka perbanyaklah salat, ma'asyal muslimin. Salat-salat wajib yang pertama, yang wajib selalu dijaga pertama sekali, kemudian setelah itu salat-salat sunnah. Wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil 'abdi, maka kebaikan itu akan tumbuh di atas kepala seseorang, madama fi salatih, selagi seseorang itu berada di dalam salatnya. Karena abirrul abar, kebaikan yang sangat tinggi itu adalah salat. Maka jangan pernah kita lalaikan, apalagi tinggalkan. Lalaikan, jangan. Lalai terhadap salat, jangan, apalagi sampai meninggalkan salat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, lilladhi sa'alahu murafaqatahu fil jannah, a'inni ala nafsik bi kafratis sujud. Apa kata Nabi ketika ada salah seorang sahabat? Ketika salah seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin membersamaimu nanti di surga.
Nabi bertanya kepadanya, apa yang kuinginkan? Apa yang engkau inginkan? Utbah bin Rabi'ah kalau tidak salah. Apa yang kau inginkan? Ya Utbah, apa yang kau inginkan? Nabi bertanya kepadanya. Kemudian dia mengatakan, aku menginginkan murafaqataka fil jannah. Aku menginginkan menjadi orang yang dekat denganmu di surga. Nabi mengatakan, ada selain daripada itu, tidak ada Rasulullah. Hanya itu yang aku inginkan. Kata Utbah bin Rabi'ah. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsik bi kathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan apa yang aku inginkan itu, kata Nabi. Dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat. Memperbanyak salat. Bayangkan masyarakat muslimin, salah satu keutamaan salat sunnah itu. Ini tentu salat sunnah ini yang dimaksud. Karena salat yang bisa diperbanyak, salat apa? Salat sunnah. Kalau salat wajib sudah ada. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak bisa diperbanyak. Tapi salat sunnah bisa diperbanyak. As-sunanul mutlaqah. An-nawafil minas salawat. Nabi mengatakan, a'inni ala nafsik bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan apa yang kau inginkan itu dengan memperbanyak sujud. Untuk memperbanyak salat, salat-salat sunnah. Apa ganjarannya? Murafaqah ma'a Rasulullah SAW. Bergandengan, berdekat-dekatan dengan Nabi SAW. Dan Nabi itu, ma'asyal muslimin, betapa merindukan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Sebelum Nabi wafat, Nabi itu berziarah. Salah seorang sahabat meriwayatkan satu hadis, dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Nabi SAW suatu ketika berziarah, kemudian diikuti oleh sahabat. Lalu Nabi mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi. Nabi mengatakan dirinya rindu kepada saudara-saudaranya. Terus sahabat mengatakan, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kenapa engkau bisa rindu padahal kami tiap hari bersamamu ya Rasulullah? Ternyata Nabi mengatakan, lastum ikhwani, kalian bukan saudara-saudaraku wahai sahabat-sahabatku. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Karena beda antara saudara dengan sahabat. Sahabat ada sesuatu yang lebih. Saudara lebih umum daripada sahabat. Kalau sahabat bagian daripada saudara, tidak setiap saudara bagian daripada sahabat. Sahabat itu adalah orang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ini sahabat-sahabat. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-islam. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-islam. Yang bertemu dengan Nabi, ketika dia bertemu dia beriman dan dia mati dalam keadaan Islam. Beriman. Ini sahabat. Kemudian ada saudara, bukan bagian daripada sahabat ini. Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, amanu bi walam yarauni. Mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Beriman kepadaku, tetapi mereka tidak bertemu denganku di muka bumi. Di penghujung hadis itu ketika Nabi memerintahkan, yaitu tentang amalan-amalan yang akan dengannya Nabi mengenal umat-umatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau akan mengenal saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Seakan-akan sahabat mengatakan, jumlah mereka itu kan banyak. Bagaimana engkau akan mengenal mereka-mereka itu? Kata Nabi, tidakkah kalian perhatikan? Kalau ada seseorang memiliki kuda hitam, kuda yang bercahaya, kuda kepalanya putih, kakinya putih bercahaya, berada di tengah-tengah kuda yang hitam. Tidakkah pemiliknya mengenal kudanya? Para sahabat mengatakan, pasti mereka kenal ya Rasulullah, karena kudanya berbeda warnanya. Pasti mereka kenal. Nabi mengatakan, begitu juga. Umat-umatku akan datang pada hari kiamat, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Bercahaya
anggota wudhunya karena wudhu yang mereka lakukan, kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, sempurnakan wudhu, kata Nabi SAW. Karena orang yang sempurna wudhunya, anggota wudhunya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, keningnya bercahaya. Dengan itu Nabi mengenal umatnya pada hari kiamat. Kemudian apa kata Nabi? Nabi tutup sabdanya, fa inni, sesungguhnya aku, faratuhum alal haudi, aku akan menunggu saudara-saudaraku itu di telagaku, kata Nabi SAW. Maka salah satu untuk mewujudkan keutamaan-keutamaan yang begitu besar, ma'asyal muslimin, salah satunya adalah diantaranya menyempurnakan wudhu, kemudian termasuk salat ini juga, dekat dengan Nabi. Menyempurnakan wudhu, Nabi mengenalnya gara-gara itu. Nabi menunggu kedatangannya di telaganya. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inni faratukum ala haudi, aku tunggu kedatangan kalian wahai umatku di telagaku, kata Nabi SAW. Para ulama mengatakan, maksud kalimat-kalimat farat di situ, Nabi tidak hanya menunggu, tapi Nabi yang menyiapkan segala-galanya, menunggu kedatangan umatnya. Tapi umat yang seperti apa? Umat yang mengikuti sunnahnya. Umat yang loyal terhadap sunnahnya. Tidak hanya di lisan, berkuar-kuar mengatakan cinta kepada Nabi, bahkan sampai disenandung-senandungkan kalimat-kalimat cinta, tapi amalannya jauh dari sunnah, penampilannya jauh dari sunnah. Ketika orang berbicara perkara-perkara sunnah, itu diabaikan. Ini bukan orang yang benar kecintaannya kepada Nabi SAW. Orang yang benar kecintaannya kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak. Inilah yang ditunggu oleh Nabi SAW di telaganya. Termasuk sesuatu yang dengannya dekat seseorang itu dengan Nabi SAW, orang yang banyak salat sunnahnya. Ketika Utsbah bin Rabi'ah ini berkata kepada Nabi SAW, aku ingin berdampingan denganmu nanti, ya Rasulullah, Nabi mengatakan, a'inni ala nafsik bikathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu, perbanyaklah sujud, perbanyak salat-salat sunnah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyaallah muslimin liyakana li Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini bisa kita baca dan bisa kita terangkan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An'am al-abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari lancang kuning dan udara Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thanaul jamil. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yaqulul haqqa wa huwa yahdi sabil, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, maka yang akan kita bahas adalah dosa lisan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya begitu banyak. Di antara nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah nikmat lisan. Lisan adalah anggota tubuh seseorang yang sangat kecil, tetapi lisan sangat luar biasa. Lisan bisa bergerak dengan 1000 arah. Berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki, dan juga anggota badan lainnya. Lisan memiliki keluar biasaan yang bisa bergerak dengan segala macam arah. Lisan manusia adalah anggota badan yang bisa digerakkan dengan semudah mungkin. Ketahuilah bahwasannya lisan yang dimiliki oleh seorang hamba akan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan seorang jika lisan itu digunakan dalam kebaikan. Akan tetapi jika lisan digunakan dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam, maka lisan itu akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam lembah kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lisan manusia bisa menyeret seorang hamba ke dalam jurang, yaitu kehinaan di dunia dan di akhirat. Dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lisan manusia, bentuk-bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia sangat beragam macamnya, sangat banyak sekali rupanya. Kita mengetahui di sana ada dosa besar, pertengahan, dan dosa yang kecil. Semuanya bisa dilakukan oleh lisan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah dosa-dosa besar yang diusahakan oleh lisan manusia. Dosa pertama yang diusahakan oleh lisan, bahwasanya lisan bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pemirsa semuanya mengetahui, bahwasanya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang melebihi besarnya daripada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun bisa dilakukan oleh lisan seorang hamba. Ketika kita mendapati sebagian daripada kaum muslimin ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka beristighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meminta pertolongan kepada para nabi, kepada para wali, dan juga orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Semuanya ini adalah merupakan dosa syirik, dan ini dikerjakan oleh lisan manusia. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita telah mengetahui bersama bahwasannya dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan orang yang melakukan dosa kesyirikan, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa orang yang melakukan dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga baginya. Alias, orang-orang yang melakukan kesyirikan, jika mati dalam kesyirikannya, mati dalam keadaan dia berbuat syirik, masih meyakini keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga, dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah lisan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya di dalam neraka, wal'iyadzu billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah dosa-dosa di antara dosa yang diusahakan, yang dikerjakan oleh lisan. Di antara dosa besar yang lainnya yang dikerjakan oleh lisan manusia, atau dosa yang kedua yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini, adalah berbicara atas nama Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Yaitu mengatakan sesuatu disandarkan kepada Allah tetapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Inilah yang kita maksudkan dari dosa lisan yang kedua. Kita mendapatkan dalam kehidupan kita, ketika ada seorang dokter spesialis, dia berbicara tentang bidangnya, menjelaskan kepada masyarakat. Kita juga mendapati ada seorang pakar tentang pertanian, pakar tentang ilmu kelautan dan lain sebagainya. Mereka berbicara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ketika berbicara di hadapan masyarakat umum, tidak ada seorang pun yang ikut berbicara dan sok tahu dalam masalah tersebut. Karena apa? Setiap orang itu tahu bahwasannya dia itu bukanlah bidangnya untuk berbicara masalah ini. Tetapi sesuatu yang sangat disayangkan, ketika seorang ustad, ketika seorang kiai, ketika seorang alim menyampaikan satu permasalahan dalam agama ini, baikkah itu permasalahan akidah, baikkah itu permasalahan fikih, ataupun permasalahan muamalah, maka kita akan dapati semua orang akan berkomentar tentang agama Islam ini. Tentang akidahkah itu, tentang ibadahkah itu, ataukah tentang muamalah. Semuanya berkomentar, seolah-olah agama ini adalah hak semua orang untuk berbicara di dalamnya. Tetapi ketika permasalahan dunia yang dibicarakan, hanya orang-orang tertentu saja. Sebenarnya, dalam masalah agama ini, hanya orang-orang tertentu saja yang berhak berbicara di dalamnya. Tidak semua orang boleh berbicara di dalam masalah agama. Tetapi inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah engkau berbicara dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, dan juga hati manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara dosa-dosa ataupun perbuatan pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan oleh lisan kita. Lisan yang mungil ini, dia melakukan kejahatan, melakukan dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa menjerumuskan seorang menjadi kekal di dalam neraka. Dan yang kedua, dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu berbicara tanpa dilandasi dengan ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga lisan kita, agar lisan kita ini mengangkat derajat kita, bukan menurunkan derajat kita ke dalam jurang kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam, mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, imlik alaika lisana, tahan lisan, wa khud ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bi khasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia akhi bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka ya akhi kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya, dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
8: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
7: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Rasulullah SAW pun menjelaskan, sesungguhnya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat. Namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis, sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung. Dan sesungguhnya, riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini, wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah, wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id

firman-Nya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisaana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untukmu dua mata, wa lisaana wa syafatain, satu lidah dan dua bibir. Ini merupakan alat komunikasi seorang manusia, di mana dengan organ ini seorang bisa mengungkapkan isi hatinya, dapat mengungkapkan ide-idenya, dapat berkomunikasi kepada orang lain. Ini merupakan di antara nikmat yang sangat pantas sekali untuk kita syukuri. Tentu saja ikhwafidin azallahu iyyakum, nikmat ini janganlah sampai menjadi ataupun membawa malapetaka pada diri kita. Karena kalau nikmat ini tidak kita syukuri atau tidak kita pergunakan dengan yang sebenarnya, maka nikmat ini akan menjadi sebuah bencana yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min ridwanillah la yalqa biha balan yarfa'ahu Allahu biha darajah." Seorang hamba di mana dia berkata dengan ucapan, dengan perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, sementara hal itu tanpa dia sadari, di mana hal itu juga dapat menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah la yalqa biha balan yahwi biha fi jahannam." Dan juga seorang hamba mengucapkan satu ucapan tanpa dia sadari bahwasanya ucapan itu merupakan ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan akhirnya itu mengakibatkan dirinya masuk ke dalam neraka jahannam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu mari kita jaga nikmat lisan yang luar biasa ini. Kita jaga pemberian ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ini, sehingga lisan menjadi dapat membawa kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga di sini perlu kita ketahui bahwasanya seorang muslim akibat lisannya dia dapat melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut mengakibatkan dia melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang mungkin sebuah pembunuhan atau mungkin dosa perzinahan, di mana sebenarnya dosa ini adalah dosa yang sangat tinggi dari dosa riba. Coba perhatikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dosa yang paling rendah daripada dosa riba itu adalah seperti seorang anak berzina dengan ibunya. Dan dosa yang paling tinggi daripada dosa riba itu adalah seperti dosa seorang yang merusak kehormatan muslim yang lain. Ini menandakan bahwasanya dosa lisan itu luar biasa ikhwafiddin, bahkan lebih parah dibandingkan dosa perbuatan zina jika lisan itu sempat merusak kehormatan seorang muslim. Contoh lain yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtab ba'dukum ba'dhum ba'd, wala yaqtab ba'dhum ba'd, janganlah sebahagian kalian menggibahi, menggunjingi sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan faqarihtumuh, apakah suka salah seorang kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Faqarihtumuh, tentu kalian akan merasa jijik dengan dia. Ikhwafiddin azallahu iyyakum, berapa banyak orang yang jijik, merasa jijik ketika dia disodorkan daging babi. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang melakukan satu

0: perbuatan yang sebenarnya menurut kacamata syar'i, perbuatan tersebut lebih menjijikkan ketimbang memakan daging babi. Itu adalah gunjing. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Gunjing merupakan salah satu dosa, salah satu dosa lisan, di mana lisan tersebutlah yang mengakibatkan dosa ini muncul. Ikhwafiddin azinallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, yaitu mengenai lisan. Rasulullah menyebutkan yang pertama lisan, kemudian yang kedua disebutkan yaitu masalah tangan. Tandanya ikhwafiddin, banyak sekali dosa-dosa lisan, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan, di mana kemaksiatan itu diakibatkan oleh lisan. Tanpa kita sadari, sebenarnya akibat lisan ini, akibat lisan yang tidak terkontrol, tidak terkendalikan, ternyata dapat menyebabkan seorang itu tergelincir dari perbuatan dosa, dan dosa tersebut lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirat.

Terima kasih.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idham bilbala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Saudaraku, ketahuilah bahwasanya setiap orang pasti akan pernah merasakan yang dinamakan ditimpa musibah. Sebab itulah yang dikatakan musibah merupakan sunnatullah azza wa jalla bagi hambanya. Oleh karena itu, seorang dia harus memahami dengan sebab apa musibah itu tiba dan bagaimanakah dia harus mengangkat dan menghilangkan musibah tersebut. Dan musibah ini sangat banyak bentuknya. Terkadang seorang diuji pada hartanya, kemudian diuji juga pada badannya, kemudian juga diuji pada istrinya, atau diuji pada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan yang secara umum bahwasanya musibah tiba dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Kita ambil satu contoh di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa-apa yang menimpa kalian dari berbagai macam musibah itu adalah hasil ulah tangan kalian sendiri. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan banyak hal dari kesalahan-kesalahan kalian. Oleh karena itu kita hendaklah merenung. Dan kita mengingat dosa apakah yang pernah kita perbuat. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Sehingga ketika seorang muslim mampu mengintrospeksi dirinya, dia akan mengetahui di mana tempat kesalahannya. Dia akan tahu di mana tempat kekurangannya, di mana di saat itulah dia akan memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, tidak ada suatu musibah yang muncul, tidak ada suatu malapetaka yang datang, itu merupakan sebagai alat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya orang dari kalangan orang-orang yang beriman. Pada suatu ketika, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya, "Wahai Imam, manakah yang lebih utama bagi seseorang? Apakah dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya orang-orang yang mulia dan diteguhkan kedudukannya di atas dunia ini?" Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang tidak mungkin akan dijayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia diuji olehnya. Ketahuilah bahwasanya kita melihat apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi di dunia ini. Kita mendengar si fulan ditabrak, si fulan meninggal dunia. Ya, saudara kita begini, saudara kita begitu. Itu semuanya apa? Hakikatnya adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya, melainkan hamba tersebut agar kembali kepadanya. Maka itulah orang-orang beriman. Dia melihat dirinya dan mengintrospeksi dirinya. Kita melihat suatu kisah yang sangat jelas. Sebagaimana disebutkan ketika para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam kalah dalam peperangan Uhud. Padahal mereka apa? Sahabat. Mereka apa? Hidup di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia menyelisihi perintah Nabi alaihissalatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka kekalahan. Nah, di saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Qultum anna hadha?" Kalian berkata, dari mana datangnya ini? "Qul huwa min indi anfusikum." Ini semuanya datang dari diri kalian semua. Bayangkan, sahabat yang mulia, orang yang paling mulia di muka bumi ini, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka berbuat kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka.
Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka sebagai teguran dan ujian agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun demikian. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim, seorang yang beriman, dia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Dia muraqabatullah azza wa jalla fissirri wal alan, dikala sepi, dikala ramai, dia harus mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu memandangnya dan selalu melihatnya. Kita melihat banyak hal yang terjadi, dan sikap seorang muslim terhadap ujian itu, dia bersabar. Bahkan lebih tinggi dari kesabaran tersebut, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Kita melihat dan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusan orang-orang beriman. Kalau ditimpa kenikmatan dan kesenangan, dia bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala nikmatnya dan karunianya segala kebaikan itu sempurna. Dia syukur. Namun sebaliknya, wa in asabathu dharra, ketika ditimpa musibah, ketika dia ditimpa malapetaka, bagaimana sikapnya? Dia bersabar. Dia sabar. Kenapa? Fa kana khairal lahu, karena itu yang terbaik baginya. Wa laysa dhalika illa lil mu'minin, dan hal yang seperti itu tidak didapatkan dan tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka orang beriman dalam keadaan apapun, dia selalu dalam kebaikan. Dalam kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika mendapat musibah, dia bersabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, dia melihat. Dengan kesabaran tersebut, bahkan kalau imannya meningkat, dia akan apa? Dia akan bersyukur atas ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu pun mengingat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah dan bencana. Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang sahih, "Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu." Ketika atau apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Fahani'an lahu wa hani'an lahu, beruntunglah orang-orang beriman dan beruntunglah orang-orang beriman dalam semua keadaannya. Kita melihat apa yang dikisahkan atau apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dikala Abu Salamah setelah perang Uhud, beliau sakit, terluka, dan akhirnya wafat syahid insyaallah azza wa jal. Maka di saat itu Ummu Salamah radhiyallahu anha menangis, keluarganya pun menangis, dan terdengar suara teriakan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, dan Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan dengan doa beliau yang mulia, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di surga. Di saat itu Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, apa, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Adakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Rumah yang pertama kali berhijrah, kemudian keluarga yang pertama kali berangkat ke Habasyah, lari untuk menyelamatkan agamanya. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik? Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, adakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku ganjaran terhadap musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ternyata doa yang begitu mulia ini terkabulkan. Yaitu apa? Ummu Salamah radhiyallahu anha wardhaha dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu tidak ada yang lebih baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandai-pandailah seorang muslim
Dia mensikapi musibah tersebut. Dan dia merujuk kepada dirinya sendiri. Kesalahan apa yang pernah diperbuat? Dosa apa yang pernah dilakukan? Karena itu semuanya datang dari diri pribadi kita. Kita kembali ke sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan suatu perumpamaan, sebuah negeri yang aman, tenteram, yang penuh dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, rizki yang melimpah ruah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu perumpamaan, suatu negeri yang aman, tentram, rizkinya melimpah ruah, dari segala penjuru Allah subhanahu wa ta'ala datangkan rizki tersebut. Karena memang ketika seorang taat kepada Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akan jamin rizkinya. Lantas apa yang terjadi pada suatu negeri tersebut? Fakafara bi an'umillah. Dia kafir akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adhaqahallah, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka pakaian, kelaparan, kemudian apa juga? Dan ketakutan. Gara-gara apa semuanya itu? Padahal mereka penuh dengan kenikmatan sebelumnya. Itu gara-gara mereka itu kafir terhadap nikmat Allah azza wa jalla. Mengingkari kebaikan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau kita ibaratkan sebagaimana dalam pepatah Indonesia, air susu dibalas dengan air tuba. Itu apa? Kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Udara, dia tidak perlu harus membayar. Kemudian air, kemudian kesehatan, kemudian tempat tinggal, kemudian diberikan istri, kemudian diberikan anak, kemudian diberikan kendaraan, kemudian diberikan kaki yang sehat untuk berjalan, diberikan panca indera yang sehat untuk melaksanakan segala aktivitasnya yang semuanya itu akan menunjang dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu dia kafir kepada Allah. Tidak pandai mensyukurinya. Tidak pandai berterima kasih kepada Allah dengan selalu taat kepadanya. Maka apa? Fa'adhaqahallah. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan gara-gara perbuatan mereka itu. Itulah dia sebab apa yang mendatangkan musibah dan apa pula yang akan mengangkatnya. Yang akan mengangkat musibah tersebut adalah seorang hamba kembali bertadarruk kepada Allah azza wa jalla, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya dan meninggalkan segala macam bentuk penyekutuan dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib kaum muslimin muslimah, di malam hari ini Senin malam Selasa, kita berada di tanggal 12 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan Senin malam Selasa tanggal 24 Agustus 2026. Baik, untuk kajian kita di malam hari ini, mohon maaf tidak bisa kita hadirkan secara live dari studio mini komplek. Ya, studio mini Roja TV di komplek kampus STD Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur. Kajian rutin Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA, Hafizahullah Ta'ala, dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Untuk itu, di malam hari ini, berhubung kajian tersebut tidak bisa live, kita akan coba angkat kajian dalam format rekaman, masih bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA, Hafizahullah Ta'ala. Dan kemusimah-musimah, kembali kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kekhilafan, kesalahan, dan kekurangan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita kembali nikmat hujan, nikmat udara segar di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kamu simak-simak, rahimahullah, tak ada satupun yang akan bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita terus bertaubat memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kamu simak-simak, rahimahullah, dimanapun berada, kita akan angkat kajian dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA, Hafizahullah Ta'ala.

0: Baik, Komsimar, Komsimar, dimanapun berada, kita coba angkat kajian yang pernah beliau sampaikan terkait dengan penawar di kala musibah melanda. Penawar di kala musibah melanda, dan ini yang akan kami angkat, kami putarkan sebentar lagi. Kita pilih kajian ini berhubung sesuai dengan kondisi kita sekarang di Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, keadaan udara di Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang semakin hari semakin bertambah untuk asap yang kelabu. Baik, ini dia penawar di kala musibah melanda. Kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam MA Fizallahu Ta'ala dalam format rekaman. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya sampai hari ini Allah masih memperkenankan bagi kita untuk datang ke rumahnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga nikmatmu dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan seluruh sahabat Nabi yang telah menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas dan setia sampai ajal menjemput mereka. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah jalla jalaluhu berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran-ukurannya, dengan ketentuan-ketentuannya, semuanya. Yang masa lalu, yang masa sekarang, dan yang masa akan datang. Apa yang akan terjadi di masa depan kita itu pada hakikatnya sudah Allah tentukan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiki qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah jalla jalaluh telah mencatat takdir-takdir manusia, semua ciptaannya, sebelum masa penciptaan langit dan bumi. Sebelum masa penciptaan langit dan bumi. Dengan jarak 50 ribu tahun. Apa yang akan terjadi nanti? Saat ini, itu pada hakikatnya sudah ada di ilmu Allah. Dan sudah dicatat oleh Allah Jalla Jalaluh. Apapun bentuknya. Musibah ataupun nikmat. Rizki ataupun balak dan petaka, itu pada hakikatnya sudah Allah catat dan Allah tentukan. Ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan ini kita melalui masa-masa sulit, masa-masa yang berat untuk jiwa kita, sehingga kadangkala hati berkata tak mampu untuk menerima cobaan yang Allah turunkan, untuk menghadapi petaka yang telah turun. Tapi perlu diingat, tidak ada dalam ciptaan Allah yang sia-sia. Semua yang terjadi pasti mengandung hikmah yang agung sekali. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Ya Allah, wahai Rabb kami, tidaklah kau ciptakan ini dengan cara yang batil, dengan cara yang sia-sia. Baik itu penyakit, baik itu rasa sakit, atau petaka, atau musibah. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Jalla Jalaluh biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Dan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, dia mengatakan wasyarru laysa ilai. Dan pada hakikatnya kejahatan, keburukan itu tidak datang dari Allah Jalla Jalaluh. Keburukan itu datang dari diri kita sendiri. Karena tidak ada yang buruk dalam ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin menurut kita itu jelek. Tapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Tiada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini yang menurut manusia buruk, yang menurut kita jelek, tapi pada hakikatnya di mata Allah Jalla Jalaluh dia mengandung banyak hikmah yang banyak di antara kita mungkin tidak mengetahuinya. Allah Jalla Jalaluh memberikan satu arahan dan amaran buat kita semuanya agar kita menghadapi semua yang terjadi buat diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk istri kita, dan untuk siapa saja. Agar kita memandang dari sisi pandang yang positif. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan kathira. Bisa jadi, boleh jadi, kalian membenci sesuatu. Padahal Allah Jalla Jalaluh telah meletakkan di balik itu, di balik peristiwa itu, kebaikan yang banyak yang kita mungkin tidak mengetahuinya. Kita mengenal yang dengan yang namanya peperangan. Satu perintah. Nah, jihad fisabilillah adalah perintah yang berat untuk jiwa. Di mana seorang hamba harus mengorbankan nyawanya, harus meninggalkan istrinya, meninggalkan dunia yang indah ini menurut dia. Allah Jalla Jalaluh mengetahui kecintaan manusia kepada jiwanya, kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan diperintahkan, diwajibkan bagi kalian berperang. Dan itu dibenci oleh kalian. Kalian tidak suka berperang. Tidak suka berjihad. Kemudian Allah mengatakan bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Naam, Allah alim, Allah khabir, Allah latif. Allah maha mengetahui. Kita hanya melihat dari sisi luarnya saja. Kita tidak tahu dengan apa yang Allah sediakan di dalamnya. Betapa banyak jamaah. Kita melihat kacang. Kita tahu kacang kan? Kacang itu kacang yang ada kulitnya. Kita lihat kulitnya indah sekali. Maka kita berhasrat untuk memakan, mengkonsumsi kacang itu. Tatkala dibuka, ternyata isinya sangat buruk, tak dapat dimakan. Dan berapa banyak kacang-kacang yang kita lihat, wah, tak nyaman kacang itu. Tapi ketika dibuka, ternyata kacang itu indah dan nyaman. Maka ingatlah, apapun yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Jangan mencelak. Sakit memang tidak menyenangkan. Ada di sini yang suka sakit. Tidak ada yang suka. Tapi dia datang tanpa diundang. Kita tidak mau sakit. Kita tidak mau penyakit itu hinggap di tubuh kita. Tapi dia datang dengan sendirinya. Dan itulah takdir ilahi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kita tidak dapat menolaknya. yang walaupun semua dokter kita datangkan untuk mengobatin kita, berangkat dari satu dokter ke dokter yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang kesepuluh, apabila Allah tidak menentukan sembuh, tidak akan sembuh kita. Berapapun uang yang kita keluarkan untuk berobat, tapi kalau Allah tidak menentukan kesembuhan buat kita, maka kita tidak akan sembuh. Orang yang sakit, tidurnya tak nyaman. Makan pun pahit di lidahnya. Maka kebanyakan orang tidak mau sakit. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya apabila dia sakit. Pada suatu ketika Rasul SAW membesuk. Membesuk itu berziarah ke tempatnya orang yang sakit. Dan haqqul muslim alal muslimi sitt. Haknya orang Islam, seorang muslim untuk muslim yang lainnya ada enam. Salah satunya, idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, kunjungi dia. Datang ketika saudaramu sakit. Banyak di antara kita, kalau yang sakit itu miskin, dia tidak berkunjung. Tapi kalau yang sakit orang kaya, orang yang bermartabat tinggi, masya Allah, yang datang mengunjungi dia itu banyak. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengunjungi semua sahabat. Beliau dengar sakit, dia kunjungi. Salah satunya adalah Ummu Sa'id. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung, beliau mengatakan, "Malaki ya Ummu Sa'id tuzafzifin." Ummu Sa'id, ada apa denganmu? Kau menggigil, demam. Apa kata Ummu Sa'id? "Al-humma la barakallahu fiha." Al-humma la barakallahu fiha. Kata dia, demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkati demam. Ya namanya penyakit. Siapa yang mau sakit? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tasubbil humma. Ummu Sa'id, jangan kau mencela humma. Jangan engkau menghina humma. Mendoakan keburukan buat humma. Kenapa? Karena humma ini memiliki hikmah yang besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha tudhhibu khataaya bani Adam kama yudhhibul kir khabatal hadid." Sesungguhnya penyakit nih, demam ini dapat menghilangkan dosa-dosa manusia. Allahu Akbar. Dapat menghilangkan dosa-dosa manusia. Para jamaah rahimakumullah, dosa itu bisa dihapuskan dengan istighfar. Bisa dihapuskan dengan amal soleh. Yang mana istighfar dan amal soleh itu butuh, memerlukan usaha dari kita. Ya, yang namanya orang mau istighfar, dia harus astagfirullah, astagfirullah. Sholat dia, sholat malam dia harus wudu, harus bangun, meninggalkan tidurnya. Tapi ada manusia-manusia yang amal solehnya tidak cukup untuk menghapuskan dosanya. Maka dengan adanya balak dan musibah yang salah satunya penyakit ini, Allah akan menghapuskan dosanya. Dan perlu diingat, ketika kita terkena musibah, jangan senantiasa menganggap bahwasanya musibah itu karena kita punya dosa. Tapi selalulah bersuudzon kepada diri kita. Kita punya dosa. Kalau orang lain yang kena musibah, jangan mengatakan, "Oh, mungkin tuh banyak dosanya tuh." Tidak boleh. Tapi kalau sama diri kita, baru kita boleh. Yakin nih banyak dosanya. Karena memang kita banyak dosanya. Karena yang namanya balak dan musibah itu bisa jadi peringatan. Allah menurunkan balak dan musibah kepada Fir'aun dan kaumnya. Apa kata Allah? La'allahum yatadarra'un. Sebagai azab dan ujian, serta cobaan dan peringatan. La'allahum yatadarra'un. Supaya dia nih kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah. Berapa banyak manusia-manusia yang tatkala dia sihat, dia jarang ke masjid. Dia jarang memegang Al-Quranul Karim. Tapi tatkala Allah kasih penyakit dia, masya Allah, tuh kitab tafsir numpuk di depan rumahnya. Kitab zikir pagi sore, masya Allah. Dia lihat, abang, masya Allah, datuk sekarang suka baca ya. Ya, mau apa lagi, kata dia. Mau apa lagi, sudah. Itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna, sesungguhnya penyakit nih salah satunya humma tudhibu khataya bani Adam, menghapuskan dosa-dosa manusia. Sebagaimana api itu. Apa kir itu bahasa Melayunya? Biasanya orang kalau mau membikin pedang, membikin apa, dia panasin tuh pedang. Kemudian dibersihin sehingga karat yang ada di besi itu bersih. Orang yang paling besar balaknya itu bukan orang yang banyak dosanya. Bukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Antum bisa bayangkan bagaimana utusan-utusan Allah diuji oleh Allah jalla jalaluhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di Mekah di depan Ka'bah. Orang-orang kafir tuh habis nyembelih unta, dia taruh kotorannya, isi perutnya atau ari-arinya ditaruh di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang diuji seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Thaif, dilemparin batu sampai terluka kakinya. Antum melihat yang namanya Sumayyah, bagaimana kondisi Sumayyah? Dia hanya demi menegakkan la ilaha illallah, ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai dia wafat meninggal dunia. Antum ingat dengan Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini seorang budak yang masuk Islam, yang dia disiksa oleh majikannya, dibakar punggungnya. Dibakar punggung Khabbab bin Arad. Sampai dia itu tidak mati api dari punggung. Tidak padam kecuali ketika kering punggungnya itu. Umar bin Khattab pernah bertanya ketika dia menjadi khalifah. Khabbab, seberapa besar siksaan yang kau dapat dari orang-orang kafir Quraisy? Khabbab bin Arad membuka punggungnya, menunjukkan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, aku tidak pernah melihat punggung seburuk punggungnya Khabbab bin Arad. Ketika menghadapi siksaan yang begitu beratnya, Khabbab bin Arad dan beberapa budak itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung di bawah naungan Ka'bah. Khabbab datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ala tad'u lana ya Rasulullah? Apa engkau tidak mau berdoa buat kita? Meminta pertolongan kepada Allah untuk kita?" Kondisi umat Islam benar-benar sangat memprihatinkan. Khabbab meminta Rasul untuk berdoa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana fi man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, di antara mereka yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian di antara mereka yang digergaji kepalanya, ditanam di dalam bumi. Fayunsyaru. Digergaji sampai kepalanya terbelah menjadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dinillah. Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah jalla jalaluh. Wa yumshatu bimishyatin min hadid. Dan sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dinih. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah jalla jalaluh. Wala yutimmanna Allah hadzal amr. Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramut. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sampai seseorang itu bermusafir, bersafar dari Sana'a ke Hadramut, dia tidak takut kecuali sama Allah. Dan takut kepada serigala untuk kambing-kambing yang dia bawa. Kemudian Rasul mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian, orang-orang yang terburu-buru, yang ingin hasil, yang menginginkan nilai secara terburu-buru. Padahal Khobab sudah dibakar punggungnya, Sumayyah sudah mati, Yasir dibantai Ammar seperti itu, Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW ketika melewatin keluarga Ammar bin Yasir, disiksa. Nabi kita Muhammad SAW tidak dapat berbuat apa-apa. Beliau hanya mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang menanti kalian itu surga, tempat kalian surga. Maka butuh kesabaran menghadapi semuanya, apalagi hanya penyakit-penyakit yang kadangkala membuat kita putus asa dari rahmat Allah Jalla Jalal. Ingat, Nabi kita mengajarkan kepada kita agar kita melihat ke depan. Keluarga Yasir yang disiksa, dibantai mereka, Nabi mengajarkan agar mereka melihat kepada surga Allah. Melihat kepada surga Allah. Bagaimana surga Allah? Ketika Rasulullah SAW berkunjung ke Ummu Ala, subhanallah, beliau mengunjungi sahabat-sahabat wanita yang sakit, dan beliau menghibur mereka. Ketika itu Rasul mengatakan, fa inna maradal muslim, sesungguhnya penyakitnya seorang yang muslim, yudhibullah bihi khataya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, kama tudhibun nar khabatha dhahabi wal fiddah, sebagaimana Allah membersihkan emas dan perak itu dari campuran-campuran. Ketika emas itu dibakar, akan terpisah antara emas yang pure dengan tembaga, dengan hal-hal yang mengotori emas dan perak. Allah ingin membersihkan diri kita dengan penyakit itu. Para jamaah, pada suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata kepada Atha, dia mengatakan, ya Atha, ala uriyaka imra'atan min ahli al-jannah. Atha, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang termasuk penghuni surga? Kita akan berbicara surga. Seorang wanita yang termasuk penghuni surga. Bala, kata Atha, tentu ya Ibnu Abbas, tentu aku mau. Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi sauda, ini perempuan yang hitam ini. Perempuan yang hitam. Subhanallah. Surga itu bukan hanya untuk yang cantik-cantik. Bukan hanya untuk yang handsome-handsome. Tapi surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun semua yang masuk surga itu jadi cantik dan handsome semuanya. Hadhihi sauda, perempuan hitam ini. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Dia berkata, wahai utusan Allah, inni usra, fad'ullah ayyu afiyani. Wahai Rasulullah, aku ini terkena penyakit sara. Sara itu ayam, enggak tahu bahasa Malaysianya apa. Yang kadang kala jatuh kemudian apa? Sawan. Sawan. Dan kalau sudah datang itu penyakit, atakasyaf, auratku terbuka. Fad'ullah ayu'afiyah. Berdo'alah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Ini tawassul yang masyru. Tawassul yang masyru itu tawassul kepada doanya orang soleh yang masih hidup. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti da'autallaha laki. Kalau engkau berkehendak, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau mau, kau bersabar, bagimu surga. Antara dua pilihan, sembuh dan surga. Apa kata wanita ini? Lah, jangan, jangan doakan aku, kata. Dia memilih surga. Dia memilih bersabar sampai ajal menjemput dia dengan penyakit itu. Tapi wanitanya ada satu hal yang ingin dia minta dari Rasulullah SAW. Penyakitku jangan dimintakan kepada Allah agar aku sembuh, jangan. Tapi doakan, an la atakasyaf, agar tidak tersingkap auratku. Masya Allah. Wanita ini ketika tersingkap

فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Di surga itu segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita semuanya. Wa antum fiha khalidun. Kalian semua kekal di dalam surga. Penyakit itu berapa tahun kita akan nyimpan? Berapa tahun kita akan merasakan penyakit di muka bumi ini? 60, 70 tahun. Anggap 100 tahun. Dia hidup dengan penyakit itu. Tapi kelak dia di surga kekal dan abadi di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, tatkala Allah telah berbagi pahala-pahala dan ganjaran bagi manusia, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarir lima yarawna min thawabi ahlil bala. Rasul mengatakan pada hari kiamat itu orang-orang yang tidak pernah sakit, orang-orang yang hidupnya senang, yang jarang susahnya, dia ingin kulitnya digunting-gunting dengan gunting dari besi. Tatkala mereka melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh bala di dunia, yang mereka tentunya bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu pahalanya tidak ditakar. Tidak ada ukurannya. Alhasanatu bi asyri amsalia. Orang berbuat baik pahalanya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Tapi orang yang bersabar itu pahalanya tidak ditakar. Tidak ada ukurannya. Tidak 10, tidak 700. Tapi Allah memberikan ganjaran buat mereka itu tanpa hitungan, tanpa batasan. Tapi syaratnya bersabar. Siapakah orang bersabar itu? Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. Kata Allah, kita pasti nih akan menguji kalian. Ujiannya apa? Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggal keluarga yang dicintainya, meninggal putra-putrinya, meninggal orang tuanya, buah-buahannya habis, hancur. Tatkala dia hendak panen, ternyata Allah menguji dengan kehancuran di panennya. Tapi Allah mengatakan, wabashiris sabirin, berilah kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Mereka adalah manusia-manusia yang tatkala mereka tertimpa musibah, dia ingat kepada Sang Pencipta bahwa apa yang terjadi itu sudah takdir ilahi. Tidak dapat dirubah. Sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Ketika menjadi bubur, kita tidak akan bisa merubah bubur itu menjadi nasi. Yang ada adalah ingat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Jalla Jalal. Semuanya. Jiwa kita, tubuh kita, tangan kita, harta kita, keluarga kita, semuanya. Dan kita bakal kembali kepada Allah Jalla Jalal. Orang yang bersabar, yang mengatakan itu, apa yang akan didapat? Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim. Orang-orang itu akan mendapatkan salawat dari Allah Jalla Jalaluh. Akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan dari Allah. Wa ula'ika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dia tahu. Ya'lam annahu katabahullah. Dia mengetahui bahwasanya ini sudah dicatat sama Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan kemarin dicatat. Bukan tadi malam, tidak. Tapi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah dicatat oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka dialah orang-orang
yang mendapatkan hidayah. Jangan menjadi

orang yang malang hidupnya. Malang, sama malang. Apa malang itu? Yang susah hidupnya. Karena dia tidak bisa menyikapin penyakit yang didapat. Musibah yang diterimanya dengan cara yang baik. Akhirnya hidupnya sengsara. Penyakitnya tak sembuh. Musibahnya tak terangkat. Hatinya sesak. Dan hidupnya sulit. Gara-gara tidak bisa melihat pada hikmah Allah di balik penyakit itu. Pernah suatu hari Ibnu Abbas bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat yang sakit, orang Badui. Orang Badui ini biasa kasar. Orangnya itu kurang kalau bergaul sama orang itu kadangkala kurang pandai dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah orang ini. Biasanya Nabi kalau berkunjung ke rumahnya orang sakit baca apa? Nah, yang mana yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab lah. Tafadhol, angkat tangan yang mau jawab. Apa? Alhamdulillahilladzi afani. Kayaknya bukan lah. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, itu doanya. Tapi kalau ngunjung biasanya nyebutkan satu bacaan. Apa? Ini madatu yang jawab. Fadhol datu. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa, ini penyakit enggak apa-apa. Dan ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ada dokter-dokter. Kan secara etika dokter itu tidak boleh nakut-nakutin pasiennya kan. Ini penyakitnya bakal mati tuh 2 bulan lagi gitu kan. Ini langsung mati tuh. Makanya dokter itu kalau ngomong tentang penyakit dia akan berbicara sama keluarganya. Ini penyakitnya sudah parah gitu ya. Tapi ngomong sama pasiennya enggak. Rasulullah SAW datang ke orang sakit ini. Beliau mengatakan, La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa nih, penyakit ini sebagai pembersih. Tenanglah, tidak perlu jadi beban. Apa katanya Rasul ketika mendatangi Badui ini? Berkata itu, La ba'sa tahurun insyaallah. Apa katanya Badui ini? Kalla. Tidak seperti yang kau katakan. Bal humma tafur ala syekhin kabir kaima tuziruhul kubur. Kaima tuziruhul kubur. Kata dia enggak. Ini penyakit tidak seperti yang kau katakan. Yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini orang Badui tidak terima. Karena dia melihat ini penyakitku panas yang mendidih. Demam yang mendidih. Yang menimpa orang yang sudah tua renta. Yang akan mengantarkan dia ke kuburan. Kata dia. Akan menghantarkan dia ke kuburan. Rasul kembali mengatakan, La ba'sa tahur insyaAllah. Badui ini mengulangi jawaban dia. Kemudian Rasul mengatakan, ya sudah kalau kau ingin itu silahkan. Rasul bangkit dari sana. Dan betul sore harinya itu dibawa ke kuburan dia. Dihantarkan ke kuburan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Ahmad dan Daulabi. Yang ingin saya ingatkan, jangan menjadi seorang seperti Badui ini. Yang melihat penyakit sesuatu beban dalam hidupnya. Jangan. Kita lihat penyakit ini menghapuskan dosa-dosa kita. Wala yazalul bala'u bimri'in hatta yamshiya ala wajhil ardi walaysa alaihi khati'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang balaknya itu terus menimpa dia. Kalau istilahnya orang Jawa itu sudah jatuh ketimpa tangga. Iya, sama kan? Subhanallah. Udah sakit, anaknya meninggal. Umpamanya gitu kan. Usahanya bangkrut. Bangkrut sama? Apa? Bankrupt. Masya Allah. Bankrupt itu ya, bankrupt lah. Usahanya tidak berhasil gitu kan. Udah. Ada orang yang balaknya terus bersambung. Satu balak selesai, balak yang kedua datang. Sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Dosanya sudah bersih. Tinggal surga yang menanti dia. Ma'asyiral muslimin. Kadangkala dalam kehidupan ini selain penyakit. Kita menghadapi masalah-masalah. Ya. Yang menurut kita tidak ada jalan keluarnya. Semua pintu sudah kita coba. Buntu.
Semua jalan buntu, tertutup semua. Maka ingatlah ketika itu bahwa ada satu pintu yang tidak pernah ditutup, yaitu pintu Allah Jalla Jalaluh. Ketika antum sudah tidak berhasil berobat ke sana dan ke sini, karena memang yang bisa mengobatin penyakit antum hanya Allah Jalla Jalaluh. Ketika minta tolong kepada Fulan dan Alam, ternyata urusan antum tidak bisa diselesaikan. Ingatlah, inna ma'al usri yusra. Pasti. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya, yang bala tentara Fir'aun dengan persenjataan yang lengkap, sehingga mereka itu sampai ke pantai, ke laut. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Sudah, kita pasti dibantai sama, dihantam sama tentaranya Fir'aun. Ini contoh-contoh manusia yang tidak berhusnudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah, kita yakin Allah akan membantu kita, Allah akan bantu. Tapi tatkala kita sudah bersuudzon, ya sudah, enggak mungkin Allah bantuin aku. Allah pun tidak akan menurunkan bantuannya. Kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Dia bersuudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi Nabi Musa menepis suudzon mereka dengan mengatakan kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak. Tidak benar yang kalian katakan. Sesungguhnya Rabbku bersamaku. Dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan betul. Tatkala sudah tampak, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kalla qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, selesai urusan. Laut menjadi terbelah. Dan Nabi Musa berjalan dengan aman di lautan itu. Menyeberang. Ketika Fir'aun ingin mengejar Musa dan kaumnya melalui jalan-jalan dan lorong-lorong di laut itu. Laut itu hanya keselamatan untuk Nabi Musa alaihissalam. Ingat dengan Ibrahim alaihissalam. Kaumnya telah membuat api unggun yang besar. Yang sehingga para sejarawan bercerita, kalau ada burung yang lewat di atas api itu, burung itu akan jatuh menjadi burung panggang. Dan orang-orang tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Tidak bisa, mereka mendekat ke api itu, panas mereka. Akhirnya diriwayatkan oleh para ahli sejarah, iblis mengisyaratkan, mewahyukan kepada mereka. Karena setan ini yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Setan itu suka memberikan wahyu kepada kita. Diwahyukan oleh iblis untuk membuat manjanik. Apa manjanik itu? Apa manjanik itu? Katapil besar ya. Tahu kalau perang-perang dulu itu untuk melempar batu ya. Itu untuk apa? Blastik. Jadi yang ditaruh di sini, kemudian dilempar. Dilemparkan tuh Nabi Ibrahim. Ibnu Katsir menceritakan, banyak kisah-kisah Israiliyat tentang hal ini. Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya di tengah jalan itu, ketika dilemparkan, Malaikat Jibril tanya, alaka ilayya hajah. Ibrahim, apa kau memerlukan aku? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau sama engkau, aku tidak perlu. Wa amma ilallahi fana'am. Tapi aku perlu sama Allah. Subhanallah. Itulah tingkat tauhid dan keimanan seorang hamba tatkala dia tidak tergantung kepada siapa-siapa. Maka Allah tinggal berkata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ala Ibrahim. Wahai api,
Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Orang-orang di luar kepanasan dengan api itu. Tapi Nabi Ibrahim di tengah-tengah api dalam kondisi aman, tentram, dan nyaman di situ. Maka berhusnudzonlah kepada Allah Jalla Jalla. Apapun yang kita hadapi. Kalau kita kena musibah, jangan lupa nikmat Allah itu banyak. Jangan senantiasa melihat nikmat itu hanya uang. Banyak di antara kita yang mengukur nikmat itu uang saja. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai, lengah dengan dua nikmat itu. Apa? As-sihhatu wal farah. Sehat dan waktu luang. Ada orang-orang yang tidak punya waktu luang. Yang buat dia waktu adalah uang. Sehingga dia untuk datang kajian, datang ke taklim, ada apa kata dia? Aku tidak dapat uang datang ke sini. Tapi jaga kedainya, baru di sini ada uang. Padahal waktu luang itu, waktu kosong itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita belajar dari Urwah bin Zubair di dalam menghitung nikmat Allah. Urwah bin Zubair ditemani dengan putranya yang bernama Muhammad bin Urwah bin Zubair mendatangi Walid bin Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah di Damaskus, di Suria sana. Semoga Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan saudara-saudara kita yang di Damaskus sana, yang berada di Suria, dan memberikan kekuatan mereka, kekuatan kepada mereka untuk menghadapi musuh-musuhnya. Suria dulu negeri Islam, bahkan ibu kota Islam pernah berada di Damaskus sana. Ibu kota khilafah Umayyah. Urwah bin Zubair berangkat ke sana. Di tengah jalan dia terengah penyakit. Yang kata dokter-dokter, kakinya harus dipotong, diamputasi. Kakinya harus diamputasi. Maka diamputasilah. Dipotong. Putranya itu main di tempat pacuan kuda, punyanya khalifah. Ketika lagi main di situ, jatuh atau gimana, ditendang oleh kuda, meninggal. Putranya yang menghantarkan dia meninggal dunia. Ketika dia diberi informasi tentang putranya, apa dia mengatakan? Ya Allah, alhamdulillah, kau telah memberikan kepadaku 7 putra dan kau ambil 1. Masih tersisa 6. Ya Allah, selama ini aku memiliki 4 raga. 2 kaki, 2 tangan. Kau ambil 1. Masih tersisa 3. Bayangkan. Tatkala kita melihat kepada nikmat Allah, banyak nikmat Allah itu. Jangan gara-gara satu penyakit seakan kiamat telah terjadi. Nikmat Allah masih banyak yang Allah berikan kepada kita. Dia berkata, wala in ibtalaita laqad afait, la in akhadta laqad abqait. Kalau kau memberi ujian, memberikan bala, sebenarnya kau juga telah menyembuhkan. 3 tubuhku itu, 3 anggota tubuhku itu masih ada. 1 yang kau ambil. Kalau kau mengambil, sesungguhnya engkau telah membiarkan. Ya kau biarkan masih, anakku masih tersisa. Nah, subhanallah. Itulah kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita gagal atau terdepak dari suatu jabatan, sama jabatan. Jadi imam enggak jadi imam. Jadi guru, kemudian atau dia bekerja di satu perusahaan, jadi pegawai di office, ternyata dia diberhentikan. Hampir semua orang jemaah itu pernah mengalami kegagalan, hampir semuanya. Dan itu biasa. Tapi bagaimana kita menjadikan kegagalan itu sebagai anak tangga untuk keberhasilan kita? Belajar dari anak panah. Antum tahu sama anak panah? Anak panah tuh? Anak panah itu kan ditarik ke belakang. Mundur jauh. Untuk apa? Untuk dia melesat ke depan. Tatkala antum ditendang,
dari satu kedudukan, dari satu jabatan, dari satu pekerjaan. Ingat, anak panah itu kadang-kadang ditarik untuk ke depan. Insya Allah pun antum seperti itu. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Mekah, berangkat ke Taif pun, sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah, kemudian Rasul hijrah ke Madinah. Untuk apa? Bayangkan jarak antara Mekah dan Madinah 435 km. Jarak Rasul dipukul mundur dari tanah kelahiran beliau, dari Ka'bah kiblat kaum muslimin. Untuk apa? Untuk melesat ke dunia semuanya. Bukan hanya untuk ke Mekah, tidak. Tapi untuk menunjukkan bendera La ilaha illallah ke seluruh penjuru dunia. Maka perjuangan kadangkala harus ada. Dan tatkala kita diusir atau diapa, ingat bahwa anak panah itu ditarik mundur untuk ke depan. Ketika Hudaybiyah, ingat dengan kejadian Hudaybiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama 1400 dari sahabatnya bertolak dari Madinah ke Mekah untuk umrah. Mereka ingin umrah. Sampai Mekah enggak boleh umrah. Para sahabat kecewa karena tidak boleh umrah. Bahkan terjadi perjanjian Hudaybiyah yang perjanjian itu sangat tidak adil. Kaum muslimin pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali ketika menulis surat itu, "Min Muhammadin Rasulillah," katanya Sahal, delegasi dari kaum Quraisy, "kalau kita tahu engkau Rasulullah, kita enggak mungkin menghalangimu masuk ke Mekah." Tulis dari Muhammad bin Abdullah. Bayangkan, Ali disuruh menghapus Rasulullah. Ali tidak mau. "Kau Rasulullah," kata dia. Rasul mengatakan, "tunjukkan kepadaku mana Rasulullah." Ditunjukkan, Rasulullah menghapusnya sendiri. Bisa dibayangkan. Rasulullah tanazul, ya, melihat hal itu sudah. Akhirnya para sahabat, dia sebagian ya kecewa karena tidak bisa umrah. Sebagian mengatakan, "Ya Rasulullah, kau berjanji kita bakal umrah," kata dia. Rasul mengatakan, "tapi aku tidak janji tahun ini," kata Rasulullah SAW. Iya. Dan perjanjian Hudaybiyah itu, yang menurut kacamata orang-orang kafir Quraisy, mereka menang. Allah menyebutnya fathan mubina. "Inna fatahna laka fathan mubina." Kita telah membuka bagimu, memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Padahal enggak bisa umrah. Tapi itulah kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin. Pernah suatu hari, Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syaqiq al-Balkhi. Dia mengatakan, "Ya Syaqiq, akhbirni amma anta alaih." "Wahai Syaqiq, gimana kondisimu dengan dunia ini?" Kata yang Syaqiq, "Amma ana idza ruziqtu akaltu wa idza muni'tu sabartu." Aku ini kalau menghadapi dunia, kalau dapat rezeki aku makan, kalau dapat nikmat aku makan. Tapi kalau aku dihalang-halangi dari nikmat, enggak dapat uang, enggak dapat rezeki, maka aku bersabar. Katanya Ibrahim mengatakan kepada Syaqiq, "Hakadza ta'malu kilabu balkhin 'indana." Subhanallah. Kata Ibrahim, anjing-anjing di negeriku di Balkh itu sama seperti ini. Sama seperti kau. Amal perbuatan. Anjing-anjing. Sama anjing kan. Anjing itu kalau dilemparin daging dia makan. Tidak dilemparin dia diam. Diam dia. Akhirnya Syaqiq berarti, "Kalau kau gimana?" Katanya Ibrahim, "Amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu." Kalau aku lagi dapat rezeki, maka aku berbagi. Itulah seorang yang beriman. Tatkala mendapatkan rezeki dari Allah, dia tidak memikirkan perutnya saja. Dia tahu wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta, di rezeki itu ada hak orang lain. Dia berbagi. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur. Subhanallah. Ini tingkatan keimanan seorang hamba. Ketika dia dihalangin dari rezeki, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu
takdir Allah itu baik dan indah. Dan nikmat Allah banyak. Nikmat Allah itu bukan hanya uang. Berapa banyak orang yang diberi nikmat uang, harta, tapi dia tidak bisa datang ke kajian di masjid. Tidak bisa berzikir kepada Allah. Tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Tatkala dia dikasih sakit, dikasih miskin. Dan antum lihat, subhanallah, tatkala orang itu sakit, miskin, malam hari dia akan bangun. Betul enggak? Dia akan pasang waktu alarm. Jam 3 bangun. Dia berwudu, dia sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia lagi ada masalah. Karena dia lagi punya musibah. Tapi ketika nikmat Allah, Allah bukakan buat dia. Banyak di antara kita yang lupa sama Allah. Jalla jalala. Ma'asyil muslimin. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Jangan lupa sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Sholat syuruk itu bukan sholat tersendiri ya. Dia itu sholat duha di awal waktu. Tapi karena berkaitan dengan syuruk, syuruk itu terbitnya matahari. Akhirnya disebut dengan sholat syuruk yang pahalanya. Kata Rasulullah SAW. Ka umratin wa hajjatin tamatin tamatin tamah. Seperti haji dan umrah yang sempurna. Tapi jangan gak berangkat haji gitu kan. Ustaz, saya sudah, alhamdulillah sudah haji gitu kan. Nah, belum. Itu hanya pahalanya saja gitu kan. Tapi tetap harus berangkat haji. Hadza minni wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Toib, demikian kajian yang sudah kita dengarkan. Kajian pengganti dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Fizahullah Ta'ala, penawar di kala musibah melanda. Kajian ini pernah beliau sampaikan di Malaysia, kajian Bangtas Subuh di negeri jiran Malaysia. Baik, kaum muslim muslimah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari pelajaran yang baru saja kita dengarkan dengan judul penawar di kala musibah. Tapi kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 21:44 waktu Indonesia Barat. Dua buah informasi kajian besok pagi. Yang pertama datang dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Seperti biasa, kajian rutin bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala. Jangan lewatkan kajian pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Kitab ke-24 tentang manasik haji. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da salat fardu subuh. Untuk itu besok pagi Selasa ba'da subuh insyaallah kajian ini akan dilanjutkan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala dalam lanjutan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, kitab yang ke-24 tentang manasik haji. Untuk besok pagi pembahasan akan dilanjutkan pada bab yang ke-220, hadis-hadis tentang naik kendaraan ke tempat melempar jumroh dan berteduhnya orang yang berihram. Hadis ya, bab yang ke-221, hadis-hadis tentang waktu melempar jumroh Aqabah pada hari nahar. Bab yang ke-222, ya masih pembahasan tentang melempar jumroh Aqabah. Kemudian bab yang ke-223, hadis-hadis tentang keringanan bagi perempuan dalam melempar atau melontar jumrah. Baik, ikuti kajiannya untuk besok pagi Selasa ba'da salat fardu subuh di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Berikutnya informasi yang kedua, kajian rutin ba'da subuh di Musola Al-Hidayah. Besok pagi kajian kitab Al-Mulakhasul Fiqih, kajian fikih rutin bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala setiap Selasa pagi ba'da subuh. Besok pagi beliau akan melanjutkan kajian fikih yang diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Besok pagi adalah pertemuan yang ke-15 bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian rutin besok pagi Selasa ba'da subuh dari pengurus Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93, Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Ya baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Dan kaum muslimin dan muslimah, pukul 21:47 waktu Indonesia Barat. Kini kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran dan beberapa jeda nanti kita dengarkan dulu. Ya, suara dari Syekh Hani Ar-Rifai Hafizullah Ta'ala, surah Al-Hasyr.

الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.

Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tenteram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wajalla dan menemukan di dalam kitabullah azza wajalla cerita tentang umat-umat terdahulu? Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa, sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini.

0: semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Sebahagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Sebahagian mereka disampar petir. Sebahagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebahagian mereka kami tenggelamkan di air. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihun ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid? Sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh. Apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, idza kathura al-khubuth. Benar. Umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang saleh. Kapan? Apabila khubuth telah banyak. Apa itu khubuth? Khubuth jamak khabith. Segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat. Wattaqu

0: Abel. Apabila kemungkaran telah banyak, apabila maksiat merajalela, ini menandakan bahwasanya hati umat itu telah berubah. Apabila hati telah berubah, tertutup oleh dosa, terputuslah hubungan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika itulah azab Allah Tabaraka wa Ta'ala akan turun.
1: Mana orang-orang yang khawatir? Mana orang-orang yang takut akan murka Allah?
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Kecuali para nabi dan para rasul.

وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: Tuhannya manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzakumullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat?" وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan dipancangkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, demikian juga Al-Imam Zakaria Al-Ansari, salah seorang murid dari Al-Hafidh Ibn Hajar, dalam kitab beliau yang bernama Fathur Rahman Bikashfi Ma Yaltabisu Fil Quran, menjelaskan mengapa Allah menyebutkan keempat hal ini, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi. Kita tahu bahwasanya bangsa Arab yang Allah turunkan Al-Quran kepada mereka dan dengan bahasa mereka adalah bangsa yang nomaden atau gemar berkelana. Dan ketika seseorang itu berkelana, maka empat hal inilah yang selalu mengiringinya. Bila ia melihat kepada yang dia tunggangi, maka dia akan melihat unta. Dan bila ia melihat ke atas, dia akan melihat langit, bagaimana yang demikian tinggi, tanpa ada tiang sedikit pun yang memikulnya. Dan bila ia menoleh ke kanan maupun ke kiri, dia akan melihat gunung-gunung. Dan bila dia melihat ke bawah, dia akan melihat bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir dan merenungkan ada apa di balik empat hal ini. Dan keempat hal ini adalah salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang unta, dalam ayat yang lain di surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha." Bagi kalian pada al-an'am, yaitu hewan-hewan ternak, baik dari jenis unta, sapi maupun kambing, la ibrah, sungguh ada ibrah, ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butuniha, kami memberi kalian minuman, yakni susu dari apa yang ada dalam perut hewan ternak tersebut. Walakum fiha manafi'u katsirah, dan bagi kalian terdapat manfaat yang banyak pada binatang ternak tersebut. Wa minha ta'kulun, dan ada di antaranya yang kalian makan. Setelah itu Allah mengatakan, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Di atasnya, yakni di atas unta, wa 'alal fulk, dan di atas bahtera, tuhmalun, kalian diangkut. Mengapa Allah kaitkan antara unta dengan bahtera? Ada apa? Di mana sisi kemiripan antara unta dengan bahtera? Bila kita perhatikan bagaimana seekor unta berjalan, kita akan dapatkan bahwa dia memiliki cara jalan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh hewan ternak lainnya, baik sapi maupun kambing. Ketika seekor unta berjalan atau berlari, maka dia akan menggerakkan kaki kanan dan tangan kanannya secara beriringan. Kemudian bergantian dengan kaki kiri dan tangan kirinya secara serempak pula. Lain halnya dengan sapi maupun kambing yang menggerakkan kaki dengan tangan secara bersilangan. Oleh karena itu, ketika dia berjalan, bila kita lihat dari depan, dia akan terhuyung-huyung, terombang-ambing. Demikian juga orang yang menungganginya, dia akan terombang-ambing. Sebagaimana ketika seseorang berada di atas bahtera. Itulah rahasia dibalik mengapa Allah mengaitkan unta dengan bahtera. Ketika berbicara tentang unta, binatang yang sangat akrab dengan bangsa Arab secara umum, maka kita akan mendapati sekian banyak tanda kebesaran Allah. Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Badan Internasional tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata unta memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan manapun. Oleh karena itu, dia menjadi kendaraan yang paling ideal dalam menempuh perjalanan, terutama di daerah yang gersang seperti ini, di padang pasir. Seekor unta mampu berjalan setiap harinya sejauh 50 mil ya, selama 5 hari berturut-turut, tanpa makan dan tanpa minum. 50 mil selama 5 hari berturut-turut, ya ini 250 mil, sama dengan jarak antara Mekah dengan Madinah. Dan dia mampu mengangkut barang bawaan hingga setengah ton tiap ekornya. Dengan barang bawaan seberat itu, dia mampu berjalan setiap harinya sejauh 20 mil selama 3 hari berturut-turut tanpa makan dan tanpa minum. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, demikian Allah telah menciptakan seekor unta dengan kekuatan yang luar biasa, dengan tubuh yang demikian tinggi dan kuat, sehingga mampu bertahan dalam gersangnya dan serba sulitnya kondisi padang pasir ya, untuk berkhidmat bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain dalam surat Ghafir, Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah yang menciptakan bagi kalian binatang ternak, unta, sapi maupun kambing ya, agar kalian menungganginya. Tentunya yang ditunggangi dari ketiga macam ini hanyalah unta. Wa minha ta'kulun, dan untuk dimakan. Walakum fiha manafi'u walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Pada binatang ternak itu kalian mendapatkan berbagai macam manfaat, demikian pula agar binatang ini menghantarkan kalian kepada apa yang menjadi hajat kalian. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Sama dengan ayat sebelumnya. Seekor unta dia mampu bertahan hingga berminggu-minggu tanpa minum sedikit pun. Dan bahkan disebutkan bahwa ketika dia minum, dia mampu meminum 200 liter air dalam 3 menit. Subhanallah, ternyata luar biasa. Tidak hanya ketahanan tubuhnya yang luar biasa, namun dari hasilnya pun, susunya itu, dia mampu mencukupi orang-orang yang hidup di padang pasir terhadap kebutuhan vitamin-vitamin mereka. Sehingga seorang Arab Badui, dia mampu mencukupi kebutuhan vitaminnya hanya dengan minum susu unta. Ya, karena dia mengandung vitamin yang jumlahnya jauh lebih besar daripada yang dikandung oleh sapi maupun kambing. Ya. Di samping itu, susu unta juga merupakan susu yang kaya dengan zat-zat yang penting, yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, dan dia tidak mudah untuk menjadi basi. Sehingga orang yang hidup di daerah seperti ini tidak perlu dia menyimpannya dalam lemari es, ya. Namun selama sekian hari dia bisa bertahan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ketika ada sekelompok orang-orang dari suku Uranah yang datang ke Madinah, kemudian mereka terserang penyakit lambung, ya, lambung mereka membesar, ya, kemudian mereka mengeluhkan tidak enak badan, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi ke daerah penggembalaan unta dan meminum air susunya. Ya, ini juga merupakan salah satu mukjizat yang kemudian disingkap bahwasanya susu unta itu sangat efektif dalam mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lambung. Ya. Dan ini juga merupakan salah satu manfaat yang dimaksud dalam firman Allah pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in yang bernama Syuraih seringkali berkata kepada sahabatnya, "Ukhruju bina nanzuru ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Marilah kita keluar sejenak. Kita perhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung-gunung ditancapkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita gali lebih jauh apa saja rahasia dan tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada unta, langit, gunung-gunung, dan bumi ini. Mungkin kali ini saya tak bisa bicara jauh atau panjang lebar karena keterbatasan waktu, akan tetapi cukuplah ini sebagai pengingat bagi kita ya, akan pentingnya mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah untuk menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia hidayah.
2: Al-hadirun al-kiram wal hadirat, sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu rasa syukur yang sangat berlimpah ruah ya untuk kita semuanya dapat diperjumpakan, dapat bermuajahah bukan saja fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah yang itu saja sudah merupakan kemuliaan buat kita semua, tetapi juga fi halaqatin min halaqatil ilm, di salah satu upaya untuk al-istizadah minal ilmi, menambah perbendaharaan keilmuan kita masing-masing, litadzkir an-nafsi alal aqal, setidaknya untuk mengingatkan diri kita sendiri. Dan di sisi yang berbeda juga untuk menjalin al-ukhuwah al-islamiyah di antara kita, untuk saling bertawasi bil haqq dan tawasi bis sabar. Bagi saya pribadi juga merupakan satu kebahagiaan ya, setelah lebih 6 tahun ya bisa hadir kembali di masjid ini, sampai bentuk dan rupanya pun saya sudah lupa sebenarnya ya. Kalau ditanya ada perubahan apa enggak, saya juga enggak bisa jawab. Ya, tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla dengan kuasanya ya, diawali dengan tanpa ada niatan secara langsung. Jadi saya ke Kaltim ini hanya gara-gara saya membuat komen untuk satu status teman kita sekaligus ustadz kita di daerah Batu Kajang sana. Waduh, jadi kangen nih, saya bilang. Ya udah kemari aja. Saya kira main-main. Berapa saat kemudian gimana? Tawarannya gimana? Mau enggak kemari? Akhirnya dalam beberapa hari langsung diproses dan kemari. Jadi sangat singkat sekali, tapi alhamdulillah itulah ketika Allah berkehendak segala sesuatu pasti akan terjadi. Pagi hari ini kita mau berbincang sedikit tentang tarbiyatul auladi bainal usrati wal madrasah. Pendidikan anak baik itu di dalam rumah maupun di lingkungan sekolah. Saya sengaja mau sebut di lingkungan sekolah, tidak hanya di sekolah. Karena sekolah dengan lingkungannya itu adalah madrasah ya, biatul madrasiyah, merupakan lingkungan pengajaran dan lingkungan pendidikan dalam satu paket yang sama. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita bergerak sedikit kembali, merujuk kembali kepada definisi yang saya kira sudah kita sangat kenal secara umum ya, tentang tarbiyah itu sendiri. Bahwasanya tarbiyah atau pendidikan itu adalah juz'un la yanfakku 'ani da'wah al-islamiyah, bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah Islam. Karena dakwah Islam itu ada bayanat, ada penjelasan, ada majalisul ilm, ada majelis-majelis ilmu. Dan lingkaran pendidikan, di lingkaran dakwah yang begitu luas itu ada satu lingkaran yang disebut dengan at-tarbiyatu wa ta'lim. Nah, tarbiyatu wa ta'lim di satu sisi pengajaran dan pendidikan, dan tarbiyatun wa tasfiyah, pendidikan dan kemudian penjernihan ya, di sisi yang lain, itu bagian sekali lagi yang tidak terpisahkan dari dakwah Islam. Dakwah Islam tanpa pendidikan itu kosong, enggak ada nilainya. Karena majelis ilmu itu hanya bersifat memoles nilai-nilai pendidikan yang memang sudah ditanamkan di kalangan individu-individunya. Tanpa ada pendidikan dan pengajaran, seluruh majelis-majelis ilmu itu hanya sarang-sarang kosong tanpa isi. Kenapa demikian? Karena at-tarbiyah itu sendiri di antaranya adalah merupakan bagian dari sifatun ilahiyah. Fi'lun ilahi, ya. Merupakan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Fatihah sebagai Rabbul Alamin, Rabb dari sekalian semesta, sekalian makhluk. Di mana ketika berbicara tentang tarbiyah fi dzatillah, sifat apabila dilekatkan kepada Allah tentunya sifatun dzatiyyatun laiqatun bijalali. Itu sifat yang bersifat dzatiyah, yang itu sesuai dengan kemahasempurnaan Allah, tidak bisa diserupakan dengan sifat makhluk. Kan gitu ya. Jadi tarbiyah fi dzatillah yashtamilu al-khalqa wa tadbir. Di mana sifat tarbiyah kalau dinisbatkan kepada Allah itu memuat penciptaan dan pengurusan, ya. Pengurusan tadi mengurus, mengatur, pengaturan, ya. Penciptaan dan pengaturan. Wa minal khalqi al-ihya'u wal imatah. Di antara proses penciptaan itu ada menghidupkan kemudian mematikan. Huwallazi khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah menciptakan kalian kemudian mewafatkan kalian. Wa minhum man yuraddu ila ardhalil umri kay la ya'lama min ba'di 'ilmin syai'a. Ada di antara kita yang bukan cuma hidup, bahkan direntangkan waktunya sampai tua renta, sampai yang tadinya dia tahu segala-galanya jadi enggak tahu apa-apa. Itu diantaranya. Dan di dalamnya ada tansyi'ah, ada perkembangan wujudi manusia dari kecil, beranjak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Itu bentuk tadbir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya adalah merupakan sifatun rububiyatun. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mentarbiyah kita. Dan tarbiyah Allah itu khalaqa fasawwa, di wilayah penciptaan Allah menciptakan segala sesuatu, bukan hanya menciptakan tapi menyempurnakan penciptaan tersebut. Demikian juga qaddara fahada, Allah menakdirkan manusia, dan takdir itu bagian daripada tadbir, pengurusan atau pengaturan Allah. Allah menakdirkan segala sesuatu, tapi tidak cukup menakdirkan, Allah juga memberikan petunjuk. Ya, Allah menakdirkan segala sesuatu tapi Allah memberikan petunjuk. Kita manusia tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Karena kita wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Segala yang dilakukan, yang didapatkan manusia adalah dari hasil usahanya sendiri. Kewajiban manusia adalah berikhtiar, tapi ikhtiarnya akan bertemu di satu titik takdir yang sama sekali enggak bisa kita pahami bagaimananya. Ya. Jadi takdir itu adalah kuasa Allah. Semua itu adalah kehendak Allah. Sementara bagian kita adalah ikhtiar. Dan semuanya itu disempurnakan oleh Allah. Qaddara fahada. Allah memberikan takdir dan Allah memberikan petunjuk. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian at-tarbiyatu min haitsu huquqi al-huquq al-insaniyah wal huquq al-ibadiyah, terkait dengan hak dan kewajiban manusia, hak dan kewajiban hamba Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan kewajiban mutlak yang telah Allah tanamkan semenjak Allah pertama kali mengutus nabi dan rasul. Jadi seluruh nabi dan rasul itu tujuannya adalah melakukan tarbiyah dan mencetak kita semua menjadi ahli tarbiyah. Jadi bukan hanya mentarbiyah, mencetak semuanya menjadi ahli tarbiyah. Di mana Allah berfirman, "Ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqul linnas kunu ibadan li min dunillah." Enggak pantas ada manusia yang diberikan kenabian, diberikan ajaran wahyu dari Allah, lalu dia ngomong sama umatnya, sembahlah aku selain kalian menyembah Allah. Enggak ada nabi mengajak kita untuk menyembahnya. Walakin, tapi ajakan para nabi adalah kunu rabbaniyin, jadilah kalian itu sebagai insan-insan rabbani, Tafsir Rabbani ini luas banget ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah di antaranya dalam Majmu' Fatawa. Tapi yang mau kita ambil di sini satu sisinya saja. Bahwa di antara makna Rabbani itu adalah ahlu tarbiyah. Rabbani itu diambil dari kata yang sama dengan tarbiyah. Rabbani adalah orang yang memiliki skill dan kemampuan serta mengimplementasikan tarbiyah pendidikan pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Itu namanya insan Rabbani. Makanya kata Ibnu Taimiyah, nahkoda kapal itu disebut Rabbanus Safina. Karena kerja dia itu yang ngatur segala yang di kapal. Awak-awak semua diatur, penumpang diatur, sampai kendaraannya pun dia diatur. Itu nahkoda kapal. Ya, jadi makanya disebut Rabbanus Safina. Jadilah kalian sebagai insan-insan Rabbani, itu berarti setiap kita adalah ahli tarbiyah. Tarbiyah itu bukan hanya kewajiban guru, bukan hanya kewajiban kiai, bukan hanya kewajiban ustadz, ulama, tidak. Kewajiban setiap kita. Maka relevansi ayat ini diantaranya dengan hadis Nabi yang sangat populer diantara kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing kita adalah pemimpin, pembina, pendidik. Dan masing-masing diantara kita akan bertanggung jawab dengan binaannya, pendidikannya, kepemimpinannya. Al-imamul ladzi 'ala nasi ra'in. Kalau kita bicara tentang pemimpin penguasa, itu pemimpin, pendidik, pembina. Wa huwa mas'ulun an ra'iyyati, dia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Jadi kalau kita bicara tentang kita secara individu, warrajulu ra'in fi ahli baitihi, seorang laki-laki itu menjadi pemimpin di rumah tangganya, memimpin istri, anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyyati, dia juga bertanggung jawab. Bahkan almar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Turun ke bawah lagi, nanti setiap istri juga menjadi pemimpin yang akan membantu untuk mengasuh anak-anak, mengatur rumah dan harta yang ditinggal oleh suaminya dan seterusnya. Ya. Jadi tarbiyah kepemimpinan masing-masing orang itu terbagi secara proporsional. Ya, sekali lagi itu ketika kita melihat tarbiyah sebagai bentuk implementasi kesempurnaan kemanusiaan dan kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fattarbiyatu, dan kalau kita bicara tentang tarbiyah di lingkungan rumah dan sekolah, maka tarbiyah itu sendiri adalah amaliyatun takamuliyah tadamuniyah. Tarbiyah itu adalah satu proses implementasi.

Bahwasanya orang tua itu pencetak generasi awal. Maka dalam hal ini para ulama sering menjelaskan kewajiban utama para orang tua. Ini kalau kita meninjaunya dari sudut pandangan Islam. Ya, karena dari sudut pandangan umum ada serupa, tetapi Islam memiliki nilai-nilai tersendiri, prinsip-prinsip tersendiri yang tentunya akan membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam. Yang pertama, kewajiban orang tua adalah gharsu al-qiyami, menanamkan nilai-nilai yang baik. Ini kalau kita bicara pendidikan, di kalangan semua kalangan mereka juga akan berpikir sama, ya. Cuma nilai-nilai kebaikan di dalam Islam kan pasti beda dengan nilai-nilai kebaikan di luar Islam. Nilai-nilai kebaikan dalam sudut pandang agama tentunya berbeda dengan nilai-nilai kebaikan hanya berdasarkan misalnya tradisi dan kebiasaan semata, ya. Jadi gharsu al-qiyami, menanamkan nilai. Orang tua memiliki kewajiban utama untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak mereka. Dan di dalam Islam nilai-nilai ini setidaknya itu dibungkus dalam dua hal, ya. Yang pertama, bassu al-akhlaqi al-hamidah. Ya. Bassu itu dalam bahasa Arab artinya menyebarkan kemudian menanamkan. Itu artinya bass. Kalau dalam bahasa modern bass itu juga bisa berarti idza'ah, penyiaran. Mahattah bas televisyun. Itu artinya stasiun televisi. Ya, jadi bas artinya idza'ah, penyiaran. Nah, tapi dalam bahasa pendidikan itu adalah menyebarkan. Menyebarkan di sini artinya akhlak yang baik itu dijadikan sebagai sesuatu yang menyebar di sekeliling kehidupan anak. Jadi kemanapun dia melangkah, dia mendapatkan di situ tuntunan dari akhlak yang baik. Mau tidur ada akhlaknya, mau makan ada akhlaknya, duduk ada akhlaknya, ngomong ada akhlaknya, kan gitu ya. Jadi itu namanya bas, menyebarkan. Kemudian menanamkan bahwa akhlak itu bukan hanya diajarkan, ya. Makan dengan tangan kanan itu bukan sekadar pengetahuan gitu ya. Masuk rumah mengucapkan salam itu bukan sekadar pengetahuan. Ya, bukan sekadar koloni intelektual, tapi juga merupakan sesuatu yang harus ditanamkan, ya. Jadi makanya disebut bassu al-akhlaq al-hamidah. Karena ini inti ajaran Islam, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq, liutammima mahasinal akhlaq, liutammima makarimal akhlaq, dengan lafal yang berbeda-beda. Jadi tujuan diutusnya Nabi semata-mata hanya untuk, innama itu kan artinya la illa, tidak melainkan. Ya, jadi tidaklah aku diutus melainkan, artinya begitu. Jadi Nabi diutus itu semata-mata untuk mengajarkan, ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ketika para ulama berbicara tentang akhlak, mereka kan juga mengatakan, ya. Jadi satu sudut bahasan tuh sering digabungkan dengan pembahasan yang lain. Jadi kalau kita bicara ibadah, nanti kita akan bilang bahwa akidah itu termasuk ibadah. Ya, sholat itu termasuk ibadah. Bahkan mencari rezeki termasuk ibadah. Nah, kalau kita bicara akhlak juga gitu. Ya. Ya, terhadap sesama teman itu juga akhlak. Sikap antara suami istri juga akhlak. Tapi kemudian sikap kita kepada Allah dalam ibadah itu juga akhlak. Bahkan sikap kita kepada binatang saja itu ibadah. Lebih daripada itu, sikap kita kepada benda-benda mati pun itu ibadah. Ya. Nabi itu punya sifat pemuliaan loh kepada benda-benda mati yang dianggap berguna. Jadi makanya beliau itu pedang saja beliau kasih nama. Ya. Betul ya? Itu bentuk. Jadi kepada benda aja ada penyikapan, ya. Kepada binatang ada penyikapan, ada akhlaknya. Apalagi kepada Allah. Nah, jadi akhlak itu sifatnya luas, enggak hanya akhlak dalam arti etika dalam pandangan kita. Jadi basru al-akhlaq al-hamidah yang pertama, sisi yang kedua adalah al-mabadi ad-diniyah asy-syakhsiyah wal-ijtima'iyah. Yang kedua adalah menanamkan prinsip-prinsip keagamaan. Nah, ini kan dari sudut pandang Islam, ya. Menanamkan prinsip-prinsip